0: mundur beta maju.
1: Iya, kamu juga bisa dengerin kita di rri.co.id ataupun RRI Digital ya, Tone Produce. Karena udah gak ada alasan lagi kamu gak dengerin Radio Republik Indonesia. Karena aku dengerinnya cuma di mobil. Terus kalau di rumah gimana caranya? Aku udah gak punya ini radio. Eits, jangan salah, Tone Produce. RRI selalu hadir dengan berbagai inovasi, Tone Produce. Salah satunya melalui aplikasi live streaming di RRI Digital yang bisa kamu unduh secara gratis di App Store maupun Play Store, Tone Produce. Ataupun buat kamu yang mungkin udah handphonenya mulai banyak gitu ya penyimpanannya, langsung aja di websitenya rri.co.id. Nanti tinggal cari beberapa website, di situ juga ada beberapa informasi berita terbaru, dan juga pojok kanan atas kalau nggak salah Tone Produce udah ada gitu ya yang namanya live streaming, atau enggak di kiri kanan atau kiri aku lupa Tone Produce, intinya paling atas itu udah ada live streaming radio. Sangat mudah kan, dan memudahkan kamu untuk selalu dengerin kita dimanapun dan kapanpun, Tone Produce.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lu. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Taruh Pro 2 kadang gitu ya, kalau kita baru bangun tidur, kalau di pagi hari ya seringkali kayak energi kita tuh terkuras habis, bukan malah bertambah. Kadang tuh karena memang di hari sebelumnya terlalu banyak atau terlalu padat, akhirnya di pagi hari mungkin kamu merasa kayak energimu kebuang habis ya. Karena memang banyak sekali aktivitas-aktivitas yang mungkin kamu akan hadapi juga, sehingga kayak udah mikir duluan, capek banget ya di pagi hari ini gitu. Taruh Pro 2 ini ada beberapa tips agar kamu bisa setelah bangun tidur lebih bugar tahun pro 2. Yang pertama yaitu kebiasaan pagi bangun tidur juga menjadi salah satu hal gitu ya yang bisa kamu perhatikan tahun pro 2. Karena memang setelah bangun tidur memiliki dampak besar terhadap fungsi fisiologis dan juga psikologis juga tahun pro 2. Periode istirahat malam menyebabkan tubuh kehilangan cairan juga dan mengalami penurunan aktivitas metabolik tahun pro 2. Oleh karena itu ini ada beberapa langkah-langkah ataupun tips gitu ya adaptif diperlukan untuk mengembalikan keseimbangan dan mempersiapkan tubuh melakukan rutinitas pagi yang rencananya membantu tubuh beralih dari kondisi tidur ke kondisi terjaga dengan lebih lancar. Yang pertama, kamu juga bisa melakukan rehidrasi tubuh melalui minum air putih yang cukup. Karena memang ketika kita tidur, tubuh kehilangan banyak sekali cairan tahun pro 2, sehingga melalui air mineral kamu bisa membantu gitu ya memenuhi beberapa dan melancarkan metabolisme tubuh, mendukung proses pembuangan racun dari tubuh juga, dan bahkan dapat membantu mengkontrol nafsu makan tahun pro 2. Peregangan ringan juga menjadi salah satu hal yang bisa kamu lakukan di pagi hari karena memang otot dan sendi juga cenderung kaku ya setelah berdiam dalam posisi yang sama selama berjam-jam juga tahun pro 2. Melakukan peregangan ringan seperti menggeliat ataupun mengangkat tangan ke atas atau menggerakkan kaki dan tangan secara perlahan ya, jangan terlalu yang berat-berat, tahun pro 2 yang ringan-ringan aja. Masih banyak tips and trick agar kamu lebih semangat lagi di pagi hari ini tahun pro 2. So, kamu jangan kemana-mana karena masih banyak pilihan-pilihan lagu yang aku segera putarkan buat kamu semuanya.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: attack! Godlike! Double kill! Triple kill! Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Gimana Tone Pro 2 di pagi hari ini? Apakah sudah semangat atau belum Tone Pro 2? Kalau tadi aku udah informasikan seputar bagaimana sih cara bugar di pagi hari ini, yaitu dengan cara bergerak dikit gitu ya, dan juga mungkin memenuhi air mineral dalam tubuh kita agar kita bisa mengisi rehidrasi Tone Pro 2. Selanjutnya, ini juga penting gitu ya, kita juga bisa terpapar sinar matahari pagi, karena memang buat kamu yang kerjanya mungkin selalu di depan laptop dan mungkin di depan komputer gitu ya, di ruangan ber-AC ini juga dibutuhkan tubuh kita menerima paparan sinar matahari pagi, karena memang seperti yang kita ketahui gitu ya, bahwasanya membuka tirai atau jendela untuk mendapatkan paparan sinar matahari pagi ini juga memiliki manfaat penting bagi kita. Sinar matahari ini sebenarnya membantu untuk mengatur ritme sirkadial tubuh teman Pro 2, yaitu jam biologis internal, serta paparan cahaya alami dapat meningkatkan produksi serotonin, hormon yang mempengaruhi suasana hati juga. Wow, ternyata ini juga bisa membantu mungkin lebih bahagia, lebih ini ya Tone Pro 2 ya, lebih cheerful juga untuk menghadapi hari ini Tone Pro 2. Serta ini juga memicu hormon kantuk Tone Pro 2, dimana serta menekan produksi melatonin sehingga hormon kantuk ini lebih diminimalisir sehingga tumbuh merasa lebih segar dan juga terjaga Tone Pro 2. Dan nantikan ya, nanti ada juga informasi BMKG terupdate di pukul 8 lebih 5 menit. Jangan kemana-mana, tetap barengan kita di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

0: Ini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Tahun Pro 2 seperti biasa kalau kita udah memasuki pukul 8 waktu Indonesia Barat, ini selalu kita informasikan seputar cuaca di hari ini Tahun Pro 2 dengan forecaster yang bertugas gitu ya dari BMKG. Dan kali ini kita masih menunggu gitu ya dimana forecaster BMKG akan memberikan informasi-informasi terkait dengan perkiraan cuaca di hari ini Tahun Pro 2. Dan telah terhubung melalui via telepon bersama dengan Ibu Retno selaku forecaster BMKG yang bertugas di pagi

0: Pagi hari banget gitu ya Bu ya. Habis subuh tuh lumayan deg-degan ya. Tiba-tiba mendung Bu. Lalu bagaimana nih Bu kalau dari BMKG memperkirakan cuaca di pagi hari ini sampai nanti Bu?
1: Baik, untuk hari ini cuaca di Malang Raya diprediksi umumnya cerah berawan saja. Tidak ada potensi hujan ya, hampir tidak ada potensi hujan seperti itu. Jadi relatif aman ya. Untuk suhu udara di Kota Batu diprediksi berkisar antara 13 hingga 27 derajat Celcius.
0: Masih dingin
1: untuk
0: banget
1: Kota
0: ya,
1: Malang, iya. Hari ini bahkan tercatat di AWS Batu itu 13,1.
0: Itu benar-benar kalau di AC cuma sampai maksimal 16, ini 13 ya Bu ya?
1: Iya. Sementara untuk di Kota Malang ya, untuk Kota Malang relatif ini ya, agak lebih hangat.
0: Okay.
1: Diprediksi 18 hingga 31 derajat Celcius seperti itu.
0: Okay, jadi relatif masih ini ya Bu ya, masih tetap dingin ya Bu ya, berbeda dengan kota-kota yang lain gitu. Apakah juga di pagi hari ini untuk tinggi gelombang di pantai selatan cukup tinggi atau sedang atau aman atau seperti apa di Bu?
1: Untuk tinggi gelombang di perairan selatan Malang ya diprediksi mencapai ketinggian 2,5 meter masuk kategori sedang seperti itu.
0: Oke, jadi tetap waspada aja ya Bu ya, Bu ya.
1: Iya, harus selalu tetap hati-hati dan waspada seperti itu.
0: Oke, untuk himbauan untuk himbauan termasyarakat Bu, apakah ada?
1: Hari ini kan ini ya diprediksi relatif ini ya untuk siang hari suhu
0: tinggi ya Bu ya.
1: Mencapai 30 ya, masih ini ya cukup panas ya, 31 derajat Celcius. Ini bagi teman-teman atau sahabat berdua yang beraktivitas di luar rumah, tetap ini ya apa, pakai pelindung itu loh, pelindung dari paparan sinar matahari, pakai topi atau pakai sunscreen seperti itu. Kemudian tetap konsumsi air putih yang cukup untuk menghindari dehidrasi seperti itu.
0: Okay.
1: Kemudian tetap jaga kesehatan ya.
0: Itu penting banget
1: kondisi,
0: ya Bu ya.
1: Iya, kondisi breathing sampai dengan saat ini masih masih berlangsung seperti itu. Kemudian tidak kalah pentingnya, sekarang kan kita memasuki periode puncak musim kemarau. Imbau untuk sahabat berdua tetap efisien dalam menggunakan air bersih ya. Itu kemudian waspada juga terhadap bencana keringan, kemudian kebakaran lahan. Hindari aktivitas-aktivitas pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan seperti itu, karena bisa memicu kebakaran ya Mas ya, karena ini ya kondisinya rumput-rumput vegetasi sudah mulai kering seperti itu ya.
0: Oke.
1: Yang terakhir tetap himbau untuk sahabat berdua memantau perkembangan informasi maupun peringatan dini cuaca maupun iklim dari
0: akun resmi BMKG.
1: Resmi BMKG, kemudian di web info BMKG seperti itu, atau di kanal-kanal informasi media sosial seperti itu, di info BMKG Juanda maupun di BMKG Iklim Jatim seperti itu Mas.
0: Oke, karena memang informasi-informasi seringkali banyak yang hoax juga ya Bu ya, mengkhawatirkan masyarakat, sehingga untuk bisa mengecek di kanal resminya BMKG gitu ya Bu ya.
1: Iya, benar sekali, Mas.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Retno atas informasi di pagi hari ini, sangat bermanfaat untuk kita dalam merencanakan perjalanan mungkin Bu untuk di hari ini, sehingga juga teman Pro 2 bisa menginikan juga gitu ya untuk siang hari tetap menggunakan tabir surya agar tidak terpapar sinar matahari secara langsung. Terima kasih Bu Retno, selamat menjalankan tugasnya di pagi hari ini.
1: Terima kasih kembali, Mas.
0: Iya, baik. Assalamualaikum Ibu Retno.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Mungkin seperti itu Tuan Pro 2, informasi dari Bu Retno, Forecaster BMKG bertugas di pagi hari ini, juga mengingatkan untuk kita ternyata untuk suhu di Malang sendiri ini juga relatif masih tinggi Tuan Pro 2 untuk di siang hari, dan untuk di pagi hari atau subuh gitu ya ini juga cukup rendah, dan jangan sampai lupa untuk selalu jaga kesehatan. Masih ada lagu dari kita Tuan Pro 2, lagunya Ed Sheeran, Celestial, akan segera kami putarkan buat kamu.

0: Diti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan

Tempro 2 ini juga ada beberapa penutupan jalan gitu ya, di mana ada karnaval di Tulung Rejo, Kota Batu, dan lalu lintas Cangar akan sedikit tersendat ya teman-teman. Di mana ini juga ada surat permohonan maaf kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan kegiatan karnaval di wilayah Desa Tulung Rejo Tempro 2. Dan di mana dalam unggahannya Tempro 2 ada beberapa informasi yang diberikan bahwasanya untuk menjaga kelancaran perjalanan, pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan jalur alternatif yang telah disediakan sehingga aktivitas perjalanan tetap dapat dilakukan dengan aman dan juga lancar gitu. Tempro 2 ini karnavalnya di hari ini Tempro 2 tanggal 5 Agustus 2026 mulai pukul 9 pagi ini, dan stand plan-nya di Dusun Wonorejo dan juga finishnya di area parkir selekta Dusun Gondang Tempro 2. Jadi buat kamu mungkin yang arah ke Cangar Tempro 2 untuk selalu berhati-hati dan juga mungkin memilih beberapa jalan alternatif agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di area tersebut Tempro 2. Jadi buat kamu tetap ini ya, pantau terus informasi-informasi dari info-info yang update sehingga juga mungkin menjadikan salah satu alternatif kamu ketika kamu berkendara, apalagi mengingat ini kita sudah berada di bulan Agustus Tempro 2, banyak sekali kegiatan masyarakat yang mungkin dilakukan juga, bahkan bukan cuma di weekend tapi di weekday Tempro 2.

0: Cagar budaya yang satu ini terletak di wilayah Yogyakarta. Salah satu struktur yang ditetapkan sebagai cagar budaya nasional adalah struktur jembatan kereta api di Sungai Progo atau Jembatan Beling. Jembatan ini telah mulai beroperasi dari tahun 1887. Dibangun oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda, Staatsspoorwegen. Jembatan ini dibangun dengan sistem teknologi tanpa pilar, di mana fondasinya terletak di bagian kanan dan kiri jembatan. Struktur jembatan kereta api Jembatan Beling.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kemana aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Jika itu adalah tangisan ibu Anda, jauhi narkoba.

ngobrol dua yang baru saja viral di media sosial. Ada seseorang gitu ya yang merekam secara ini ya, ngobrol dua ya. Merekam melalui nggak tahu merekamnya pakai apa ya, ngobrol dua ya. Yang jelas ini juga merekam bukan secara diam-diam ya sebenarnya, ngobrol dua. Tapi udah di ini seorang konten kreator jadi sorotan usai merekam seseorang aser atau SPG di Gias 2026 dan diduga diam-diam. Oh, ternyata diam-diam ngobrol dua tanpa si Yasar tahu dia sedang direkam. Ternyata perlu kita ketahui, teman Pro 2 merekam orang tanpa izin juga bisa kena pidana, dan ini juga ada pasalnya, teman Pro 2. Di Undang-Undang PDB, teman Pro 2, wajah dan ciri fisik tubuh manusia atau data pribadi pasal 20 Undang-Undang PDB, sebelum mengambil dan memakai data seseorang wajib punya dasar permohonan, salah satunya persetujuan atau izin ya, teman Pro 2, harus izin dulu gitu kan. Dan di pasal 22 Undang-Undang PDB juga harus ada persetujuan di mana tertulis atau terekam boleh atau online atau offline tanpa produk. Kalau izin nggak jelas atau menyesatkan dianggap tidak sah juga. Sedangkan pasal 65 dan 67 Undang-Undang PDB juga dilarang mengumpulkan data orang lain secara melawan hukum demi keuntungan pribadi. Ingat ya, demi keuntungan pribadi yang merugikan orang tersebut tanpa produk. Ancamannya ini penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal di 5 miliar rupiah tahun 2022. Dan juga di pasal 26 Undang-Undang ITE juga menggunakan atau menyebar informasi data pribadi seseorang lewat media elektronik termasuk media sosial ya, harus atas persetujuan seseorang juga yang bersangkutan itu tahun 2022. Sedangkan pasal 482 KUHP juga dijelaskan kalau rekaman dipakai untuk memaksa atau mengancam demi keuntungan, ini juga bisa berpotensi untuk masuk penjara dengan maksimal 9 tahun tahun 2022. Di mana intinya kita juga harus minta izin dulu sebelum merekam dan posting ya. Jadi bukan cuma saat merekam doang yang kita minta izin. Mungkin orang itu beranggapan itu juga kan kita nggak tahu ya. Kadang ada beberapa mahasiswa juga minta rekam tapi untuk kebutuhan skripsi ataupun tesisnya. Tapi juga ketika kita berusaha untuk minta izin dengan clear gitu tahun 2022, ini videonya untuk apa? Apakah untuk konten atau untuk penelitian tahun 2022 gitu. Jadi buat kamu sekarang tahun 2022 ya, harus lebih aware lagi menjaga privasi orang. Meskipun di tempat publik kan ada seseorang memang yang tidak suka di foto atau di video apalagi secara diam-diam, lebih baik ya udah minta izin aja. Kalau yang bersangkutan bersedia untuk di video ataupun di upload, ya udah itu berarti bisa menjadi bahan konten kamu gitu ya, dengan catatan ada term and condition juga dari si yang direkam itu. Kalau nggak diizinin ya udah tahun 2022 gimana gitu kan. Karena ini beberapa oknum yang ternyata konten kreator yang ada di media sosial yang lagi viral juga, ternyata ketika minta di take down, ia meminta biaya produksinya gitu agar diganti tanpa produk. Karena ini kita kan nggak tahu ya siapa yang menjadi korban. Apakah konten kreator udah memberikan ini udah mengeluarkan biaya produksi untuk konten, ataukah si korban ataukah si yang direkam secara diam-diam? Kalau aku sih jujur, kalau direkam secara diam-diam juga merasa tidak nyaman tanpa produk, karena mungkin privasi kita atau gimana pun gitu tanpa produk. Ya udahlah, mulai dari sekarang kita belajar bagaimana juga cara untuk menghargai seseorang gitu. Kalau kita mau dihargain, kita juga harus bisa menghargain seseorang, kawan-kawan.

0: kayaknya ada. Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Tahun Pro 2 selama 1 jam ke depan nanti juga ada informasi-informasi terkait dengan Tagang Bencana buat kamu semuanya. Aku juga mau ngucapin selamat bergabung buat kamu yang baru gabungan Tahun Pro 2 di 87,9 RRI Pro 2 Malang gitu ya. Dan aku juga ingin menyapa buat kamu semuanya dan ngucapin terima kasih ya udah gabungan dari tadi, mungkin yang masih dengerin kami di sini yang mau request lagu sabar ya. Nanti di pukul 10 baru bisa kamu request lagu Tahun Pro 2. And the next song ini ada salah satu lagu Merakit Perahu dari Hi-Fi akan menemani kita semua di pagi hari ini dalam rangkaian program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
7: Aku

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

2022 kamu pernah gak sih berpikir bahwasannya gimana ya kalau kita jalan-jalan ke hutan terus cari keterangan di sana, tapi takut banget gitu tiba-tiba nggak tahu nih jalan keluarnya di mana. 2022 aku pernah sih. Ini sebenarnya bukan hutan belantaran, tapi hutan kayak hutan kota gitu. 2022 aku sama temanku kayak masuk aja gitu, tiba-tiba merasa takut, akhirnya nggak terlalu masuk ke dalam karena memang kita merasa ketakutan untuk masuk lebih jauh, dan akhirnya kita takut pulangnya makin tersesat 2022 gitu. Dan mungkin kamu bisa menggunakan ya, jika ini udah terjadi, ini bisa diingat-ingat 2022 menggunakan metode stop, di mana S-nya adalah stop atau berhenti, T-nya adalah think, berpikir, O-nya berarti observe atau amati 2022, dan P-nya adalah plan atau rencana 2022. Di mana kamu juga harus bisa tetap tenang gitu ya, dan jangan panik, jangan paksakan untuk berjalan tanpa arah yang jelas juga 2022. Karena kalau kamu berjalan terlalu 2022 tanpa arah yang jelas juga akan membuang energi kamu. Cari sumber air atau aliran sungai dan ikuti jalurnya ke arah hilir, karena memang biasanya mengarah ke permukiman warga gitu 2022. Serta buat tanda atau sinyal pertolongan. Yang pertama adalah S ya, dari stop sendiri, berhenti berjalan dan duduklah dengan tenang agar pikiran jernih. Jadi be positif gitu 2022. Jangan maksakan untuk selalu terus berjalan mencari jalan keluar kalau kamu masih belum bisa berpikir secara ini 2022, berpikir secara sehat atau berpikir secara ini ya, kalau kita capek atau udah emosional, rasional kita enggak bisa digunakan juga. Ting juga 2022, ingat-ingat kapan terakhir kali melihat jalur atau tanda yang benar. Jika mungkin kamu ada pohon bisa ditandai dulu, mungkin dengan cara apa aja ya 2022, kalau ada kain atau apa gitu 2022 bisa ditandain aja di situ. Selanjutnya bisa observe, amati lingkungan sekitar juga, periksa sisa perbekalan baterai ponsel atau kompas 2022, sehingga kamu bisa menentukan plan di mana harus bertahan di tempat atau bergerak perlahan 2022. Jadi itu tergantung dari kamu juga ya, karena plan itu merencanakan bagaimana, apakah kamu segera bergegas untuk bergerak atau kamu istirahat dulu 2022 di stop tadi gitu ya. Di mana kita juga yang tadi udah dijelasin sama Faki, yaitu mengikuti aliran air juga, di mana juga hal ini di apa ya 2022 ya, karena memang dari arah ke hilir ini biasanya ada tanda-tanda kehidupan manusia juga, di mana mereka bisa berkumpul di dekat sumber air. Tinggalkan tanda yang tadi juga disebutkan, dan juga perhatikan arah matahari, gunakan arah terbit dan terbenamnya matahari sebagai patokan arah timur dan juga baratnya 2022. Hentikan perjalanan sebelum gelap, segera buat tempat perlindungan dan api unggun sebelum malam tiba, karena perjalanan di malam hari sangat berbahaya banget 2022. Dan selanjutnya ini juga ada beberapa tips cara memberi sinyal bantuan di darurat 2022. Tapi sebelum itu ada beberapa pilihan lagu juga untuk kamu, so don't go anywhere, keep station di 87.9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Ya, kok hujan sih?
5: Emang kenapa?
4: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
6: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
5: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
4: Hah? Kebiasaan apa?
5: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
4: Ih, sok tahu.
5: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuro, MSC. Beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
7: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, atau kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek. Bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.

salah satu alat musik tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan di wilayah Sungai Kapuas Hulu. Dikutip dari Buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, sape digunakan sebagai sarana pengiring tarian serta pendukung dari upacara ritual adat suku Dayak. Musik sape dimainkan dengan cara dipetik, di mana proses pembuatannya diambil dari nilai-nilai artistik suku Dayak sehingga bentuk sape ini menyerupai perahu dengan ukiran motif khas suku Dayak. Alat musik sape ini terbuat dari rotan dan sebagai penempel grit sape menggunakan sarang lebah kecil.

Tahun 2022 kalau tadi kita juga mengetahui metode STOP, yaitu stop, think, observe, dan juga plan. Kali ini kita juga akan mengetahui gitu ya, gimana cara memberikan sinyal bantuan ketika kita mungkin tersesat di tengah hutan Tahun 2022. Yang pertama mungkin kita bikin asap atau api, di mana buat 3 titik api unggun atau kepulan asap sebagai tanda darurat internasional Tahun 2022. Selanjutnya, mungkin kamu sebelum berangkat harus bawa peluit dulu ya dari rumah Tahun 2022. Di mana tiup peluit sebanyak 3 kali berturut-turut secara berulang sebagai tanda minta tolong Tahun 2022. Warna cerah, digantungkan pakaian atau kain berwarna mencolok di tempat yang mudah terlihat dari atas biar kelihatan dari kejauhan juga Tahun 2022. Dan mungkin kamu juga bisa gitu ya, jika ada masih sinyal bisa menghubungi kontak darurat Tahun 2022. Mungkin itu ya beberapa tips and trick juga bagaimana cara kita menghindari agar kita bisa keluar dari tempat atau hutan yang mungkin bisa menyesatkan untuk kita semua Tahun 2022, tapi tetap bisa stay safe gitu juga Tahun 2022. Kalau kamu pengen ke hutan, jangan sendirian, kalau bisa bersama dengan teman yang udah berpengalaman juga Tahun 2022, karena hutan itu juga sangat berbahaya buat kamu yang baru saja atau belum gitu ya untuk menyusuri tempat tersebut. Apalagi kan bukan tempat untuk mencoba-coba kalau dalam hutan atau gunung Tahun 2022, tapi untuk orang yang sudah terbiasa. Kalau kamu masih belum terbiasa, ikut teman yang sudah terbiasa Tahun 2022.

0: Kenapa nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk.

Salam Prado buat kamu yang hobi bernyanyi dan juga udah percaya diri gitu ya. Jangan sampai lupa untuk bisa ikutan Bintang Radio RRI 2026. Di mana pendaftarannya gratis ya dan terbuka bagi putra putri yang berusia 16 hingga 25 tahun. Dengan batas usia dihitung pada tanggal 28 Oktober 2026 tahun 2022. Pendaftaran langsung bisa cek ya di www.bintangradio.rri.id. Di mana batas akhirnya di tanggal 30 Agustus 2026. Dan jangan sampai lupa untuk follow Instagramnya @rrimlg, @bintangradio.id, ataupun TikToknya di @rrimalang dan juga @bintangradio.id. Serta mungkin kamu bisa subscribe juga untuk YouTube Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official. Selanjutnya, kamu bisa mengunggah video menyanyi dengan lagu pop Indonesia dan juga pop daerah di Instagram atau TikTok dengan tagar hashtag Bintang Radio 26 Malang tahun 2022. Lalu tag akun ini RRI Malang dan Bintang Radio, durasi video maksimal 3 menit. Dan buktikan kemampuan kamu, dan mungkin ini salah satu kesempatan kamu untuk menuju ke tingkat nasional. Untuk informasi lanjut bisa WA aja tahun 2022 di 081-3-4-674 atau langsung aja ke RRI Malang di Jalan Cari Panggung nomor 58 Malang tahun 2022. Saatnya kamu jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Mungkin ini menjadi informasi terakhir untuk kesempatan kita di Spada tahun 2022, dan nanti di Pro 2 Hitlist dan juga Santai Siang ada Irena Tasya yang akan membersamai kamu di ruang dengar kamu tahun 2022. Fagi pamit, sampai jumpa di hari-hari berikutnya. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jam 10 tahun Pro 2, waktunya Pro 2 Hitlist ya, barengan sama Irene Natasha sampai nanti di jam 3 sore. Jadi buat kamu yang mau request lagu boleh banget, langsung aja di 081-555-600-879 ya. Kamu bisa request lagu favorit kamu yang pengen kamu dengerin. Ini sudah ada yang minta lagunya Nyoman Paul, ada Andri yang ada di mana nih? Oh, di Pergosono. Oke, tungguin aja ya, abis ini yang Alunan Mimpi langsung aja kita puterin buat kamu ya. Boleh juga di telepon 0341325 kali atau langsung WhatsApp aja di 081-555-600-879.

0: pesona gitu dong, Rai.
1: Dicuci dulu nggak tuh bajunya?
0: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Tahukah kamu, Keraton Sumenep adalah satu-satunya keraton di Jawa Timur yang masih berdiri. Dilansir dari Good News from Indonesia, keraton ini berada di Jalan Dr. Sutomo Pajagalan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dan kerap disebut sebagai Keraton Pajagalan pada masa silam. Keraton ini didirikan di tahun 1781 oleh Panembahan Somala yang merupakan penguasa Sumenep ke-31. Desain arsitekturnya adalah perpaduan

0: Sal, pergi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indah

Oke, teman Pro2, kita masih di Pro2 Headless ya. Di pagi jelang siang kali ini, kalau kamu yang juga lagi menjalankan aktivitas, mungkin lagi kerja, lagi ngantor, lagi apa aja deh, pokoknya lagi di jalan gitu ya. Pokoknya semoga semuanya diberikan kelancaran, diberikan kesehatan juga nih teman Pro2. Masih ditungguin ya buat yang mau request di 081-555-600-879. Kalau tadi sudah ada yang minta lagunya Nyoman Powell, tadi udah aku puterin juga ya. Untuk GC listingnya yang ready apa nih kak? Oke, GC listingnya ada nih banyak. Bisa deh, apa lu gak ada, apa lu mau gua ada ya. Ini bisa langsung aja nih kalau GC listing. Kita punya beberapa rekomendasi yang udah siap nih teman Pro2 ya. Bentar, aku mau cek dulu yang udah siap ya. Ini ada Gurun Hujan yang paling baru ya. Kemudian juga ada yang featuring barengan sama Adrian Khalif, Kembali Kesepian ya. Boleh, Lulu kan ada, Malapetaka ada, insya Allah Lampu Kuning segala-galanya. Ini ada semua nih, lengkap GC-listingnya. Tinggal langsung chat aja kira-kira maunya yang mana. Oh, mintanya yang tak di tanganku ya, barengan sama Mawar De Jong. Oke. Aku siapin dulu lagunya, nanti langsung aja aku puterin buat Nindi nih. Selamat siang aja ya buat Nindi yang udah request juga di WhatsApp kita siang hari ini. Masih ditungguin sambil kita nungguin WhatsApp yang udah masuk nih untuk request yang hari ini. Kita mau muterin dulu nih, ada Jessie Lissi featuring barengan sama Mawar De Jong dengan Tak Di Tanganku.

0: Rasanya pengen menghilang aja nih dari bumi ini.
1: Pernah gak sih kalian kepikiran seperti hal ini? Biasanya kalimat ini spontan terucap saat kita di posisi yang kurang menyenangkan. Seperti dalam kondisi sedih, malu, dan sebagainya. Yang mendorong diri sendiri bermetafora mengatakan hal ingin menghilang dari muka bumi ini. Bagi beberapa negara barat, khususnya Amerika Serikat, fenomena menghilang dari kehidupan sosial masih dianggap aneh dan tabu, atau bahkan melanggar hukum. Tapi hal itu tidak berlaku di Jepang. Orang-orang bisa dengan mudah tiba-tiba menghilang dan bahkan difasilitasi oleh perusahaan. Iya, fenomena menghilang tanpa jejak ini disebut dengan Johatsu. Johatsu secara harfiah bisa diartikan dengan penguapan atau menghilang. Jadi secara umum, Johatsu mengacu pada orang-orang di Jepang yang sengaja menghilang atau melenyapkan dirinya sendiri dari kehidupannya yang lama. Ada banyak penyebab terjadinya fenomena tersebut, seperti masalah rumah tangga, persoalan, ekonomi, depresi, kejenuhan dalam rutinitas, atau pernikahan yang tidak harmonis. Dan perusahaan-perusahaan yang memfasilitasi bertugas untuk mengurus dan memberikan fasilitas bagi orang Jepang yang akan menghilang dari kehidupan lamanya. Selain itu, undang-undang di Jepang memang sangat menjunjung tinggi privasi atau nilai-nilai privat bagi seluruh warga negaranya. Ya, namun selama pelaku Johatsu tidak melakukan tindak pidana berat atau terjerat kasus hukum lainnya. Namun fenomena Johatsu di Jepang akan meninggalkan pertanyaan dan kesedihan bagi orang lain. Setiap manusia tentunya memiliki masalah, namun menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut masih bisa menjadi jalan terbaik yang bisa dilakukan.

Yang kita tahu selama ini, jika pindah rumah hanya memindahkan barang-barangnya saja. Tapi ada yang unik di suku Bugis, Sulawesi. Ada salah satu tradisi yaitu Mapalete Bola, yang dikenal juga sebagai tradisi pindah rumah. Dikutip dari Kompas.com, tradisi ini dilakukan dengan cara mengangkat bangunan rumah yang dilakukan oleh puluhan hingga ratusan orang. Tradisi ini punya makna gotong royong, di mana para lelaki akan bekerjasama mengangkat bangunan rumah dan para wanita akan menyiapkan berbagai masakan untuk prosesi ini.

Oke, itu One Pro 2 Febinda Tito ya, dengan mengalah ini sudah menghantarkan kita di menit ke 11 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Yang pasti sekali lagi selamat siang aja untuk kamu tuh One Pro 2 yang siang hari ini. Yes, masih mendengarkan RRI Pro 2. Hai, lagi dengerin kita juga mungkin di streaming ya di RRI Digital juga, selamat siang aja. Dan untuk kamu yang juga lagi sakit ya, karena memang lagi musimnya juga teman Pro 2. Kalau lagi musim-musim kemarau gini tuh kita kayak cuaca kalau malamnya tuh super banget dingin, dan kalau siang kayak gini tuh panas terik ya. Jadi udah wajar kalau misalnya badan kita mungkin saja jadi gampang drop nih, karena menerjemahkan cuaca yang up and down, jangan lupa deh pokoknya vitaminnya jangan sampai ketinggalan. Harus banget teman Pro 2 ya, kita konsumsi vitamin dengan musim-musim yang tidak menentu seperti sekarang-sekarang ini kayak gitu. Dan yang pasti kita juga mau lihat dulu nih, karena kabarnya ada 8 wilayah ini kalau dari laman resmi ya dari BMKG. Di mana BMKG juga memperkirakan ada 8 wilayah hujan lebat hari ini, 6 ada di Sumatera, teman Pro 2, dan sejumlah wilayah di Indonesia yang memang berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, serta angin kencang pada hari ini Rabu 5 Agustus. Dari BMKG juga mengeluarkan peringatan dini hujan untuk 4 sampai dengan 6 Agustus 2026. Dalam peringatan tersebut, BMKG menyebutkan Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Kalimantan Utara, dan Papua, ini kabarnya berpotensi diguyur hujan sedang hingga lebat atau berstatus waspada. Menurut BMKG tidak ada wilayah yang berstatus siaga atau berpotensi hujan lebat hingga sangat lebat ya pada hari ini, dan dinyatakan tidak ada wilayah yang masuk ke dalam kategori awas atau hujan sangat lebat hingga ekstrim. Nah, ini ada beberapa daftar wilayah yang berpotensi hujan sedang hingga lebat dan juga angin kencang. Kalau kita lihat ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Kalimantan Utara, Papua. Kemudian angin kencang ini ada di Aceh ya, Jawa Timur, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Nah, ini di tengah dominasi kondisi kering, potensi hujan lebat secara lokal memang masih dapat terjadi ya. Kalau dilihat lagi periode 30 Juli sampai 2 Agustus 2026, hujan lebat hingga sangat lebat ini tercatat di Aceh Besar, yaitu 164,3 mm perharinya, Sumatera Utara di 144 mm perhari, Sumatera Barat di 102,5 mm perhari, Kepulauan Riau 97 mm per hari, dan Kalimantan Utara di 59 mm per hari. Ini juga didukung oleh aktivitas gelombang Kelvin dan gelombang Rossby Equatorial serta anomali OLR negatif yang mengindikasikan peningkatan tutupan awan yang terjadi di sebagian wilayah Indonesia bagian barat hingga tengah seperti itu. Dari sisi iklim global, nilai indeks Ninonya di 3,4 dasarian tercatat sebesar 2,45 ya. Dan ini dari Southern Oscillation Index sebesar -29,2 diindikasikan ada El Nino kuat yang masih berlangsung dan berpotensi mengalami penguatan. Tak cukup juga. Di sisi lain, anomali suhu muka laut ya di Samudra India ini juga menunjukkan nilai indeks EOD yaitu sebesar +0,44 yang mengindikasikan kecenderungan menuju fase EOD positif. Jadi kombinasi kedua fenomena ini juga secara umum berkontribusi ya terhadap berkurangnya pembentukan awan hujan di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, sejalan dengan kondisi tersebut, perakiraan curah hujan dasarian 1 Agustus 2026 ini menunjukkan dominasi curah hujan kategori rendah di sekitar 92,59% wilayah Indonesia, sementara sekitar 7,41% wilayah lainnya diperkirakan mengalami curah hujan kategori menengah. Ya, belum ada wilayah yang diperkirakan mengalami curah hujan kategori tinggi maupun sangat tinggi pada periode ini, karena potensi hujan masih dapat terjadi di sejumlah wilayah, salah satunya memang karena aktivitas gelombang Rossby Equatorial yang melintasi sebagian Sumatera dan perairan sekitarnya yang mendukung pertumbuhan awan hujan teman Pro 2. Selain itu, sirkulasi siklonik di Samudra Hindia ini di bagian barat Bengkulu ya juga berpotensi membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat hingga Bengkulu yang dapat meningkatkan peluang terjadinya hujan. Nah, kalau kita lihat juga terjadi peningkatan kecepatan angin permukaannya hingga lebih dari 25 knot juga diperkirakan masih terjadi dalam beberapa hari ke depan di sejumlah perairan. Kondisi ini lagi-lagi berpotensi meningkatkan tinggi gelombang laut ya di wilayah perairan tersebut, sehingga perlu menjadi perhatian bagi aktivitas pelayaran dan juga masyarakat pesisir.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

kebaya janggan memang tidak sepopuler kebaya kutu baru, yaitu kebaya Kartini yang mempunyai beraneka ragam warna. Kebaya ini hanya memiliki satu warna, yaitu hitam. Kebaya janggan berasal dari kata jonggo yang berarti leher. Dilansir dari Good News from Indonesia, kebaya ini muncul di tahun 1830-an dan sering dipakai oleh Raden Ayu Ratna Ningsih, istri dari Pangeran Diponegoro. Ia mengenakannya untuk menyembunyikan senjata keris putri. Kebaya ini mempunyai model serupa dengan surjan laki-laki yang dilengkapi dengan kerah dan kancing yang menutup leher. Hal ini bermakna keindahan dan kesucian kaum perempuan keraton dan perempuan Jawa. Sedangkan warna hitam bermakna ketegasan dan kesederhanaan.

Ya, teman Pro 2 di menit ke-24 lepas dari jam 11 siang waktu Indonesia Barat. Ada satu informasi tentang ini bintang radio RRI 26 ya, yang hadir kembali yuk, yang suaranya bagus, yang pintar nyanyi, berbakat ya dengan dunia tarik suara. Kamu harus gabung banget ya, karena memang kalau punya hobi bernyanyi, percaya diri dan siap tampil di depan banyak orang dan ingin bakat kamu lebih dikenal luas, ikuti bintang radio RRI 2026. Cara daftarnya gimana? Cara daftarnya ini gratis dan terbuka untuk putra-putri usia 16 sampai dengan 25 tahun dengan batas usia dihitung pada 28 Oktober 2026. Kalau untuk pendaftaran langsung aja, karena ini sampai 30 Agustus 2026, tenang aja masih banyak waktu gitu ya. Dan pilihan lagu dan syarat lengkapnya bisa kamu cek langsung aja di www.bintangradio.rri.id. Sekali lagi, bisa kamu cek langsung di www.bintangradio.rri.id. Jangan lupa ya, follow Instagram @rrimalang, kemudian @bintangradio.id, TikToknya di @rrimalang dan bintangradio.id, serta subscribe-nya YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Selanjutnya, kamu nanti bisa langsung aja nih mengunggah video pada saat kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah di Instagram atau TikTok dengan tagar hashtag Bintang Radio 26 Malang. Lalu jangan lupa ya, tag aja akun RRI Malang dan Bintang Radio dengan durasi video maksimal 3 menit. Kamu bisa langsung membuktikan kemampuanmu untuk tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan menuju ke tingkat nasional. Daftar sekarang secara online atau datang langsung aja ke RRI Malang yang ada di Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang. Dan untuk informasi lebih lanjut melalui WhatsApp Humas di 081333-6074. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

Teman Pro 2, ini kabarnya kalau kita baca dari beberapa informasi ya gitu ya, memang kalau di Jakarta sendiri gitu, ini kan memang kalau lagi siang tuh panas banget ya. Jadi kabarnya ini lagi menghadapi El Nino yang kuat banget yang datang nih, warga Jakarta dihimbau untuk mengurangi aktivitas di siang hari, Teman Pro 2. Karena memang Indonesia sendiri ini resmi memasuki fenomena El Nino kuat, sebagaimana ini kemudian juga dikonfirmasi oleh Kepala BMKG. Peningkatan suhu permukaan laut Samudra Pasifik memicu musim kemarau yang lebih kering dan resiko kekeringan yang akan lebih tinggi. Warga Jakarta juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan pada jam 10 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat, Teman Pro 2, karena paparan sinar matahari dan sinar UV ini sedang berada di tingkat tertingginya. Kalau terpaksa beraktivitas di luar rumah pada siang hari, disarankan untuk melakukan beberapa hal yang direkomendasikan, diantaranya adalah mungkin seperti topi atau payung dan kacamata hitam, jangan lupa dipakai ya, sunscreen dan lip balm ya, pakaian berwarna cerah atau putih yang menyerap keringat, masker medis untuk menyaring debu dan polusi PM2,5 yang meningkat akibat kemarau. Untuk tips mencegah dehidrasi kalau ingin tetap beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa nih perbanyak minum, jangan menunggu haus minum, karena memang konsumsi air putih ya minimal nih kalau kita tahu ya 3 sampai 4 liter per hari, atau rumus mudahnya 1 gelas sebelum dan sesudah setiap waktu sholat atau pas beraktivitas pokoknya gitu ya. Kemudian juga perbanyak makan buah dan sayur yang kaya air, segera istirahat kalau merasa pusing, lemas atau sangat haus ya, karena memang di luar lagi panasnya banget, Teman Pro 2. Ya udah deh, nanti kita juga akan berjaringan ya di jam 12 untuk berjaringan Korwil 10 Jawa Timur di RRI Pro 2 Jember, jam 12 sampai dengan jam 1 siang. Tapi nanti ya, kita mau ke lagu dari Malkesha Luna Grace dan Andi Rianto tadi yang udah diminta sama dua WhatsApp yang udah masuk nih, dari Febrianti sama satu lagi tadi sudah ada Devina ya, minta Selena Grace yang Sumpah Mati. Ini dia, enjoy.

udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Teman Pro 2 BPS juga kabarnya mau waspada ini ya terkait lonjakan harga bawang putih. Waduh, ini emang ibu-ibu yang paling terkena ya. Kalau misalnya udah bawangnya naik, cabenya naik, pusing tujuh keliling. Jadi kabarnya Teman Pro 2, Badan Pusat Statistik ini mau anti-wanti kenaikan harga bawang putih yang dimana ini memang kalau dari beritanya sih ya dari CNN ini semakin meluas di berbagai daerah. Hingga pekan kelima Juli 2026 sebanyak 248 kabupaten kota atau sekitar 68,89% wilayah Indonesia ini mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH komoditas tersebut. Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono juga menyampaikan kenaikan harga bawang putih perlu menjadi perhatian karena berpotensi mendorong inflasi, tren kenaikan harga bahkan sudah terlihat sejak Juni lalu. Bawang putih juga perlu menjadi perhatian bersama karena pada posisi minggu kelima bulan Juli ini mengalami peningkatan harga di 3,57%. Dinilai sejak Juni peningkatan harga bawang putih juga lumayan tinggi. Bahkan jika kita cermati ya, berdasarkan kabupaten kotanya ada 68,89% kabupaten kota yang mana mengalami peningkatan IPH untuk bawang putih atau jumlahnya di 248 kabupaten kota. Diingatkan juga lonjakan harga bawang putih pada Juni bulan lalu menjadi salah satu faktor yang mendorong inflasi ya. Nah, berdasarkan paparan BPS, rata-rata harga bawang putih secara nasional pada pekan kelima ini di bulan Juli saja sudah mencapai Rp42.005 per kilogram, Rp5 ya per kilogram. Nah, ini bisa dibilang naik 3,57% kalau kita bandingkan pada Juni sebesar Rp40.556 per kilogram. Harga ini juga berada di atas harga acuan penjualan atau HAP yang ditetapkan pemerintah gitu ya, sebesar Rp38.000 per kilogramnya. BPS juga mencatat harga bawang putih tertinggi berada di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Pegunungan Bintang, masing-masing mencapai Rp100.000 per kilogram. Sementara ini kalau kita lihat harga terendah tercatat sebesar Rp23.160 per kilogramnya. Dijelaskan sejumlah daerah juga mengalami lonjakan harga yang jauh di atas HAP-nya, yaitu diantaranya adalah Kabupaten Bolang Mongondo Utara dengan rata-ratanya adalah Rp53.333 per kilogram, naik 30,68% dengan posisi 40,35% di atas HAP-nya. Yes, dan ini memang ditanggapi seputar kondisi tersebut, Bapanas atau Badan Pangan Nasional juga menyatakan pemerintah telah mempercepat langkah pengendalian pasokan bawang putih, di mana Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas Hermawan juga menyampaikan kalau rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga ini telah dua kali digelar, termasuk yang juga dipimpin oleh Wakil Kepala Polri Dedi Prasetyo untuk mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri. Ya, rapat yang dipimpin juga ini oleh Pak Wakapolri terkait masalah peningkatan produksi bawang putih, seluruh Polri saat ini juga dilibatkan untuk memastikan produksi bawang putih dalam negeri bisa terjamin. Nanti harapannya untuk bisa mengendalikan kondisi saat ini karena sesuai penyampaian BPS harga bawang putih semakin naik dan menyebabkan inflasi itu ya. Dari bawang putih aja bisa jadi inflasi loh tahun kedua. Bapanas juga mencermati kondisi pasokan di pasar induk ya, di mana pasokan bawang putih di pasar induk Kramat Jati ini kabarnya tercatat mencapai 109 ton, meningkat 153,49% dengan harga relatif stabil pada Rp23.000 per kilogram. Sementara di pasar induk Tanah Tinggi harga masih bertahan di kisaran Rp29.000 per kilogram. Disampaikan lagi ya, pemerintah juga meminta BUMN pangan ini memperkuat distribusi ke daerah dengan yang mana harga bawang putihnya masih jauh di atas HAP. Dan pemerintah daerah juga diminta untuk membedakan pencatatan harga antara bawang putih honan, masih utuh atau cutting ya, yang sudah dipisahkan per siung atau dikupas karena keduanya punya karakteristik harga yang berbeda. Yes, informasi ini juga harus segera mengakhiri perjumpaan kita karena jam 12 nanti kita akan relay ke RRI Pro 2 Jember ya, untuk siang hari ini di hari Rabu 5 Agustus 2026 dalam berjaringan Korwil 10 Jawa Timur Teman Pro 2 ya, di mana ini dalam programnya namanya adalah program Muda Kreatif. Dan nanti setelah itu jam 1 siang akan balik lagi ya, ketemu lagi sama aku di Pro 2 RRI Malang tentunya dengan ragam informasi, lagu-lagu yang endol nemenin aktivitas kamu di siang hari nanti. Jadi pastikan jangan kemana-mana dan ikuti terus RRI Pro 2, teman terbaik kamu.

Pro 2 Hitlist di edisi 5 Agustus 2026 ini, karena udah mau masuk pukul 12 siang. Dimana bentar lagi bakal ngobrol-ngobrol sama satu entrepreneur muda di program Muda Kreatif ya, di segmen Muda Kreatif di program Santai Siang. Dan siang hari ini kita bakalan berjaringan se-Jawa Timur, teman Pro 2. Jadi kamu harus banget buat menyimak, karena ini satu orang yang dia itu sangat bisa banget untuk memotivasi, memberikan inspirasi buat kamu yang maybe kamu sekarang lagi bingung pengen bikin usaha tapi kok masih ragu-ragu ya. Nah, ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama entrepreneur muda dari Jember ya. Thank you so much teman Pro 2, kamu sudah nyimak Pro 2 Hitlist di hari Rabu ini dari pukul 10 tadi. Ketemu lagi besok ya di Pro 2 Hitlist, pastinya pukul 10 pagi. Devi Wulandari pamit dari ruang dengar kamu. Kamu session terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: kotak gambar kapur. Itu dia. Kelihatannya sederhana, tapi butuh keseimbangan dan juga fokus yang tinggi. Dari engklek kita bisa belajar tentang ketelitian dan juga semangat mencoba lagi meski sering gagal.
1: Heh bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
2: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

saatnya kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.

siang teman Pro 2, dimanapun kamu berada. Waktunya buat santai siang di edisi 5 Agustus 2026 ini. Gimana kabarnya hari Rabu? Masih diselimuti dengan semangat yang menggebu? Semoga aja ya teman Pro 2. By the way, di edisi kali ini kita sedang berjaringan se-Jawa Timur. Jadi selamat siang juga buat teman Pro 2 yang ada di Surabaya, di Malang, Madiun, Sumenep, dan tentunya di Jember. Siang hari ini Muda Kreatif Berjaringan bakalan ngobrol-ngobrol nih sama satu bisa disebut entrepreneur muda lah ya dari Jember. Seperti apa ngobrol-ngobrolnya dan pastinya juga nanti aku bakalan kulik-kulik tentang usahanya ini, ngapain aja, terus juga abis itu dia ini termotivasi dari siapa gitu ya teman Pro 2. Bakalan kita bahas di Muda Kreatif Berjaringan di edisi 5 Agustus 2026 ini. Jadi station terus pastinya di Pro 2 FM.

0: Masih di Muda Kreatif Berjaringan, teman Pro 2 barengan sama Devi Wulandari, yang siang hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol nih sama satu entrepreneur muda dari Jember. Apakah iya bener dari Jember? Langsung aja kita kenalan ya. Hai, siang. Hai, Kak.
1: Siang.
0: Aku sama siapa sih ini sekarang nih?
1: Perkenalkan, nama saya Budi Yanto, biasa dipanggil Budi. Umur saya 26 tahun, saya pemilik dari Kedai Ketan Sketsa.
0: Kedai Ketan Sketsa. Kedai Ketan Sketsa. Oke. Wih, 26
1: tahun.
0: 26 tahun, teman Pro 2 sudah memiliki yang namanya bisnis nih ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, mungkin bisa apa nih diceritain dulu sebelum kita ngobrolin lebih lanjut tentang Kedai Ketan Sketsa ini ya. Yeah. Ini boleh diceritain awal mulanya nih gimana sih Kak Budi kok bisa banget buat mendirikan Kedai Ketan Sketsa ini?
1: Awal termotivasinya itu dari teman-teman sendiri. Cuman sebelum buka Kedai Ketan Sketsa, saya juga pernah jualan dengan kolaborasi sama teman sendiri.
0: Oke.
1: Tiga orang termasuk saya sendiri. Itu di tahun 2022. Posisi ketika itu masih di kampus. Masih statusnya mahasiswa.
0: Oke.
1: Setelah itu sempat vakum juga 5 bulan. Akhirnya banyak teman-teman customer sendiri yang pernah order dulu, itu nanyain, kemana kok hilang nih, kok gak ada kabar lagi nih ketan susunya, padahal enak loh gitu. Akhirnya saya izin sama teman-teman yang dua itu untuk buka lagi, tapi sendiri.
0: Oke.
1: Itu bukanya tahun 2023. 2023 bulan Oktober.
0: Waduh, ingat banget tuh.
1: Ingat banget. Harus diingat soalnya
0: anniversary gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Oke, berarti ini berdirinya dari tahun 2023 nih.
1: 2023.
0: Oke, dan itu akhirnya kalau dua teman dari Kak Budi akhirnya gimana tuh? Tetap ngelanjutin usahanya itu atau gimana?
1: Ada yang buka usaha juga.
0: Oh.
1: Ada yang buka usaha, yang satunya juga lari ke pertanian.
0: Oh, gitu.
1: Karena basicnya emang pertanian.
0: Oh, I see. Berarti dari tiga itu mecah sendiri-sendiri.
1: Mecah sendiri-sendiri.
0: Dan Kak Budi sendiri akhirnya mendirikan Kedai Ketan Sketsa yang udah bertahan 3 tahun.
1: Betul.
0: Itu udah
1: mau
0: itu,
1: hampir
0: 3 tahun. Ya. Itu adalah sesuatu hal yang nggak mudah loh, apalagi kayak ketan kan di Jember banyak kan ya.
1: Betul. Tapi nggak terlalu banyak sih. Cuman ketan ini lebih lebih mudah untuk dikelola, maksudnya diolah lah. Dan untuk pemasarannya juga sulit. Sulitnya yang dikatakan sulit, gak semuanya orang-orang kan seneng yang makanan itu yang manis-manis.
0: Iya, iya, benar.
1: Terutama
0: benar.
1: Banyak yang ngejauhin diabetes.
0: Nah, gitu. Oke. Tapi ada menu yang khusus gitu gak sih buat yang mungkin ada yang mau ngurangin gula gitu kan?
1: Ada, kita ada ketan original. Original itu ketan serbuk yang terbuat dari jahe, juga serbuk kedelai, rempah-rempah lah.
0: Widih, oke. Okay. Nah, kenapa namanya Sketsa?
1: Sketsa itu singkatan sih. Kalau kepanjangannya itu susu ketan rasa.
0: Oh.
1: Jadi di situ kan banyak rasa-rasa tuh. Ada coklat, green tea, dan lain sebagainya. Juga ada buah-buahan juga.
0: Oke, okay. That's why namanya Sketsa.
1: Sketsa.
0: Aku kira tuh kayak yang kayak sekarang kan skena, culture, gitu-gitu kan.
1: Bukan.
0: Aku kira dari nama-nama itu diambilnya, bukan ternyata singkatan teman
1: Rudo.
0: Ini juga dari Kak Budi sendiri atau mungkin ada rundingan sama teman-teman atau tanya chat GPT gitu?
1: Murni dari sendiri. Karena tahun 2023 saya belum mengenali ChatGPT. Akhirnya ya dari nongkrong-nongkrong sama teman-teman, apa ya inovasi yang enak ya, nama yang buat aku usaha gitu. Hanya ada beberapa masukan dari teman-teman, juga ada yang gak cocok. Akhirnya nemu-nemu sendiri.
0: Oh.
1: Ya, sampai sekarang ya Sketsa itu.
0: Otentik dari sang pemiliknya sendiri.
1: Betul.
0: Betul. Kenapa yang dipilih ketan sebagai produk utamanya?
1: Karena menurut saya itu lebih gampang sih. Maksudnya ngolahnya. Cuman ya yang dipikir itu cara pemasarannya aja.
0: Oke. Dan sebelum buka Kedai Ketan Sketsa ini pun juga sudah terjun dalam ini ya, yang tiga sama teman-teman tadi ya. Itu ya.
1: Dan itu pun juga jualan ketan.
0: Oh, gitu.
1: Jual ketan juga.
0: Tapi beda sama
1: beda
0: ketan.
1: Beda nama.
0: Oh, beda nama.
1: Cuman hampir persis lah. Hampir persis sama yang sebelumnya. Cuman yang sketsa ini lebih tak upgrade lagi.
0: Oh, gitu.
1: Ngikutin rasa-rasa yang sekarang.
0: I see. Kalau dari olahan originalnya sama kayak yang sebelumnya, atau mungkin ada udah ada inovasi yang ngebedain antara ketan yang lama sama ketan yang baru sekarang nih?
1: Kalau ketan yang lama itu lebih rasa-rasanya lebih ke serbu, Kak. Jadi yang green tea kita dulu pakai serbu.
0: Oke.
1: Pakai serbuk minuman lah. Terus yang sekarang itu kita pakai selai.
0: Oh,
1: coklat
0: gitu.
1: Ya. Tapi beli yang instan.
0: Oke. Okay.
1: Kalau originalnya kita tetap pakai original, karena kan original terkenalnya kan dari ini, Kak, apa serbuk kedelai gitu.
0: Yeah,
1: jadi
0: yeah,
1: tetap yeah. Itu saya pertahankan.
0: Oh, itu tetap ada
1: ya,
0: juga.
1: Soalnya pasarannya itu beda dengan anak muda. Biasanya kebanyakan dari itu yang beli dari iya bapak-bapak, ibu-ibu gitu.
0: Oke, nah ini kan memulai bisnis ketika jadi mahasiswa, ya kan? Nah itu buat modal awalnya tuh gimana tuh? Kayak minta patungan sama orang tua? Gimana nih?
1: Kalau saya dulu dari teman-teman sih, Kak, dari ya kolab sih, dari uang.

0: semester 8.
1: Oh, semester 8. Udah mahasiswa-mahasiswa yang udah gak banyak main mata kuliah gitu kan.
0: Betul.
1: Cari kegiatan gitu kan.
0: Cari kegiatan gitu kan. Biar juga mikirnya saya tuh buka usaha biar setelah lulus juga biar enggak pusing.
1: Heeh, benar.
0: Dari sendiri kan?
1: Oke, gitu. Wih, bangga orang tua jadi aturannya. Oke. Nah, dari orang tua yang awalannya itu enggak ngebolehin, enggak ngasih izin buat bikin bisnis ini, yang akhirnya sekarang dari orang tua itu oh ya udahlah silahkan, atau tetap aja kekeh coba deh cari kerja yang kantoran gitu. Karena kan sekarang banyak ya orang tua yang kayak ini gak anak aku kerja kantoran deh gitu kan ya Kak Budi, gimana tuh?
0: Berhubungan saya buka ini bukan bicara tentang kesedihan gak ya. Jadi 2021 itu sebelum saya buka usaha di 2022 itu orang tua saya meninggal.
1: Oke.
0: Jadi sejak kecil saya umur 2 tahun ditinggal bapak. 2021 kemarin ini ditinggal ibu. Akhirnya semuanya saya kerjain sendiri. Dengan sempat dulu kan buka warung kopi juga di tahun 2019 masih ada orang tua. Ya itu akhirnya gak dibolehin sama orang tua. Tapi saya tetap maksa. Berhubungan juga 2022 itu ada teman yang mau buka usaha, ku join lah gitu saya.
1: Okay.
0: Terus sampai sekarang gitu.
1: Wow, bangga sih orang tua di surga sih. Amin. Pasti. Jadi sebagai anak kasih tunjuk nih ke orang tua bahwa ini loh yang aku pilih itu benar dan mampu loh untuk melakukan itu semuanya.
0: Betul.
1: Iya kan? Wow, keren. Pasti orang tua bangga di surga lagi ngeliatin Kak Budi dengan usahanya yang makin kesini. Wah, makin banyak orang yang cari loh ya.
0: Ini juga support dari teman-teman sama saudara juga.
1: Oke, ya tentu dong, pastinya dong. Dan kalau aku lihat-lihat juga di sosial media cukup aktif ya ini.
0: Cukup aktif kak.
1: Oke. Okay.
0: Soalnya menurut saya salah satu untuk mempromosikan produk kita ya lewat media.
1: Iya iya. Gitu. Benar. Apalagi kalau yang viral-viral gitu.
0: Betul,
1: kan. Jadi sekarang makin booming gitu kan. Oke. Nah dari menu-menu yang Kak Budi hadirkan di kedai Ketan Sketsa ini, menu favoritnya apa sih di kedai?
0: Kita ada best seller kak.
1: Apa best tuh?
0: Best seller tuh favorit yang kebiasaannya dari customer sering beli, juga dari hasil R&D-an kita sendiri. Itu ada coklat keju, ada flamangga keju, ada durian keju.
1: Oh my god.
0: Gitu. Ada coklat koko crunch. Gitu. Terus satunya lagi ada ini Oreo keju.
1: Oh, oke. Okay.
0: Itu best seller dari kita.
1: Aku langsung nge-notice yang flamangga itu tadi.
0: Flamangga.
1: Itu bentukannya kayak apa? Mango sticky rice gitu juga kan?
0: Betul, Kak.
1: Oh my god.
0: Mango sticky rice.
1: Itu kalau pas lagi enggak musim mangga gimana?
0: Kadang kita close dulu, Kak.
1: Oh.
0: Jadi ketika ada yang emang sengaja kita enggak tutup menunya. Ada yang pesan flamangga, kalau stoknya nggak ada kita bilang nggak ada, soalnya belum musiman.
1: Oh, oke. Okay.
0: Kita nggak bisa kan kak, kalau nggak musiman masih maksa untuk cari mangga, cari kualitasnya juga. Misalnya kan yang terpenting lah kualitasnya kan.
1: Ya benar. Betul. Kalau durian berarti ada buah duriannya gitu.
0: Betul, kita pakai durian utuh, bukan utuh langsung.
1: Nggak yang sebuah
0: ya,
1: sama duri-durinya ya teman produk maksudnya ya.
0: Tapi yang sama bijinya kak. Dan flanya itu juga kami campur dengan durian gitu.
1: Oh, ih menarik loh.
0: Hasil dari itu sih, survive aja.
1: Oke, okay. Aduh jadi tertarik. Duriannya ngambil dari mana Kak Budi?
0: Kita duriannya ngambil di ini salah satu pengepul durian juga di Jember, di daerah Patrang.
1: Ini dekat sinilah ya.
0: Betul.
1: Karena juga Jember kan duriannya enggak bisa di ini dipandang sebelah mata.
0: Nah,
1: rasanya tuh enak banget.
0: Bukan kaleng-kaleng.
1: Bukan kaleng-kaleng. Duriannya Jember tuh mantep-mantep gitu. Nah. Jadi kalau lagi pengen makan durian campur ketan, jawabannya adalah
0: kedai Ketan Sketsa. Nah. Solusi
1: gitu.
0: Terbaik.
1: Solusi terbaik tuh ya teman Bro 2. Nah, by the way tadi kan sempat nyinggung tentang sosial media juga yang aktif pun dari tahun 2023. Tadi
0: 2023.
1: Aku sempat search kan. Nah, ini kan juga banyak ya kayak

0: food vlogger yang mampir-mampir gitu. Udah pernah ada yang mampir belum?
1: Sudah pernah ada. Sistemnya saya kan kerja sama.
0: Jadi
1: barter sama makanan ketannya itu, sama minumannya juga. Tapi lebih fokus ke makanan, Kak. Ke ketannya aja. Barter sama mereka. Itu aja sih.
0: Oke. Nah, kebanyakan kan kalau di sini tuh penjual ketan itu tuh kayak di apa? Kayak angkringan gitu kan ya, Kak Budi. Tapi kalau dari kedai ketan sketsa ini, dia bukanya dari jam berapa sampai jam berapa atau sama aja kayak angkringan gitu?
1: Kalau bukanya itu dari jam 4 sampai jam 12. Cuman setengah 12 itu kita sudah close order.
0: Jadi ada
1: sisa setengah jam untuk teman-teman yang baru datang. Itu untuk nongkrong biasanya. Setengah jam, jam 12 itu sudah kita peringatin.
0: Jam 12-nya udah ditutup?
1: Ditutup.
0: Nggak ada toleransi?
1: Nggak ada toleransi sudah.
0: Nggak ada toleransi sampai jam 1, teman pro 2. Ya, kita penyiar baru kelar jam 12 ya. Oke. Nah, kalau tadi kan menu favoritnya nih dari kedai ketan sketsa. Tapi kalau menu signature-nya yang wajib banget nih, kalau misalkan aku mau main-main ke sana, apa tuh?
1: Yang paling wajib tuh yang buah-buahan, Kak.
0: Flamangga
1: itu wajib. Karena mungkin nggak terlalu mewah-mewah banget, tapi wajib untuk dicobain. Karena ada beberapa di Jember, mungkin ya salah satunya ada di kedai ketan sketsa, sama durian.
0: Sih. Tapi kalau mangga itu kan ada ada asam-asamnya gitu ya, Kak Budi ya. Itu gimana tuh?
1: Ada asam-asamnya juga, ada yang manis. Cuman kita flanya itu manis-manis asin, Kak. Jadi apa istilahnya? Gurih lah. Jadi campur dengan mangga juga lebih enak.
0: Gitu, aduh, perpaduan yang pas.
1: Betul.
0: Gitu. Siang-siang ya teman pro 2, waktunya makan siang loh ya.
1: Aduh.
0: Ini ngobrolin makanan. Tapi masih nanti bukanya jam 4.
1: Jam 4
0: kan. Jam 4. Masih belum bisa makan. Oke, kita bakalan ngobrol lebih lanjut lagi tentang kedai ketan sketsa ini. Teman pro 2, jangan kemana-mana. Kamu yang mau tanya-tanya boleh banget. Kamu langsung aja tulis di kolom komentar yang ada di TikTok pro 2 Jember. Terus juga kamu bisa tulis di kolom komentar yang ada di RRI Jember. Kamu bisa juga WhatsAppin di 081-559-70-8950. Kita bakalan balik lagi abis ini. Jadi jangan kemana-mana ya. Station terus pastinya di Muda Kreatif Berjaringan Pro 2 FM.

0: masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Eh, kamu tahu nggak, Leh? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya benar. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik

0: Bayangkan ada sebuah bioskop di Indonesia yang sudah berdiri sejak lebih dari 70 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih terus memutar film loh. Kira-kira di mana ya? Jawabannya adalah bioskop Metropol yang dulu bernama Megaria di kawasan Cikini, Jakarta. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1949 dan resmi dibuka pada tahun 1951. Menariknya, Metropol dikenal sebagai bioskop tertua yang masih beroperasi di Indonesia. Bangunannya mengusung gaya arsitektur Art Deco yang elegan dan kini telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Selama puluhan tahun, bioskop ini menjadi saksi perjalanan perfilman Indonesia, mulai dari era film hitam putih, layar tancap yang populer, hingga teknologi bioskop modern yang kini kita nikmati.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome. Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Madiun, Sumenep, dan tentunya Jember. Selamat siang teman Pro 2. Kita masih ngobrol-ngobrol sama Kak Budi. Dia adalah owner dari kedai Ketan Sketsa yang udah berjalan 3 tahun, hampir.
1: Ya, hampir 3 tahun.
0: Hampir 3 tahun. Nah, Kak Budi, ini selama hampir 3 tahun nih, pastinya dong ada tantangan-tantangan yang udah dilewatin sama Kak Budi dan mungkin ada timnya juga ya.
1: Ada tim. Iya.
0: Tim yang produksi tim juga kan produksi. Pasti. Nah, tantangan terbesar selama menjalankan usaha ini nih apa sih Kak Budi?
1: Tantangannya terutama kita dari cuaca kadang Kak.
0: Cuaca gimana tuh?
1: Cuaca juga menentukan ini penjualan juga.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena kalau udah hujan dan kami cuman ada outlet, tapi menyediakan tongkrongan, tapi atasnya kita gak ada atap. Ada atap, cuman kita numpang aja gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kendalanya ketika hujan seperti itu. Pertama, kedua juga ngaruh di penjualan gitu. Itu paling enggak untung solusinya ada solusi juga sih. Itu juga ada solusi gitu.
0: Oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi ya yang tantangan terbesarnya ya si cuaca itu tadi ya.
1: Betul.
0: Pernah enggak kayak dalam satu hari itu kayak nol banget nih, nggak ada yang beli gitu?
1: Sering Kak.
0: Oh iya.
1: Sering. Tapi dulu awal masih itu 2023 mau ke 2024. Itu pernah saya jaga sendiri dari buka jam 3. Dulu jam 3 karena si awal kan nggak sesuai operasional nih Kak.
0: Iya, iya.
1: Buka dari jam 3 sampai jam 12 malam itu sama sekali nggak ada.
0: Oh.
1: Itu. Dan itu pun terjadi bukan satu kali dua kali, bahkan sering.
0: Dulu di awal-awal
1: dulu
0: ya.
1: Di awal-awal.
0: Namanya masih ngebabat alas gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul Kak. Okay. Wah itu pun ya nama juga orang usaha dan banyak uang keluar, biasalah. Sedih sebarang sih, mau putus asa apa lanjut aja apa mundur aja gitu.
0: Oke. Okay.
1: Soalnya mau mundur udah kecebur Kak. Tuh mau diterusin takut malah tambah boncos.
0: Iya gitu kan. Jadi yang tadinya udah keluar segini dia makin nah, banyak
1: itu
0: lagi, iya kan?
1: Tuh.
0: Oke. Nah, di pada saat itu apa yang memotivasi Kak Budi ini untuk tetap aja deh gitu? Ada orang-orang di sekitar kah yang
1: Pertama orang-orang di sekitar kan saya udah berkeluarga nih Kak. Terutama ya dari istri sendiri yang support lah, gak apa-apa lah mungkin kalau gak dapat sekarang besok, besoknya lagi gitu. Ya dari teman-teman juga gitu.
0: Oke, okay. Ya pokoknya emang harus konsisten gitu.
1: Betul.
0: Kan pada saat itu
1: harus
0: gitu.
1: Konsisten.
0: Mau berdarah-darah mah juga nah, ayo lalui.
1: Nah itu.
0: Gitu ya.
1: Mungkin saya mikirnya mungkin dari saya seperti ini awal, nanti hadiahnya di belakangan.
0: Aduh, gitu. Positive vibes banget loh teman Pro 2 ya.
1: Kalau kita mikir jeleknya aja kan, kayaknya susah di lebih baik mundur. Tapi enggak saya, enggak ada seperti itu. Mungkin sekarang enggak apa-apa seperti ini. Mungkin nanti belakangnya ada hadiahnya.
0: Oke. Okay.
1: Mending sabarin aja, mental dikuatin.
0: Nah,
1: aja.
0: Itu pelajaran yang didapat. Jadi memang ada, mungkin ada hal yang buruk terjadi, tapi sebenarnya ada sisi positifnya dari itu loh.
1: Nah,
0: sebenarnya
1: itu,
0: gitu kan ya.
1: Betul Kak.
0: Oke. Okay. Nah, dari awal tadi kan dari tahun 2023 aku lihat juga di sosial media itu tuh sudah ada videonya, udah ada postingan-postingan gitu kan ya Kak ya.
1: Beneran.
0: Nah, seberapa penting media sosial dalam perkembangan dari kedai Ketan Sketsa ini?
1: Cerita masalah media Kak ya. Saya dulu paling egois sama media.
0: Gimana
1: karena
0: tuh?
1: Saya pertama media ini orangnya gak terlalu suka media. Terutama dulu ya salah satu aplikasi lah
0: yang
1: gak perlu saya sebutin. Kayaknya nih isinya yang gak bagus semua.
0: Kayaknya aku tahu dan aku juga kayak gitu.
1: Betul. Wah ini gak cocok. Akhirnya saya main di salah satu media juga.
0: Okay.
1: Tapi terus yang mungkin sekarang algoritmanya lebih susah Kak ya. Terus saya konsistenkan di salah satu. Dan satunya ini kebantu dari istri saya.
0: Oh.
1: Akhirnya istri ini, saya kan nyetok nih Kak di galeri itu foto-foto, video-video punya warung sendiri itu. Akhirnya istri ini iseng-iseng buat konten lah. Buat konten ketika uploadnya itu jam 11.
0: Oke. Okay.
1: Saya baru pulang dari warung itu jam 1 dan itu pun udah tembus 15.000.
0: Wow.
1: Dari jam 11 ngupload sampai jam 1 itu udah 15.000.
0: 2 jam doang kan?
1: 2 jam doang.
0: Hah? Nah, padahal iseng doang dia.
1: Iseng doang. Okay. Namanya juga enggak tahu rasanya FYP ini gimana sih. Aku enggak tahu. Dan waktu itu juga saya maksudnya sering masaknya itu 200 gram, 250 gram ketika itu. Dan itu pun kadang enggak habis. Akhirnya dari itu enggak percaya dulu saya karena 15.000 mungkin cuman sebagian yang datang nih. Gitu. Sorenya itu ketika mau berangkat ke warung sudah tembus 65.000.
0: Wow.
1: Secepat itu belum 24 jam dulu. Okay. Ya, udah segini banyak. Hanya tetap saya tetap masak 200 gram dan itu pun sebelum buka udah banyak yang ngantri di luar.
0: Oh, ya.
1: Dan itu dan wah, ini benar pengaruh dari aplikasi nih. Akhirnya masak lagi ketika malam satu shift itu kita masak 4 kali itu, Kak.
0: Ya Tuhan.
1: 4 kali itu. Ya 2 kilo, 1 kilonya kan jadi belasan porsi saya itu. Jadi sampai masak 4 kali itu. Dan itu drill baru saya percaya bahwasanya iya ngonten nih perlu kayaknya buat produk kita gitu ya. Biar produk ya harus promosinya lewat media, betul sih gitu. Akhirnya saya gak mau egois lagi, mau media pun dari mana. Serah wis.
0: Semuanya hajar deh.
1: Hajar.
0: Ya. Media promosi apapun juga.
1: Betul, Kak.
0: Hajar aja. Betul. Lagian sosial media kan sekarang gratis ya.
1: Betul, Kak.
0: Jadi kayak ya tinggal gimana kita kreatifnya aja.
1: Kreatifnya gitu aja kan? Memahaminya gimana gitu aja.
0: Nah, itu tadi kan istri ya yang mengkonten.
1: Istri.
0: Apakah dari situ akhirnya sang istri ini menjadi konten creator untuk bisnis ini?
1: Mungkin dari itu istri ini nggak keberlanjutan, Kak. Dia mau cuma buat 2 konten. Karena saya tertarik, sisanya saya yang gerak semuanya ke belakang.
0: Oh gitu.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Karena saya yang punya warung anggapannya, Kak. Akhirnya ya kelola sendiri, mempelajari sendiri cara mengembangkan media itu seperti apa.
0: Oke. Kalau dari yang ngebantuin Kak Budi ada berapa di kedai?
1: Kalau masih awal dulu 1 orang, 2 orang sama saya.
0: Okay.
1: Kalau sekarang 2 orang. Tapi saya kadang bantuin juga. Ada ngikut shift juga lah, Kak.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Setiap minggunya itu kan ada sekarang kan enggak ada libur nih. Enggak ada libur. Jadi 2 kali masuk saya. Jadi satunya libur, saya yang masuk.
0: Oh gitu. Harus tetap ya, owner mah harus tetap turun tangan.
1: Betul. Soalnya kalau nggak gitu, kita nggak tahu keadaan lapangan seperti apa, apa yang harus evaluasi. Kalau kita cuma ngandalkan bahasa kasarnya karyawan lah, mereka juga nggak bakal paham gitu. Yang ini apa aja, meskipun ada evaluasi, kadang nggak menentukan juga.
0: Oke.
1: Ya emang harus turun sendiri.
0: Oke. Nah, ini selain jualan offline, di online pun juga ada kah?
1: Online semua ada, Kak.
0: Oh, semuanya ada?
1: Bukan, nggak semuanya sih. Ada 3 nih.
0: Ijo, orange.
1: Orange.
0: Ini kita nggak nyebut ya, teman-teman berdua. Ijo, orange. Oke, dan juga mungkin ojek yang Jember lokal-lokal sini aja gitu kan. Oke, ini by the way, di mana sih lokasinya?
1: Lokasinya kami ada di Jalan Udang Windu.
0: Jalan
1: Udang Windu. Dari lebih gampangnya perempatan Mangli itu ke utara kurang lebih 500 meter.
0: Oh, di sana. Betul, di Mangli ya.
1: Di Mangli.
0: Oke, ntar buka cabang di area sini, Kak.
1: Amin. Insyaallah.
0: Semoga ya. Ntar tahun depan. Amin.
1: Amin ya Allah.
0: Jangan deh, akhir tahun ini. Amin.
1: Amin.
0: Kok ini pressure banget. Oke. Nah, Kak Budi, ini kan juga banyak sekali anak-anak muda sekarang ini yang muda mulai untuk merintis bisnisnya, gitu kan. Tapi juga ada yang ragu-ragu, takut gagal, gitu kan pasti ada. Nah, dulu waktu awal-awal Kak Budi pernah ngerasa kayak gitu gak sih?
1: Kalau ragu-ragu sih ada sedikit kak. Mm-hmm. Cuman kan kita tergantung ragu-ragunya seperti apa. Kalau kita punya uang nih, mm-hmm. ragu-ragunya ya yang penting jalan dulu. Mm-hmm. Kalau ragu-ragunya kita gak ada uang, kita uangnya pasti pembisnis awal yang dipikir itu masalah uang kak. Yeah. Jadi teknisnya juga ke belakang itu jarang dipikir. Mm-hmm. Nanti turunnya gimana, naiknya gimana. Mm-hmm. Nanti kelola uangnya juga gimana. Mm-hmm. Tapi yang dipikir pertama itu biasanya dari orang-orang yang baru memulai. Mm-hmm. Itu masalah uang modal dulu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau saya dulu bukan dari nol. Mm-hmm. Tapi dari minus.
0: Malah dari minus,
1: minus
0: ya kak ya?
1: Gitu kak. Kok? Namanya juga pengen usaha, kita gak ada uang.
0: Mm-hmm.
1: Ya salah satunya ya kita harus minjem ke salah satu,
0: oh, okay.
1: ataupun teman-teman kita sendiri.
0: Oke. Nah, kalau misalkan nih kayak kita pinjem modal, otomatis kan kayak orang juga ada yang percaya, ada yang enggak gitu kan kak.
1: Yeah.
0: Nah, untuk bisa ngebuat nih orang percaya banget nih sama kita gitu, itu gimana kak?
1: Masalah peminjaman modal ya. Kalau saya itu buat penyemangat sih kak. Penyemangat kedua setelah keluarga malah.
0: Oh gitu.
1: Karena kita kan punya inilah cicilan bulanan lah.
0: Oh.
1: Nah dari
0: iya,
1: itu
0: iya, iya,
1: wah
0: iya,
1: bulan
0: iya,
1: depan
0: iya.
1: nih bakal ini bakal setoran nih. Mm-mm. Pokoknya minggu ini harus selesai gitu.
0: Mm-mm.
1: Nah dari itu kita nggak boleh. Nah semangatnya dari situ.
0: Oke. Okay.
1: Itu sih salah satu tantangan sih.
0: Make sense juga ya.
1: Betul.
0: Jadi kayak kita harus ada tuntutan juga.
1: Harus
0: gitu kan?
1: Kak. Kalau okay. kita nggak ada tuntutan, contoh. Warung jalan nih, kita nggak ada tuntutan. Mungkin yang mau buka ya leyeh-leyeh aja. Yang penting wis buka nggak buka meskipun usaha sendiri ya. Penting ada uangnya gitu aja.
0: Oke.
1: Okay.
0: Oke. Okay. Nah, tadi kan nyebutin modalnya besar, terus Tuh. Juga dukungan dari orang sekitar. Nah, Kak Budi, lebih penting mana? Punya modal besar atau keberanian buat mulai?
1: Keberanian buat mulai.
0: Oh.
1: Tuh, Kak. Okay. Kalau keberanian Tuh. Udah mulai di situ, apa yang bakal dihadapi juga mereka cari solusi juga di situ.
0: Oh.
1: Jadi inovasi-inovasi juga berdatangan. Mereka juga kan mau mulai gitu.
0: Pokoknya mah berani aja dulu.
1: Berani aja dulu. aja sih.
0: Berani aja dulu. Ntar kalau ada pusing-pusingnya ya ntar dulu. Oke. Okay. Kak Budi, kalau boleh nih mengulang dari awal, adakah hal yang pengen dilakuin dengan cara yang beda nih dari yang udah kakak lakuin? Ada nggak ya pengen dirubah gitu?
1: Kalau pengen dirubah ya sih kak, dari segi konsep warungnya aja sih.
0: Oh, oke oke. Okay.
1: Ya namanya juga usaha kan kita nggak bisa stay di situ aja kak.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ikutin upgrade yang sekarang terbaru apa nih, kayak okay. model coffee shop sekarang nih banyak yang ada kaca ataupun yang setunya OTD gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Gitu, pengennya seperti itu juga.
0: Oh, oke. Okay. Namun karena kan ya berani untuk memulai itulah ya teman produk. Jadi
1: Betul.
0: Kayak yaudah ngalir dulu,
1: ngalir
0: let
1: dulu.
0: It flow aja.
1: Betul.
0: Tapi makin kesini, wah makin banyak yang nyari. Bisa lah nanti ya.
1: Betul.
0: Untuk cabang selanjutnya kak, nanti ya.
1: Insyaallah.
0: Tetap aja
1: kalau
0: nih.
1: Kalau terrealisasi ya insyaallah tahun-tahun ini.
0: Nah,
1: tahun enggak tahun depan.
0: Awal tahun. Kan? Biar enggak lama-lama ya
1: Betul.
0: Teman produk. Oke, seru
1: biar
0: banget.
1: Yang di kota Jember nih gak jauh-jauh ke area Mangli.
0: Nah itu dia tuh. Tadi udah ngiler banget nih sama mangganya. Sama durennya juga nih teman Pro 2. Oke, masih ada segmen selanjutnya lagi yang aku masih bakal ngulik-ngulik lagi dari Kak Budi sebagai owner dari kedai Ketan Sketsa. Jadi teman Pro 2, buat kamu jangan kemana-mana. Station terus ya di Pro 2 FM.

0: Balik lagi teman Produel, masih di Muda Kreatif Berjaringan Sejawa Timur barengan sama Devi Wulandari dan ada Kak Budi dari Kedai Ketan Sketsa nih teman Produel, yang udah bercerita panjang lebar mulai dari minus. Karena kalau dibilang nol, aku bilang nol, dia bilangnya minus ya kan.
1: Yes. Kalau dari nol kita punya modal sendiri kan kak.
0: Jadi dia mengklarifikasi tentang produk modal minus bahkan sampai yang sekarang ini udah dikenal banyak orang dan aku lihat juga di sosial medianya rame banget. Tadi ada juga konten yang viral gitu ya. Dan selamat hampir 3 tahun ini yang pastinya juga perjalanannya gak gampang ya Kak Budi. Tantangannya juga ada banget.
1: Ya betul kata kakaknya tadi, sampai berdarah-darah.
0: Nah, kita harus berjuang sampai berdarah-darah teman Produel ya. Oke. Nah, kalau dari sejauh ini nih Kak Budi, target atau maybe mimpi terbesar dari kedai ketannya sendiri nih apa?
1: Pertama mau buka lagi tapi yang beda dengan namanya yang Sketsa. Jadi Sketsa ini nggak mau saya bawa kemana-mana. Jadi Sketsa di situ aja. Jadi nanti untuk kedepannya bukan cabang sih, lebih sama-sama satu produk tapi beda, mau hampir persis lah.
0: Saudaranya.
1: Betul.
0: Oh, mau buka saudaranya dari kedai ketan Sketsa ini.
1: Betul.
0: Oke. Cuma nanti kalau misalkan sosial medianya pun juga akan dibedain ya berarti.
1: Dibedain.
0: Oke.
1: Semuanya bakal dibedain semua. Mungkin ya salah satu ketannya aja sih yang hampir sama. Itu. Cuman inovasinya lebih banyak yang terbaru nanti.
0: Oke. Tetap ada ininya, susunya juga.
1: Tetap. Kita basicnya kan pas ketan susu kak.
0: Okay.
1: Jadi ketan susu aja, nanti selebihnya variasinya tambahan variasi aja.
0: Oke. Nah teman Produel, kalau mungkin kamu berpikir ketan susu yang dimaksud ini adalah ketan terus abis itu atasnya dikasih cairan susu, enggak ternyata ya. Enggak loh. Jadi susunya tuh ya udah kuah gitu, air susu itu kan.
1: Betul. Kita susunya kita pakai dua. Pertama itu SKM, susu kental manis sama UHT. Baru atasnya kita pakai topping yang rasa-rasa.
0: Oke. Itu tadi aku enggak ada pikiran kalau susunya tuh yang susu cair yang kita biasa minum itu.
1: Iya. Yeah,
0: gitu. Kupikir
1: soalnya UHT ini untuk biar enggak terlalu enak aja.
0: Oke.
1: Banyak yang orang makan ketan itu biasanya enak.
0: Iya.
1: Apa sering kebanyakan, apa dari segi pengelolaannya juga ada yang kurang gitu biasanya kak.
0: Oke. Jadi wajib banget dicoba, apalagi buat kamu yang mau main ke Jember teman Produel ya.
1: Wajib datang malah kalau yang dari luar.
0: Nah itu dia tuh. Sosial medianya apa sih kak, boleh sebutin?
1: Kalau sosial medianya di Instagram
0: boleh.
1: Kita ada Kedai Ketan Sketsa.
0: Oke.
1: Sama juga di
0: TikTok
1: juga Kedai Ketan Sketsa.
0: Sama juga ya.
1: Kalau di TikTok terserah, ketan susu Jember itu juga munculnya Kedai Ketan Sketsa juga.
0: Waduh.
1: Ada ya, tergantung juga. Kalau banyak nih food vlogger juga yang review ketan susu. Biasanya kalau paling tinggi ya itu yang ada di atas biasanya.
0: Oke.
1: Terus ya.
0: Wow, itu tadi ya teman Produel. Jadi kamu yang ada di Surabaya, Malang, Madiun, Sumenep ya kan, mau main-main ke Jember atau mungkin mau ke Banyuwangi ngelewatin Jember, mampir dulu.
1: Wajib dulu mampir.
0: Kedai Ketan Sketsa. Kak Budi, kalau disuruh ngedeskripsiin untuk Kedai Ketan Sketsa ini dalam 3 kata, apa aja?
1: Deskripsi maksudnya gimana?
0: Deskripsi kalau misalkan aku lihat gunung gitu kan. Aku deskripsiinnya dengan 3 kata, jauh, tinggi, terus horor gitu kan. Nah, kalau Kedai Ketan Sketsa ini apa?
1: Lebih ke menantang ya, asik ya, menguntungkan. Itu yang paling terakhir, menguntungkan karena juga apa ya? Lebih menantang nih. Gimana sih caranya mau dapat customer? Gimana sih cara untuk tantangannya di situ? Itu aja sih.
0: Oke, asiknya?
1: Asiknya itu ya
0: buat nongkrong.
1: Buat nongkrong aja. Juga nampung teman-teman yang area lokalan sana itu buat nongkrong juga, ataupun ada yang dari jauh nih, gak mungkin kan pesan langsung balik.
0: Yeah,
1: biasanya makan di tempat aja. Mm-mm. Salah satunya itu asiknya.
0: Oh, okay.
1: Sambil obrol-obrolan nih.
0: Oh, okay. Teman-teman. Widih, gitu teman pro dua ya. Jadi makan ketan sambil nongkrong itu gak ada salah.
1: Nah itu
0: makin asik. Nah. Oke, okay. By the way, ketan, kedai ketan sketsa ini punya slogan gitu gak sih? Atau apa? Tagline maybe?
1: Gak ada.
0: Belum ada. Nanti yang baru ada.
1: Nah, ya.
0: Banyak.
1: Sambil lalu juga survei nanti apa aja nih yang mau diisi gitu aja.
0: Iya. Banyak PR-nya ya.
1: Banyak PR-nya.
0: Oke deh.
1: Kataku ini mau hampir 3 tahun masih baru, tergolongkan baru.
0: Iya dong. Gitu. Kalaupun anak kecil kan ya, dia masih disebut balita.
1: Nah,
0: kan?
1: Masih balita. Gitu. Jadi banyak orang yang berkata, oh udah 3 tahun nih banyak rintangannya. Oh masih, kataku masih bentar nih kayaknya masih. Masih labil lah kataku usahaku ini gitu. Cuman orang-orang memandangnya udah segitu jauhnya kamu udah hampir 3 tahun nih.
0: Belum.
1: Nah, keinginan belum apa-apa masih.
0: Makanya gitu. Keinginan saya makin lebih besar
1: nah,
0: dari
1: itu.
0: Ini gitu ya. Oke, tapi ada pelanggan tetapnya yang kayak ya udah kayak itu pasti bakalan absen gitu.
1: Pasti Kak. Kalau yang tiap malam sih nggak ada, mungkin tiap minggu 2 kali tuh ada.
0: Oke.
1: Pelanggan tetap ya ada, ya omelan dari customer juga pernah ada. Jadi kenapa saya bilang omelan ini juga buat motivasi buat UMKM juga. Biasanya nih yang punya warung kena omel, dia juga gak terima Kak sama produknya sendiri yang dijual. Ya kita sebagai pemilik juga harus legowo mau mereka komentar seperti apa, yang penting ya udah dijawab aja apa kadang-kadangnya, yang penting kita nggak emosi juga
0: ya
1: gitu.
0: Oke, ya yang namanya customer kan
1: nah,
0: butuhnya buat didengar,
1: betul. Itu Kak, itu yang paling penting,
0: dan juga itu dijadiin evaluasi buat kita,
1: buat evaluasi
0: gitu kan, ya
1: betul Kak. Kalau udah kalau komplain kayak gitu kan evaluasi pasti sudah, kalau nggak ada evaluasi ya udah bentah-bentah begitu aja udah.
0: Oke. Nah, buat Kak Budi mungkin silakan monggo dipromosikan kedai ketan sketsanya untuk teman pro 2 dimanapun berada. Kalau mau order by online juga boleh kemana? Tadi kan katanya DM aja bisa tuh pesannya.
1: Sok
0: atau monggo silakan.
1: Untuk teman-teman khususnya untuk warga Jember yang mau ketan susu di kedai ketan sketsa bisa lewat pesannya, bisa lewat 3 merchant. Jadi ada, bisa sebut nama?
0: Monggo.
1: Ada Shopee Food, GoFood, sama Grab Food.
0: Oke.
1: Untuk lokasinya kita ada di Jalan Udang Windu. Lebih gampangnya dari perempatan Mangli, arah ke utara sekitar 500 meter. Posisinya ada di kanan jalan.
0: Oke.
1: Kalau yang paham dengan Google Map, kita tinggal klik aja kedai ketan sketsa kita mudah.
0: Oh, ada di Google Maps juga ya. Oke. DM di sosial media pun juga tetap dilayani ya.
1: Tetap dilayani. Kalau di DM belum dibalas bisa langsung telepon lewat via WA.
0: Udah
1: di deskripsi juga.
0: Waduh. Via telepon loh ya.
1: Betul.
0: Langsung.
1: Enggak apa-apa. Soalnya kan slow respon juga kadang ketika kerja saya juga. Kadang kalau shift kan nggak pegang HP.
0: Iya dong.
1: Kalau nggak ada telepon yang penting nggak diangkat.
0: Iya dong. Gitu. Kan pelanggan ngalir
1: nah,
0: terus.
1: Kalau ada nomor baru nih kayak anu mau pesan, wah sigap pasti. Gitu lah. Meskipun posisi kerja gitu.
0: Oke. Thank you so much ya Kak Budi.
1: Sama-sama Kak.
0: Semoga cabang barunya ditunggu.
1: Amin.
0: Bukan cabang baru. Apa kedai baru?
1: Amin.
0: Kedai barunya ditunggu.
1: Yeah.
0: Di Jember-Jember sini. Dan mungkin juga bakalan ada di Surabaya, Malang, Madiun, Sumenep, semuanya.
1: Semuanya.
0: Se-Jawa Timur, se-Indonesia.
1: Amin.
0: Dia langsung shop.
1: Kayaknya satu masih mengkis-mengkis.
0: Ya kan nanti karyawannya banyak.
1: Amin.
0: Sukses terus Kak Budi.
1: Makasih Kak.
0: Ditunggu banget itu ya konsep barunya. Dan juga varian-varian baru mungkin ya. Oke, thank you so much Kak Budi sekali lagi. Dan pastinya teman Pro 2 se-Jawa Timur, thank you kamu sudah menyimak Muda Berjaringan, Muda Kreatif Berjaringan maksud aku. Di hari ini buat kamu yang ada di Surabaya, Malang, Madiun, Sumenep dan juga Jember, stay tune terus pastinya di Pro 2 FM teman Pro 2. Thank you ya. Bye. Devi pamit.
2: Aduh aja.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U. U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi risiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Oke, teman Pro 2. Yes. Ini kita mau kasih dulu satu informasi karena dari dunia olahraga nih ya. Ini ada Nova Widianto yang kabarnya resmi menjadi pelatih ganda campuran Pelatnas Cipayung, teman Pro 2 ya. And finally, ya kan, kita mendengarkan informasi yang satu ini. Karena kabarnya dari CNN Indonesia, tahun Pro 2, PP PBSI resmi sudah menunjuk Nova Widianto ini sebagai kepala pelatih ganda campuran Pelatnas Cipayung PBSI. Dan dari Kabit Binpres ya, PP PBSI Eng Hian juga menyebutkan pengalaman Nova Widianto ini menjadi salah satu alasan kenapa sih PP PBSI ini memilih Nova jadi nakoda ganda campuran nih, teman Pro 2. Karena memang dari sosoknya, dia juga punya pengalaman dan pemahaman yang sangat baik di sektor ganda, baik sebagai atlet maupun juga pelatih ya. Dan harapannya memang kehadirannya Nova ini nanti bisa membawa energi baru, meningkatkan kualitas pembinaan, memperkuat daya saing pasangan-pasangan ganda campuran Indonesia, serta nantinya bisa menghantarkan yang namanya atlet-atlet ini bisa meraih prestasi terbaik di berbagai turnamen internasional ya. Dan kalau kita lihat, Nova juga memang punya jam terbang tinggi ini di nomor ganda campuran sebagai pemain bersama Liliana Natsir. Nova juga pernah, teman Pro 2, dua kali jadi juara dunia pada saat meraih medali perak ya Olimpiade. Dia juga pernah menjadi ganda nomor satu dunia. Nah, setelah pensiun, Nova juga menjadi asisten pelatih mendampingi Richard Mainaki. Dan ketika Richard juga memutuskan pensiun, Nova akhirnya menjadi kepala pelatih ganda campuran pada 2021. Namun Nova kemudian meninggalkan Pelatnas Cipayung untuk bergabung menjadi pelatih di pemusatan latihan BAM, yaitu sejak awal 2023. Dan kini kabarnya Nova kembali melatih di Indonesia, di mana ganda campuran pun juga memasuki era baru di bawah asuhan Nova Widianto. Welcome coach, semoga nanti makin bisa menorehkan banyak lagi prestasi-prestasi dan juga membawa atlet-atlet Indonesia ke posisi top ya. Luar biasa banget pokoknya. Kita dukung bersama.

Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

Indonesia menerapkan 4 tingkat status gunung api. Yang pertama, level 1 atau aktif normal. Berdasarkan hasil pengamatan visual dan instrumental fluktuatif, tidak memperlihatkan peningkatan aktivitas yang signifikan. Pada gunung api berstatus level 1 normal, tidak ada perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Yang kedua adalah level 2 atau waspada. Status gunung berapi level 2 waspada menunjukkan peningkatan aktivitas seismik dan mulai muncul kejadian vulkanik. Pada status waspada ini mulai terlihat perubahan visual di sekitar kawah seperti gangguan magmatik, tektonik, atau hidrotermal. Namun diperkirakan tidak terjadi erupsi dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang terakhir adalah level 4 atau awas. Ini adalah kondisi yang paling memungkinkan terjadinya erupsi atau letusan. Status awas merujuk pada letusan utama yang dilanjutkan dengan letusan awal, diikuti semburan abu dan uap, kemudian diikuti dengan erupsi besar. Kemungkinan erupsi besar akan berlangsung dalam kurun waktu 24 jam.

Oke, itu Manpro 2. Yes, buat kamu yang lagi ada di jalan ya, hati-hati di jalan aja. Karena abis lunch biasanya tuh kita lagi ini ya, harus balik ke kantor. Terus mungkin lagi cari beberapa rekomendasi gitu ya, tempat buat minum kopi atau mau bawa kopinya take away, boleh banget ya teman Pro 2 ya. Pokoknya ya lakukan apa aja yang bikin kamu happy, karena ini masih tanggal muda. Tapi nanti kalau misalnya udah tanggal tua gimana ya, harus ikut pinggang lagi gitu kan. Karena sejatinya hidup itu sebenarnya kita mengikuti aja alurnya ya. Alurnya tanggal muda, alurnya tanggal tua. Tapi jangan lupa pokoknya harus terus bisa minimal dari salary yang kita dapetin, dari gaji yang kita dapetin tuh kita harus bisa ada saving money-nya. Jadi gak sampai kelabakan kalau misalnya ntar ada hal-hal yang di luar urgent yang harus kita lakukan kayak gitu teman Pro 2. Oke, dan kayaknya aku mau ke informasi yang satu ini gitu ya teman Pro 2. Karena kabarnya Indonesia dan juga Thailand ini akan bertukar personil dan juga menggelar latihan bersama dengan tim pasukan khusus. Ya, dari Good News from Indonesia, Indonesia dan juga Thailand ini akan bertukar personil dan menggelar latihan bersama dengan pasukan khusus ya. Dimana rencana ini merupakan tindak lanjut pertemuan bilateral dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin dengan Menteri Pertahanan Thailand Letnan Jenderal Adul Bonhumajoron ya, yang mana juga membahas peningkatan kapasitas militer dari kedua negara tentunya, serta penguatan kolaborasi di kawasan ASEAN. Selain latihan militer, kedua negara nantinya menegaskan komitmen menjaga stabilitas dan keamanan Selat Malaka, yaitu melalui kerjasama multilateral ya, bersama dengan Indonesia, Malaysia, Singapura dan juga Thailand. Dan hubungan pertahanan Indonesia kemudian juga Thailand ini akan diperkuat menuju kemitraan strategis atau strategic partnership melalui implementasi Defense Cooperation Agreement, dan sekaligus juga mempererat solidaritas dan juga keamanan regional ya. Nanti kita akan move ke informasi menarik lainnya di program Santai Siang kali ini. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Ada. Teman Produ, nanti di jam 2 siang kita bakal ngobrol ya by phone bersama dengan seseorang yang memang sudah sangat expert di bidangnya, adalah seorang content creator ya, tapi lagi main film juga teman Produ. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Vicky Naki ya. Jadi dia adalah pemeran Firza film Paket Santet ya. Penasaran kan di program Santai Siang Special Movie Review kali ini kita akan ngobrol apa sama Vicky Naki? Ya udah, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana karena masih banyak banget yang bakal kita hadirkan untuk menemani kamu sampai nanti di jam 3 sore waktu Indonesia Barat.

0: Sonar Pro 2, selamat siang aja. Dan seperti yang tadi udah kita sounding, kalau siang hari ini kita akan ngobrol bersama dengan narasumber kita by phone gitu ya. Spesial di program Santai Siang di segmen Movie Review. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Vicky Naki. Ini adalah pemeran Firza dalam film Paket Santet, teman Pro 2. Wow, udah gak usah pakai lama, kita langsung sapa aja. Selamat siang, hai Kak Vicky.
1: Halo.
0: Selamat siang, bagaimana kabarnya siang hari ini Kak Vicky, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Luar biasa banget. Lagi di mana nih Kak Vicky?
1: Lagi di rumah.
0: Oh, lagi di rumah. Ini kayaknya di studio sayang banget nih, pada kecewa karena enggak datang, karena pada ngefans sama Vicky Naki.
1: Aku lagi tidur, tiba-tiba dibangunin loh ini. Aduh, ada apa ini?
0: Oh, dibangunin buat diajakin ngobrol. Eh, sorry banget ya, jadi ngeganggu tidur siang ya dong. Sorry banget.
1: Aduh,
0: nih.
1: Aku lagi poci ini. Bobo cantik.
0: Oh, Bobo cantik. Oke, okay, baiklah. Ini dapat salam dari teman-teman di studio yang ngefans banget sama Vicky Naki nih. Salamin dulu boleh. Halo, kali?
1: Semua. Halo semuanya, teman-teman. Yeah. Semoga sehat-sehat. Nanti kita insya Allah bisa ketemu langsung, amin.
0: Amin. Oke, okay. Kak Vicky, ini lagi ada project baru nih ya. Ini Paket Santet, ya kan. Ini luar biasa nih, filmnya seperti apa sih Kak Vicky? Bercerita tentang apa, boleh gak diceritain?
1: Oh ya, jadi Paket Santet ini ya alhamdulillah ini film pertama aku ya. Itu bercerita tentang intinya kayak ada 7 apa namanya, sahabat satu geng lah gitu ya. Okay. Yang mereka itu tiba-tiba menerima paket kayak misterius gitu.
0: Oh.
1: Yang bukan pesen intinya gitu kan. Ternyata isi paket itu adalah santet gitu. Dan meneror mereka semua gitu.
0: Oh.
1: Nah mereka itu intinya di dalam film harus cari tahu nih siapa sih sebenarnya yang ngirim. Dan ada dendam apalah yang ngirim ini. Kayak gitu sih kira-kira.
0: Oke. Tapi apakah ini termasuk dalam film horor gak sih? Apa enggak nih?
1: Yes, of course. Menurutku ini film horor juga. Ya, karena dia ada, kalau bisa dilihat dari trailer gitu ya, lumayan sedikit gore gitu kan. Jadi okay, ya, itu genrenya adalah horror dan thriller.
0: Gitu. Horror dan thriller kayak gitu, teman Pro 2 ya. Karena kalau ngomongin soal banyak nih film horror di Indonesia, sekarang tuh gak cuman mengandalkan jump scare aja. Nah, menurut seorang Vicky Naki, isu sosial apa sih yang sekarang tuh paling kuat diangkat dalam Paket Santet yang dimainkan, diperankan oleh Vicky Naki sendiri?
1: Mungkin ini ya, apa ya, sekarang itu kan zaman udah benar-benar ini ya, teknologi juga semuanya zaman cepat banget lah gitu ya. Dan intinya ternyata paket itu yang tadinya mungkin kita nunggu-nungguin paket untuk membuka apa yang kita beli gitu ya.
0: Yes.
1: Tiba-tiba ada paket yang misterius datang yang kita nggak tahu apa gitu kan, ya pasti kita penasaran dong gitu kan. Penasaran, ya udah kita buka, ternyata itu bukan kesenangan yang kalian dapat, tapi ternyata malah teror kayak gitu.
0: Oke, okay. Ini bukan paket-paket yang ditunggu, tapi malah paket yang tidak ditunggu nih, paket santet gitu ya.
1: Betul, dan okay, mungkin nantinya habis menonton ini, mungkin teman-teman bisa kayak, kalau ada paket misterius yang datang gitu kan, pasti kayak, ntar dulu nih, kita pastikan dulu nih dari mana ini paket.
0: Sepakat ya. Jadi kita lebih hati-hati gitu ya, nggak sembarangan yeah terima paket. Oke, okay. Tapi kalau di trailer yang Paket Santet ini, memang kita lihat ada kelihatan terornya itu bukan hanya soal santet ya, tapi juga muncul rasa saling curiga nih dalam pertemanan. Betul. Gitu ya. Menurut seorang Vicky Naki sendiri, mana sebetulnya yang lebih berbahaya, santet atau tadi hilangnya rasa percaya sama orang terdekat kita? Ngeri nih.
1: Oh, kalau menurut aku mah yang kedua ya, hilang okay rasa percaya dan apa, ini kan mereka benar-benar dekat gitu ya, satu geng tapi terpecah karena ya itu saling curiga satu sama lain. Itu sih bahaya banget kayaknya. Karena kalau misalnya disantet gitu kan, tapi mereka tetap istilahnya tetap bareng terus, tetap yeah saling support, mungkin akan lebih mudah lah gitu. Tapi okay, ini ada juga, dan itu yang membuat apa namanya, makin apa ya, keruh gitu suasananya.
0: Oke. Tapi kalau nanya lagi nih soal karakter seorang Firza nih ya. Nah, siapa sebenarnya Firza ini dalam thriller atau film ini? Apakah kemudian peran pentingnya dia dalam perjalanan cerita tanpa membocorkan spoilernya itu kayak gimana, Vicky?
1: Oh, pokoknya aku kasih tahu kalian semua, Firza itu yang paling penting.
0: Oke. Firza yang paling penting ya.
1: Karena Firza adalah karakter aku.
0: Saya suka kayak kamu ya, luar biasa banget. Tapi kalau dari sifat sendiri nih, sifat Firza ini apakah ini kemudian memper-memper nih, mirip-mirip nih sama kepribadian seorang Vicky yang asli di kehidupan nyata?
1: Mirip sebenarnya enggak terlalu juga, cuman yang jauh banget juga enggak sih sebenarnya. Jadi kayak aku enggak terlalu harus
0: mempelajari
1: sesuatu yang keluar banget dari diri sendiri, sebenarnya enggak juga sih. Tapi enggak yang sama juga ya gitu loh. Nah, si Firza dia orangnya adalah dia kayak orangnya santai banget gitu. Okay. Nah, dia itu dia kan beda kampus ya dengan teman-teman yang lain. Dia itu kalau aku suka berpikir kalau dia itu enggak punya teman di kampusnya sendiri, ya akhirnya dia itu sama geng Glenn dan teman-teman Celia gitu ya, karena dia sahabatan sama Glenn, tinggalnya dekat satu rusun gitu kan. Terus juga dia pacaran sama yang namanya Celia gitu. Jadi mungkin makanya si Firza itu selalu bareng mereka lah kayak gitu. Dan dia nggak punya teman di kuliahannya, sempat juga dia bolos juga ya gitu-gitulah untuk biar bisa punya kayak gitu sih.
0: Oke, tapi selama mendalami karakternya Firza sendiri tuh ini ya, berarti kamu dapat sesuatu dari karakter yang memang tidak jauh dan tidak terlalu dekat dengan personality seorang Vicky sendiri.
1: Iya, yeah, betul.
0: Boleh diceritain nggak?
1: Oh, gimana maksudnya?
0: Maksudnya ketika kamu mendalamin karakter Firza ini, ada pelajaran hidup apa sih yang paling dekat nih dan membekas sama seorang Vicky Naki sendiri?
1: Kalau aku bilang sih, jangan pernah meninggalkan teman kalian yang sedang kelelahan atau sedang apa ya, sedang mendapatkan sesuatu yang misterius lah, intinya gitu sih.
0: Oke. Okay.
1: Ya, ya.
0: Kalau bisa jadi bantuin gitu ya.
1: Spoiler nih, serem.
0: Oke. Serem ya. Jadi penasaran nih kalau serem tuh ya. Oke. Okay. Okay. Tapi dari Vicky sendiri ya, ketika kemudian masuk ke dunia acting gitu kan, kamu juga pastinya perlu belajar dong. Banyak hal yang mungkin jadi hal baru, jadi tantangan baru. Tapi menarik nggak?
1: Oh, semuanya sih menurutku hal baru ya, dari segi reading kayak gitu kan. Reading gimana kita syuting, sebelum syuting itu prepare-nya apa aja, kita harus ada olah rasa lah namanya, semua itu hal baru buat aku.
0: Okay.
1: Dan juga kita di sini ada director yang harus kita ikuti gitu kan. Biasanya kita mainnya di YouTube atau di sosial media, ya udah, kamu buat apa buat gitu kan, enggak perlu harus ikutin siapapun lah intinya gitu.
0: Okay.
1: Ada Bu Dina sebagai direkturnya yang harus aku ikutin kayak gitu. Nah, susah karena saya nggak seperti itu. Tapi untungnya Bu Dina itu luar biasa sabar banget mungkin ya. Tapi aku udah ngasih yang terbaik lah. Jadi sebelum kita syuting itu ada kayak prepare gitu, test cam segala macam dikasih yang harus aku cobain kayak gitu ya. Dan itu kayak kurang lah intinya. Dan Bu Dina mencari kayak mana nih cara yang paling pas, treatment yang paling pas buat Vicky biar bagus, intinya kayak gitu sih.
0: Oke, jadi yang benar-benar ini kalau kamu memerankan ini tuh bisa totalitas gitu ya.
1: Ya benar,
0: Oke. Penonton dan juga kita semua kan mengenal Vicky ini sebagai seorang konten kreator yang memang sering komunikasinya sama orang-orang dari berbagai negara. Nah, ini seberapa berbeda sih kalau ditanya kira-kira challenge-nya, tantangannya saat seorang Vicky Naki ini harus membangun emosi sebagai seorang aktor film?
1: Ya susah banget sih karena
0: aku
1: kalau misalnya ngobrol ya kayak kadang-kadang keluar bahasa Inggrisnya gitu kan. Sedangkan di sini Bu Dina nggak mau itu.
0: Oke.
1: Ya udah pokoknya Indonesia aja. Terus juga kadang-kadang ada beberapa scene itu kayak Vicky kamu ngomongnya tuh benar-benar harus kayak gini kayak gitu.
0: Oke.
1: Ya bosnya Bu, jadi kayak benar-benar ini mungkin biar sesuai dengan karakter Firzanya kayak gitu ya. Itu yang aku belum, you know, master lah. Karena kan, of course, this is my first time gitu kan. Kali pertama.
0: Oke. Jadi memang kamu controllingnya harus besar nih ya. Jangan sampai keceplosan jadi ngomong bahasa Inggris atau bahasa lain gitu ya. Karena udah kayak sehari-harinya kan gitu ya.
1: Takutnya lagi ngomong-ngomong.
0: Keluar lah. Iya benar-benar karena udah ada pesan khusus tadi ya katanya ya. Tapi kalau dari dari mungkin dari pengalaman syutingnya yang sampai sekarang tuh masih keinget misalnya, karena benar-benar menegangkan kan tadi katanya gitu ya, atau bahkan lucu nih, apa yang bisa diceritain?
1: Kalau misalnya lihat di trailer itu, ketika itu di awal banget, trailer itu Glenn itu yang kesurupan, lihat ya yang di awal banget yang Glenn Valandika.
0: Iya.
1: Nah itu di bagian situ menurut aku syuting paling seru, paling menantang, paling apa ya, paling membuat aku mikir, wah ternyata syuting kayak gini. Ah itu pas itu, dari itu kita syutingnya sampai pagi gitu. Dan itu kayak lumayan apa ya, lumayan beresiko juga karena itu lumayan apa ya, actionnya lumayan gitu ya, dan itu sempat kepalaku kejeduk lah intinya.
0: Oke. Jadi memang kamu kayak benar-benar total tas banget ya Vicky ya?
1: Iya, jadi intinya gini, kita pas tema itu kan, aduh, nih guys, ayo ini Vicky, kamu agak kurang, paniknya agak kurang, yuk coba yuk dikuatin lagi. Oh ya udah, aku aja. Terus kayak yang apa namanya, tim kameranya bilang, Vicky hati-hati.
0: Oke.
1: Karena takut terjeduk ya.
0: Iya. Oke, tapi ini ya, kalau misalnya waktu dalam bermain, memerankan acting juga gitu, boleh gak sih di-spill gimana caranya kamu yang gak pernah keselak tawon tapi harus ada acting bagian kamu keselak tawon? Itu kan kayaknya, waduh, gak pernah tapi disuruh jadi kayak pernah gitu loh. Dan acting tuh harusnya beneran. Ya.
1: Jadi kita ada workshop lah.
0: Workshop
1: salah satunya itu.
0: Keselak tawon ya?
1: Betul, salah satunya itu. Dan aku adalah yang orang satu-satunya yang dikasih istilahnya kayak acting coach gitu sebelum mulai, karena aku belum pernah main film tapi jadi dia itu sama abangnya itu ketemu kayaknya 3 kali apa ya, jadi kita ada olah rasa, kita peragain scene yang keselak tawon itu juga. Jadi pas syuting itu adalah itu hari terakhir. Jadi mana aku mungkin udah sedikit lower, sudah nggak terlalu nervous juga gitu. Jadi mungkin bisa lebih relax lagi gitu ya, gitu. Okay. Dan itu cuman yang lain-lain mungkin aku take-nya bisa sampai banyak-banyak, itu kayak cuman 3 kali deh kalau nggak salah yang itu bagian.
0: Oke. Wow, jadi sampai kamu kayak harus mendalami itu ya, sampai olah rasa, sampai kayak nyobain beberapa kali supaya dapat best acting kamu di yang keselak tawon tadi gitu ya.
1: Iya betul, karena ini kan film pertama ya, langsung dapat adegan kayak gitu, waduh ini ampun menantang banget gitu.
0: Benar. Paham. Oke. Tapi kalau ini, kalau misalnya film ini sendiri ini kan berbicara juga tentang ada dendam yang dipendam. Nah menurut Vicky sendiri, kenapa sih banyak orang tuh sekarang mereka lebih memilih menyimpan luka itu dibanding membicarakannya secara baik-baik gitu?
1: I don't know. Mungkin apa ya, sekarang mungkin zaman sudah berbeda juga gitu ya. Mungkin Gen Z itu tend untuk menyimpan itu. Mungkin makanya juga orang apa ya, mereka lebih senang untuk cerita dengan psikiater gitu kan, atau pergi ke psikolog gitu kan, daripada mungkin ke orang-orang terdekatnya. Mungkin karena nggak mau dijudge, you know, atau kalau misalnya cerita ke orang terdekat malah dikasih saran langsung, bukan yang kayak menenangkan mereka dulu kayak gitu-gitu. Maybe. Okay. Jadi mereka tuh sebenarnya ke psikolog.
0: Oke. Okay. Gitu sih. Oke. Okay. Tapi kalau di era media sosial juga kan sekarang kita lagi sering banget melihat konflik nih ya, berawal dari salah paham gitu atau komentar yang menyakitkan. Nah, apakah menurut seorang Vicky sendiri pesan film ini nantinya juga bisa relevan nih gitu dengan kehidupan generasi muda sekarang ini gitu?
1: Oh ya, ya. Jadi di film ini mungkin kalau misalnya kayak, oh dia dendam langsung santai gitu.
0: Iya, serem ya.
1: Mungkin bisa inilah, ya udah kalau misalnya ada dendam atau sesuatu itu, ya udah dibicarakan aja, nggak kayak gini caranya, maybe itu sih.
0: Oke. Okay. Yeah. Dan mungkin jadi sekarang kita jadi manusia yang lebih wise ya, jangan sembarangan sama orang gitu ya, belajar gitu ya.
1: Itu okay. Jadi kayak hati-hati, wah gue harus hati-hati.

0: dan di combine dengan paket yang sekarang orang-orang itu kalau mau beli sesuatu ya kemungkinan besar bakal beli lewat online shop.
1: Betul.
0: Wah, hal yang benar-benar dekat sama kita dan yang biasanya kita senang ketika paket datang, tapi di sini itu bisa menjadi misteri atau teror atau mungkin akhir dari hidup seseorang gitu.
1: Oke.
0: Ya. Oke. Menurut aku adalah suatu hal yang menarik banget dan serem dan it's just terrifying gitu kan. Jadi mungkin itu yang selalu membuat apa ya horor Indonesia itu kayak selalu diminati kayak gitu sih.
1: Oke. Nah, ini kalau Vicky sendiri nih misalnya cuman punya 30 detik untuk ngajakin orang bisa yuk nonton paket Santet ini, kira-kira apa yang bakal kamu katakan sama calon-calon penonton yang nantinya sudah pasti akan penasaran dengan film ini gitu?
0: Ya. Nah, buat teman-teman semuanya pro 2 ya. Yang mungkin seneng nonton film horor tapi mau sesuatu yang lebih beda gitu ya. Nah, paket Santet itu adalah horor yang fresh banget, unik juga. Karena biasanya itu kan dari apa? Kelabang, Kalajengking segala macam. Nah, itu adalah tawon gitu.
1: Oke.
0: Okay. Dan di dalamnya dramanya juga gitu ya. Satu geng, terus ada di dalamnya drama juga. Jadi semuanya itu lengkap lah, dramanya ada, thrillernya ada, horornya ada, dan semuanya itu fresh kayak gitu sih.
1: Oke, jadi kalian harus penasaran. Kalau nggak nonton, tungguin aja gitu ya. Tapi kalau menurut kamu sendiri nih yang membuat paket Santet ini, film ini berbeda dari film horor Indonesia lainnya yang tayang tahun ini, kira-kira apa?
0: Ya itu tadi. Kayak apa namanya medianya itu tawon kayak gitu, yang aku nggak pernah lihat jujur. Karena dan juga biasanya Santet kan dia kayak tradisional gitulah, lewat paket dan anak-anak kuliahan gitu.
1: Oke. Itu sih. Oke. Nah, ini kalau dari yang tadi trailer yang udah dirilis gitu ya, adegan mana nih yang menurut Vicky sendiri yang paling bikin penasaran tapi tetap aman untuk dibahas tanpa spoil? Jadi kayak tanpa ada spoiler ya gitu.
0: Adegan yang paling menarik ya. Kalau dari trailer. Let me see. Of course yang udah jelas yang Firza masuk tawon lah.
1: Iya.
0: Nah, gitu di antara semuanya yang ada di trailer.
1: Karena menurut Vicky itu yang paling kayak membekas ya.
0: Iya, karena itu yang aku apa ya, lihat dan peragain kayak gitu. Yang lain. Ketika mereka dapat terornya aku jujur gak lihat. Jadi aku juga belum nonton filmnya. Jadi aku juga excited. Yes. Aku belum nonton filmnya.
1: Oke. Nah, tapi kan banyak nih penonton sekarang yang juga mencari horor, bukan cuma serem aja ya, tapi juga punya cerita yang kuat gitu. Apa sih yang bisa mereka harapkan dari paket Santet ini?
0: Nah, kalau misalnya kalian punya geng ya, ini bakal kalian mungkin bisa jadi lebih hati-hati lagi.
1: Oke.
0: Di apa ya? Kalau yang biasanya suka bully, ya. Mungkin bisa jadi enggak gitu. Intinya bisa jadi lebih menghargai teman-temannya.
1: Oke. Tapi kan ini udah 27 Agustus ya, ini menjelang tayang ya. Bener ya? Iya. Oke, ada respon dari penonton enggak setelah trailernya mungkin di-spill gitu? Ada komen-komen gitu atau teori-teori menarik dari warganet? Biasanya kan suka gitu warganet.
0: Ya, ada semua, hampir semua komentar apalagi di apa ya, IG Reels-nya aku kan posting juga ya.
1: Betul.
0: Sebenarnya dan kebanyakan mereka yang ngomong, "Wah, ini fresh banget, unik banget, idenya kayak gitu-gitu sih." Nggak sabar mau nonton gitu.
1: Oke, udah can't wait aja mereka ya. Pokoknya pengen nonton nih, biar keburu 27 Agustus. Mau ngelihat seorang Vicky Naki, konten kreator, main film. Itu pasti, gimana ya, effortnya luar biasa banget gitu. Tapi seru gitu teman Pro 2 ya. Dan mungkin ini ya, ada pesan nggak sih atau tantangan dari sutradara yang mungkin tadi belum sempat di-spill kepada para pemain, khususnya Vicky Naki nih, pada saat kamu mempromosikan film ini gitu, agar penonton tetap bisa curiousnya dapet tanpa harus membocorkan cerita.
0: Kalau dari ini ya, Budina ya, nggak ada sih.
1: Oke.
0: Nggak ada.
1: Aman ya, tapi aman.
0: Mereka cuma bilang please jangan spoiler.
1: Oke, please jangan spoiler gitu ya. Oke. Tapi kalau menurut Vicky sendiri, siapa yang paling cocok nonton film paket Santet ini? Apakah memang mereka yang benar-benar pecinta horor aja, atau bahkan penonton-penonton yang biasanya even nggak suka horor tapi kamu wajib nonton film ini?
0: Ya, even nggak suka horor juga, ya you have to watch this karena di dalamnya ada drama juga, jadi nggak yang full horor yang ada. Ya, ada apa namanya hantu-hantunya kayak gitu. Dan itu juga sih juga unik juga sama paket Santet itu nggak ada hantunya gitu loh.
1: Oke.
0: Jadi karena itu dari teror, tawon dan ada banyak lagi lah ya.

0: kalian harus nonton, makanya aku gak bisa bilang di sini.
1: Iya, ntar takutnya malah ke spoiler gitu teman-teman berdua. Oke, tapi kalau datang ke bioskop nih nanti gitu ya, kira-kira emosi apa yang paling ingin seorang Vicky dirasakan oleh seorang teman-teman yang datang ke sana untuk nonton gitu kan, setelah lampu bioskopnya menyala kembali, itu emosi apa yang pengen dibawain pulang gitu untuk penonton?
0: Takut sih. Ya, ketika mereka keluar, mereka itu takut.
1: Kepikiran
0: ya, banyak. Ya, karena banyak hal. Satu adalah, aduh, ada paket di rumah. Yang kedua mungkin, aduh, aku ada jahat sama orang nggak ya?
1: Oke. Jangan-jangan ntar kita yang malah disantet, amit-amit gitu ya. Oke, teh. Terakhir nih, mungkin ada nggak pesan khusus dari Vicky untuk pendengar Pro 2 Malang? Mungkin ajakan juga buat datang ke bioskop sama teman-teman, keluarga, dan juga mendukung film Indonesia.
0: Ya, buat teman-teman semuanya Pro 2, jangan lupa ya nonton Paket Santet tanggal 27 Agustus di bioskop mana saja, bioskop tercinta kalian, ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah selalu mensupport industri film Indonesia, apalagi horor gitu ya. Dan ini adalah film pertama aku, jadi aku sangat-sangat mengajak kalian semuanya buat nonton. Thank you so much guys.
1: Thank you banget Vicky Nagy, pemeran Firza dalam film Paket Santet. Sukses selalu, semoga filmnya pecah dan kita bakal nonton ya bagaimana aksi serunya seorang Vicky Nagy dalam film horor Paket Santet. Bye, thank you nih Vicky.
0: Bye-bye.
1: Thank you banget, bye-bye, thank you ya. Itu tadi deh Tone Pro 2, obrolan kita bersama dengan Vicky Nagy siang hari ini. Thank you banget ya, dan semoga kalian semua tadi yang udah denger makin curious sama sekeren apa sih film Paket Santet sendiri yang akan tayang di tanggal 27 Agustus di bioskop-bioskop kesayangan kamu ya. Jangan lupa juga ya, kamu kalau misalnya penasaran nih ini bakal seperti apa, trailernya kayak gimana, langsung aja cek Instagramnya Vicky Nagy ya, karena siapa sih yang gak tahu Vicky Nagy gitu kan. Langsung aja cek di Vicky Nagy, nanti di situ kamu bisa ngeliat nih teman berdua ya kan, seseru apa trailernya. Tadi emang udah kita pancing-pancing tapi gak dibocorin nih spoilernya. Intinya teman berdua ya kan, bayangin aja gimana kalau paket yang gak pernah kamu pesan ternyata tuh adalah kiriman santet. Nah dari film ini nanti kita bakal lihat ada 7 orang yang kabarnya menerima paket misterius. Jadi begitu paket itu dibuka, kutukan mematikan mulai memburu mereka satu persatu ya. Film Paket Santet ini akan tayang mulai 27 Agustus 2026 di bioskop. Catat tanggalnya, dan kamu akan merasakan sensasi-sensasi yang katanya Vicky bakal ada. Serem deh pokoknya, takut tapi seru, gimana dong ya. Pokoknya harus catat tanggalnya dan harus tonton gitu kan, karena ini ada paket kan biasanya membawa kebahagiaan, ini malah paketnya membawa petaka. Karena apa? Karena di dalamnya ada santetnya. Ya udah deh Tone Pro 2, masih di program Pro 2 Santai Siang, tapi sampai nanti ya Tone Pro 2 kebersamaan kita sampai di jam 15 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana.

Sape adalah salah satu alat musik tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan yang berada di wilayah Sungai Kapuas Hulu. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia di tahun 2017, Sape digunakan sebagai sarana pengiring tarian serta pendukung dari upacara ritual adat suku Dayak. Alat musik sape dimainkan dengan cara dipetik, di mana proses pembuatannya diambil dari nilai-nilai artistik suku Dayak, sehingga bentuk sape ini menyerupai perahu dengan ukiran motif khas suku Dayak. Alat musik sape ini terbuat dari rotan dan sebagai penempel grit sape menggunakan sarang lebah kecil.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

0: kok banyak sekali dah? Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: Tahukah kamu, Pulau Rubiah adalah salah satu keindahan alam yang berada di Kota Sang, Provinsi Aceh, tepatnya di sebelah barat laut dari Pulau Weh.
1: Sudah jam 14.52 menit waktu Indonesia Barat, dan untuk Adzan Asar nanti wilayah Malang Raya dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 14.59 menit ya waktu Indonesia Barat. Kalau gitu Iren juga harus segera pamit undur diri. Abis ini bakal ada Safa dan juga Tania yang bakal temenin kamu Tuan Pro 2 di hari Rabu ini sampai nanti di jelang jam 7 malam ya. Thank you banget buat kebersamaannya. Ditutup sama lagu dari Milky Human Paul dengan Tunggu Apa Lagi. Ini dia, enjoy and bye-bye.

0: Tahukah kamu, semut tidak memiliki paru-paru? Ya, tubuh makhluk kecil ini tidak cukup besar untuk menampung organ pernafasan seperti paru-paru. Sebagai gantinya, semut bernafas melalui sistem yang disebut trakea. Trakea sendiri adalah jaringan tabung kecil yang menyebar ke seluruh tubuh mereka. Udara masuk melalui lubang-lubang kecil ini di sisi tubuh semut yang disebut spikarel, lalu mengalir langsung ke dalam tubuh lewat trakea. Dengan cara seperti itu, oksigen dapat langsung mencapai sel-sel tubuh mereka tanpa harus diangkut oleh darah seperti manusia.
1: Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama, teman Pro 2, pimpinan MPR RI berziarah ke makam Bung Karno di Kota Blitar pada Selasa sebagai rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Kegiatan ini menjadi tradisi rutin MPR untuk mengenang jasa besar para proklamator bangsa. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut ziarah tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada Bung Karno sebagai proklamator sekaligus pencetus Pancasila. Muzani berharap bangsa Indonesia selalu bersyukur dan meneladani semangat perjuangan para pendahulu. Ia menjelaskan bahwa napaktilas sejarah proklamasi tahun lalu dilakukan MPR dengan mengunjungi Rengas Dengklok, sementara pada tahun ini kegiatan difokuskan di makam Bung Karno dan akan dilanjutkan ke makam Bung Hatta pada Jumat mendatang. Selain mengenang pahlawan, kegiatan ini turut membawa pesan kebangsaan agar seluruh elemen masyarakat senantiasa menjaga kerukunan. Muzani mengimbau publik tidak mudah terpecah belah di tengah berbagai perbedaan pandangan demi persatuan bangsa. Beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2, harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional Kota Malang melonjak hingga menembus Rp160.000 per kilogram. Kenaikan ini dipicu oleh terbatasnya ketersediaan sapi lokal di tengah tingginya permintaan masyarakat. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Malang, Slamet Husnan, menyebut menipisnya pasokan terjadi karena banyak sapi terserap saat Idul Adha lalu. Sementara itu kebutuhan daging justru meningkat seiring aktifnya kembali sekolah dan perkuliahan. Ketersediaan sapi lokal saat ini memang kurang, ditambah dapur gizi juga mulai beroperasi, kata Slamet pada Selasa. Ia menambahkan mahalnya harga sapi impor turut menjadi faktor pendorong melonjaknya harga daging di pasaran. Ia menilai fenomena fluktuasi harga daging sapi ini merupakan mekanisme pasar tahunan yang sangat wajar. Kondisi tersebut sama dengan dinamika harga komoditas pangan lainnya seperti cabai dan bawang merah yang bisa berubah sewaktu-waktu. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kepulauan Pro 2, selamat sore.
1: Sore. Okay. Jadi hari ini ya Kepulauan Pro 2 di hari Rabu ini udah sering banget ya kita berdua ya Safa ya di hari Rabu.
0: Betul. Jadi khususan hari Rabu tuh kayaknya adalah slot kita gitu ya.
1: Jatah kita ya. Jatah kita di sore berdua. Ceria ini pastinya ada Safa dan juga Tania ya Kepulauan Pro 2. Bener. Yang bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam.
0: Betul banget. Jam 3 sore seperti biasa teman Pro 2 kita bakal update beberapa informasi seputar Malang Raya. Yep. Kira-kira ada yang baru apakah di Malang? Tungguin aja teman Pro 2 karena kita juga bakal hadirkan single-single listening kayak ini. Kasih aba-aba
1: kalau udah siap.
0: Nah, yang lain nanti lagu dari Matteo Inrio. Ini aku kurang tahu sih. Ini kayaknya favorit Kakak Ian ya.
1: Oke. Kita dengerin aja bareng-bareng ya.
0: Langsung bingung. Yaudah deh langsung aja enjoy this one teman Pro 2 ya.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong. Mau gue pake nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sore hari ini teman Pro 2, kita mau update juga informasi dari mana nih, Kota Malang ya?
1: Yep, jadi ini ada area skatepark ya yang ada di alun-alun Kota Malang ini sekarang ini lagi menjadi sorotan nih setelah ramai diperbincangkan di media sosial teman Pro 2. Dan ini ada sejumlah skateboarder juga yang mengeluhkan ya lintasan yang seharusnya ini digunakan untuk berolahraga, tapi ini justru dipenuhi oleh pengunjung yang duduk-duduk nih di sekitaran area itu teman Pro 2.
0: Betul, dan keluhan ini viral banget setelah diunggah oleh akun @malangraya_info. Di video yang dibagikan itu tampak sebagian lintasan skatepark ya dipenuhin sama ibu-ibu atau bahkan bapak-bapak yang lagi chilling gitu ya.
1: Lagi chill di chilling tempat skateboard banget. Gitu ya.
0: Betul, dan bahkan jumlahnya juga cukup banyak. Ada puluhan orang duduk di sisi bangunan skatepark ya. Dan gak hanya itu, pengunjung juga meletakkan tas dan barang bawaan di area lintasan. Kondisi ini pun membuat para pemain skateboard tuh gak leluasa teman Pro 2 menggunakan seluruh area karena khawatir papan skate-nya atau tubuh mereka mengenai pengunjung yang lagi duduk kayak gitu.
1: Betul. Dan di dalam unggahan di media sosial ini juga dijelaskan gitu ya bahwa skatepark ini merupakan fasilitas umum yang memang dari awal tuh dirancang khusus ya untuk olahraga ekstrim seperti skateboard, terus BMX dan juga sepatu roda agresif teman Pro 2. Dan karena itu ya area tersebut juga dinilai nggak aman jika dijadikan tempat duduk santai ataupun arena bermain anak. Jadi kalau chilling jangan di area skatepark itu teman Pro 2, karena memang ya para atlet maupun pehobi skateboard ini meluncur dengan kecepatan tinggi dan pastinya akan melakukan berbagai trik juga di udara. Jadi apabila ada orang yang duduk di jalur luncur itu nanti pastinya resiko tertabrak dan juga mengalami cedera ini menjadi sangat besar teman Pro 2.
0: Itu dia, dan selain membahayakan pengunjung, kondisi ini pun juga mengganggu fungsi utama skatepark sebagai fasilitas olahraga. Kurangnya ruang untuk berhenti setelah melakukan trik juga dapat meningkatkan resiko kecelakaan baik bagi pemain ataupun masyarakat yang ada di lintasan teman Pro 2.
1: Betul.
0: Jadi ini pun juga udah jadi perhatian untuk Pemkot gitu ya teman Pro 2. Jadi hopefully kedepannya ini juga semuanya semakin aware ya tentang hal ini. Jangan asal duduk, itu tempat buat skateboard,
1: betul,
0: buat olahraga ya.
1: Jadi yang apa tuh yang terdampak juga dua pihak gitu, yang orang-orang yang chilling di situ dan juga para atlet yang lagi latihan gitu ya di situ.
0: Repot nanti ya ujung-ujungnya ya. Jadi deh kalau gitu jangan kemana-mana, pasti terus kamu stay tune. Info lain masih bakal kami hadirkan untuk kamu sampai nanti.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita,

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kamu, Keraton Sumenep adalah satu-satunya keraton di Jawa Timur yang masih berdiri. Dilansir dari Good News from Indonesia, keraton ini berada di Jalan Dr. Sutomo Pajagalan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dan kerap disebut sebagai Keraton Pajagalan pada masa silam. Keraton ini didirikan di tahun 1781 oleh Panembahan Somala yang merupakan penguasa Sumenep ke-31. Desain arsitekturnya adalah perpaduan gaya

Selain gunung api, penetapan tingkatan bencana alam juga berlaku untuk peristiwa banjir. Status bencana banjir dikenal dengan istilah siaga yang diikuti dengan angka 1, 2, 3, atau 4. Dan ini ulasannya. Siaga 4 artinya belum ada peningkatan debit air secara mencolok. Perintah membuka atau menutup pintu dan penentuan arah air dilakukan komandan pelaksana dinas atau wakil komandan operasional wilayah. Sedangkan siaga 3 artinya hujan menyebabkan genangan air tetapi kondisinya masih belum kritis dan membahayakan. Masyarakat harus berhati-hati dan menyiapkan kemungkinan terjadinya banjir. Penanganan diserahkan kepada suku dinas pembinaan mental dan kesejahteraan sosial atau Bintal Kesos di wilayah setempat. Sedangkan untuk siaga 2, artinya urutan siaga banjir di tingkat ini menandakan wilayah genangan air sudah mulai meluas. Penanggung jawab di kondisi ini adalah Ketua Harian Satkorlak Penanggulangan Bencana Provinsi atau PBP, yaitu Sekretaris Daerah. Dan yang terakhir, siaga 1. Kondisi siaga 1 ditetapkan bila dalam 6 jam genangan air tidak juga surut dan kondisi menjadi kritis. Penanggung jawab penanganan siaga 1 adalah Gubernur selaku pimpinan provinsi.

0: Pro 2, informasi yang sangat-sangat membahagiakan untuk kamu yang suka banget nyanyi.
1: Bernyanyi, ria ini
0: Berdendang.
1: Sama Pro 2.
0: Berdendang gak tuh?
1: Dan mungkin kamu juga percaya diri gitu ya untuk menampilkan hobi kamu dan bakat kamu ini di depan banyak orang ya. Dan juga pastinya ingin bakatmu ini dikenal lebih luas. Bisa banget teman Pro 2 untuk mengikuti apa nih Safa?
0: Bintang Radio RRI 2026 teman Pro 2, pendaftarannya pastinya gratis. Terus terbuka bagi putra putri usia 16 sampai 25 tahun ya. Dengan batas usia itu dihitung per tanggal 28 Oktober 2026.
1: Betul, dan pendaftarannya ini sendiri berlangsung sampai tanggal 30 Agustus 2026 teman Pro 2. Dan pilihan lagu juga syarat lengkap ini bisa kamu cek di www.bintangradio.rri.id teman Pro 2.
0: Jangan lupa juga follow Instagramnya @rrimlg, @bintangradio.id, TikTok juga @rrimalang dan @bintangradio.id juga gitu. Ada juga YouTube-nya, jangan lupa di-subscribe teman Pro 2, YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official.
1: Betul, dan kamu juga bisa banget untuk mengunggah video kamu yang menyanyikan lagu pop Indonesia dan juga pop daerah di Instagram atau TikTok ya, dengan tagar #BintangRadio26Malang. Lalu bisa banget langsung aja tag akun RRI Malang dan juga Bintang Radio teman Pro 2. Dan untuk durasi videonya maksimal di 3 menit.
0: Betul ya, ini pasti bisa lah nyanyi karena lagu biasa kan nggak sampai 3 menit ya
1: beberapa. Iya betul.
0: Kayak gitu. So teman Pro 2, saatnya kamu untuk membuktikan kemampuan kamu tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan menuju tingkat nasional. Data sekarang juga teman Pro 2 secara online atau bisa langsung datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung nomor 58, dan informasi lebih lanjut bisa langsung aja WA humas kita di 081 34 6 0 0 7 4. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: Ih, lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: usually use for airplane atau pesawat teman bro dua, or maybe ini Harika will show us how to use take off as in sentence.
1: Okay, so it is mainly used for aeroplane as you mentioned. So mm-hmm. we can just say that our flight takes off at 8 a.m.
0: Okay.
2: Mm-hmm. Our flight takes off at 8 a.m. Mm-hmm. Yeah, that was the example the one product for take off. Mm-hmm. That's it. Itu dia beberapa words dan juga slang word ya yang sering banget kita pakai in our daily conversation.
0: Betul. Dan semoga ini juga bisa menambah ini kamu ya, kosakata kamu teman pro 2 dan bisa belajarlah bersama-sama barengan sama kita.
2: That's it. Oke, kalau gitu jangan kemana mana teman pro 2, pasti terus kamu
0: station di 87.9.
2: Ya. Sudah gadiman, let's move on again on this commercial breakfast, ya. Don't go anywhere, teman pro 2.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, rasanya pengen menghilang aja nih dari bumi ini.
3: Pernah gak sih kalian kepikiran seperti hal ini? Biasanya kalimat ini spontan terucap saat kita di posisi yang kurang menyenangkan. Seperti dalam kondisi sedih, malu, dan sebagainya. Yang mendorong diri sendiri bermetafora mengatakan hal ingin menghilang dari muka bumi ini. Bagi beberapa negara barat, khususnya Amerika Serikat, fenomena menghilang dari kehidupan sosial masih dianggap aneh dan tabu, atau bahkan melanggar hukum. Tapi hal itu tidak berlaku di Jepang. Orang-orang bisa dengan mudah tiba-tiba menghilang dan bahkan difasilitasi oleh perusahaan. Iya, fenomena menghilang tanpa jejak ini disebut dengan Johatsu. Johatsu secara harfiah bisa diartikan dengan penguapan atau menghilang. Jadi secara umum, Johatsu mengacu pada orang-orang di Jepang yang sengaja menghilang atau melenyapkan dirinya sendiri dari kehidupannya yang lama. Ada banyak penyebab terjadinya fenomena tersebut, seperti masalah rumah tangga, persoalan, ekonomi, depresi, kejenuhan dalam rutinitas, atau pernikahan yang tidak harmonis. Dan perusahaan-perusahaan yang memfasilitasi bertugas untuk mengurus dan memberikan fasilitas bagi orang Jepang yang akan menghilang dari kehidupan lamanya. Selain itu, undang-undang di Jepang memang sangat menjunjung tinggi privasi atau nilai-nilai privat bagi seluruh warga negaranya. Ya, namun selama pelaku Johatsu tidak melakukan tindak pidana berat atau terjerat kasus hukum lainnya. Namun fenomena Johatsu di Jepang akan meninggalkan pertanyaan dan kesedihan bagi orang lain. Setiap manusia tentunya memiliki masalah, namun menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut masih bisa menjadi jalan terbaik yang bisa dilakukan.

0: aja biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan pas lampu hijau.
1: Kasihan di belakang kita. Jadi macet ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain

Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui

apa yang gelap dalam terang, dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya

Yang Maha Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husn.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tepuk pro 2 untuk kamu yang suka banget sama nyanyi dan percaya diri untuk tampil di depan banyak orang.
1: Yep.
0: Dan maybe pengen banget orang tuh tahu bakat kamu gitu ya. Bisa langsung aja ikutin Bintang Radio RRI 2026. Pendaftarannya gratis, terbuka untuk kamu yang usianya 16-25 tahun, dengan batas usia itu dihitung di 28 Oktober 2026.
1: Dan pendaftarannya ini berlangsung sampai 30 Agustus 2026 teman pro 2. Dan juga pilihan lagu serta syarat-syarat lengkap ini bisa banget kamu cek di www.bintangradio.rri.id teman bro 2. Jadi jangan lupa juga untuk follow Instagram @rrimlg, terus ada @bintangradio.id, terus ada juga di TikToknya di @rrimalang dan @bintangradio.id. Dan juga kamu bisa banget untuk subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official.
0: That's right. Selanjutnya teman pro 2, unggah juga video nyanyi menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah di Instagram atau TikTok dengan tagarnya #BintangRadio26Malang, lalu tag akun RRI Malang dan Bintang Radionya. Durasi video maksimal 3 menit aja teman pro 2. Jadi saatnya kamu untuk membuktikan kemampuan kamu tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan menuju tingkat nasional.
1: Betul, jadi jangan lama-lama teman pro 2, langsung aja daftar sekarang secara online.
0: Yes.
1: Atau bisa juga nih datang langsung ke RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58.
0: Betul.
1: Dan informasi lebih lanjut ini bisa banget kamu chat ya di WA Humasnya di 081 3 4 6 0 7 4. Dan inilah saatnya ya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

Tahukah kamu, buah kemayau adalah salah satu buah unik yang tumbuh di Kalimantan. Dilansir dari mediatani.co, sekilas buah kemayau mirip dengan anggur, tapi daging buah ini keras sehingga perlu diproses sebelum bisa dikonsumsi. Buah kemayau bentuknya lonjong dan panjangnya sekitar 5-6 cm dengan lebar sekitar 1 hingga 2 cm. Saat masih muda, buah yang satu ini berwarna hijau. Kemudian saat ia tua, buah kemayau berwarna ungu agak kehitaman. Dan yang lebih unik, buah ini memiliki rasa gurih dan berlemak seperti

salah satu alat musik tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan di wilayah Sungai Kapuas Hulu. Dikutip dari Buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, sape digunakan sebagai sarana pengiring tarian serta pendukung dari upacara ritual adat suku Dayak. Musik sape dimainkan dengan cara dipetik, di mana proses pembuatannya diambil dari nilai-nilai artistik suku Dayak sehingga bentuk sape ini menyerupai perahu dengan ukiran motif khas suku Dayak. Alat musik sape ini terbuat dari rotan dan sebagai penempel grit sape menggunakan sarang lebah kecil.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital

Karam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Malam hari ini teman Pro 2, sore.
2: Masih masuk sore ya ini
1: masih
2: ya.
1: Masih sore.
2: Karena mungkin di luar udah mulai gelap kali ya. Betul. Jadi kebanyakan udah malam gitu.
1: Ini tuh kayak usailah sudah. Terima kasih gitu.
2: Nah,
1: itu kayak gitu. Ini kita akan ada satu lagu dari anak Malang.
2: Betul.
1: Dan dari namanya aja udah tahu nih kalau misalnya adalah Kecamatan Lokwaru. Arek Kecamatan Lokwaru.
2: Betul. Dan yes. Ini teman Pro 2 ada Begundal Lokwaru ya.
1: Betul.
2: Dan kalau misal kamu mungkin anak Malang asli, yeah, kayaknya emang enggak, emang harusnya familiar ya, dengan nama Begundal Lokwaru. Dan kali ini juga hadir ya teman Pro 2 di sore hari ini akan hadir lagu dari Begundal Lokwaru yang berjudul Hello We're Coming Back teman Pro 2. Dan salah satu personal band ini juga menyampaikan gitu ya bahwa lagu ini adalah pengingat akan perjuangan, terutama pentingnya untuk kembali lagi ke rumah dan juga semangat yang sempat redup teman Pro 2.
1: Itu dia. Nah, proses produksi video klip yang disutradarai

0: Lekih teror dilakukan di berbagai lokasi di Kota Malang dan Batu, Jawa Timur ya. Video ini pun memadukan visual naratif yang mengeksplorasi tentang perjalanan emosional, menyandingkan masa kini yang suram dengan kilas balik masa lalu yang penuh solidaritas, menjadikannya metafora yang tentang pulang baik secara fisik ataupun batin, teman produa. Alright, so it's gonna like coming back home gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Dan ini mungkin tanpa berlama-lama lagi kali ya, Safa ya, langsung aja kita dengerin bersama-sama lagu dari Bagunda Lawak Waru, Hello, We're Coming Back. Enjoy.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu pasti tahu kan kalau kebanyakan jenis burung bisa terbang. Tapi ada loh jenis burung endemik di Maluku Utara yang tidak bisa terbang. Mandar gendang namanya. Dilansir dari mongabay.co.id, mandar gendang banyak ditemukan di hutan rawa sagu. Dan menurut penelitian, burung ini sangat sensitif dengan kehadiran manusia. Burung ini juga pernah menjadi model perangku di tahun 2012.

0: Apakah ada di antara kamu teman pro 2 yang udah nonton Spider-Man The
1: aku.
0: Brand New Day?
1: Aku, day one aku langsung nonton karena gak mau kena spoiler-spoiler ya.
0: Tapi ternyata, alhamdulillah sampai sekarang aku juga ngeri spoiler sih ya. Tapi jangan, jangan, tadi ya sudah nanti kan. Jangan, nah, tanya, sudah. Kalian berdua
1: ada, tolong, ada dua orang yang sudah menonton Spider-Man apa Brand New Day di studio ini, siapa?
0: Bahaya banget. Tapi emang kalau misalnya ngomong tentang Spider-Man teman Pro 2, ini ada kabar juga yang barusan kita dapat ya. Dimana Tom Holland ini belak-belakan gitu ya. Ungkapin dirinya tuh bareng sama pihak studio udah nyusul skenario matang terkait proses serah terima estafet perannya Spider-Man gitu ya ke aktor penerusnya di masa depan.
1: Serti hijab ya ini ya.
0: Iya, langsung ganti deh sama kamu aja.
1: Betul,
0: gitu.
1: Karena pemeran Peter Parker ini sekarang udah menginjak di usia 30
0: udah
1: tahun
0: ya.
1: Dan ini dia juga membeberkan gitu ya bahwa rencana transisi ini juga sejatinya sudah mulai dirancang gak lama setelah mereka ini menyelesaikan produksi dari Spider-Man No Way Home ternyata. Dan memang ya berarti memang biar gak ketuaan juga kali ya si Peter Parkernya. Karena kalau dari komiknya sendiri kan Peter Parker ini anaknya masih anak-anak high school SMA lah. Jadi kalau 30 tahun kayaknya udah udah terlalu
0: udah.
1: Ini ya.
0: Tom Holland sama Safa
1: pensiun
0: aja udah.
1: Pensiun ya.
0: Gak pensiun juga sih, jangan lah main film yang lain lah ya. Tapi emang ya pasti Tom Holland juga teman Pro 2 ini kembali memerankan karakter sang pahlawan laba-laba gitu ya. Buat ketujuh kalinya lewat Brand New Day yang satu ini menegaskan kalau emang salah satu dorongan utamanya itu adalah membawa karakter Miles Morales ke dalam format live action gitu. Dan dia juga ngaku pengen membimbing aktor muda yang nantinya ini terpilih memerankan Miles sendiri sebagaimana Robert Downey Jr. Ini juga mendampingi dia dan membimbing dirinya saat debut di Spider-Man Homecoming.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Jadi meski telah menyiapkan rencana untuk transisi ini ya teman Pro 2, Tom Holland ini sendiri mengaku ya masih membuka pintu untuk teruslah mengenakan kostum dari Spider-Man ini sendiri teman Pro 2. Dan di sisi lain nih Tom Holland ini juga menyatakan dukungan penuh nih jika Marvel maupun Sony ingin menggarap proyek Spider-Man lain secara bersamaan gitu ya, termasuk membawa kembali nih versi Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield ke layar lebar teman Pro 2.
0: Benar. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang ya kan udah ada beberapa yang mainin Spider-Man gitu ya. Kalau aku tuh honestly suka banget Tom Holland ya, nggak tahu kenapa. Kalau beberapa orang kan mikirnya ada Tobey Maguire gitu kan, yang kayak legend banget. Tapi kalau Tom Holland tuh lucu gitu bawaannya.
1: Sebenarnya kalau misal kata orang-orang sih ya, kalau Tobey Maguire tuh katanya Peter Parker banget.
0: The real Peter
1: Tapi
0: Parker.
1: Tapi kalau yang Andrew Garfield itu dia Spider-Man banget. Nah yang Tom Holland ini masih diperdebatkan lah, ini masih mau masuk yang di mana nih gitu.
0: Siapa nih gitu. Tapi aku suka Tom Holland kayak lucu aja sih,
1: kocak ya.
0: Karena mukanya sangat mendukung sekali gitu.
1: Kayak gimana ya, berandal-berandalnya Peter Parker Spider-Man kan kayak tengil banget kan. Jadi kayak masuk ya Tom Holland jadi pemeran tengil-tengil gitu.
0: Tengil-tengilnya masuk banget sih teman Pro 2. Tapi memang kalau misalnya Spider-Man banget tuh kalau aku ya itu sih yang balik lagi the first one Peter Parker ya, Tobey Maguire kayak gitu ya. Kita akan tunggu karena tadi Tania juga bilang katanya dengar-dengar yang bakal ngantin adalah si Owen Cooper.
1: Betul. Ada rumor-rumor sih, kabar burung ya, katanya Owen Cooper ini yang bakalan inilah meneruskan meregenerasi Peter Parker ini.
0: Regenerasi. Oke deh, kita akan tunggu aja informasi selanjutnya teman Pro 2. Yang pasti untuk kamu yang belum nonton, saatnya nonton bareng ya. Yuk, cus.

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Cemon Pro 2 udah hampir jam 7 malam. Betul. Ini saatnya kita berdua harus undur diri dari ruang dengar kamu.
1: Karena aku dan juga Safa udah nemenin kamu ya selama di sore ceria ini. Dari tadi di jam 3 sore Cemon Pro 2. Dan betul, tadi juga udah ada Pro 2 English Corner ya, yang kita juga belajar bersama-sama berbahasa Inggris Cemon Pro 2.
0: Iya, situ dia. So, jangan kemana-mana karena habis ini bakal ada music live chat dari Pro 2 Jakarta. Dan juga malam hari nanti di Rabu ini bakal ada Dila yang nemenin kamu sampai jam 12 malam.
1: Oke, kalau gitu Tania pamit.
0: Sampai juga pamit. See you again next time.
1: Bye-bye.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Setelah perilisan album keduanya dan juga jadwal di festival yang akan datang teman Pro 2.
2: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
2: Info Pro 2.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yoi, ada kita berdua nemenin lo kembali ya di malam hari ini tentunya.
1: Yoi.
0: Seperti biasa, kalau hari apa sekarang?
1: Rabu. Ya, Rabu bro, Rabu dong.
0: Rabu jam 7 sampai jam 8 yeah. Pastinya ada MLC.
1: Yoi.
0: Sebenernya gak Rabu doang sih, Senin sampai Jumat sih.
1: Kita coba nyari formula setup yang baru ya.
0: Bener,
1: yeah.
0: Bener. Kita coba servis yang lain lah.
1: Iya yeah, bener, biar gak itu tuh mulu ya.
0: Bener.
1: Biar gak kayak radio-radio lain.
0: Biar nanti lu nyemesnya enak.
1: Iya yeah, bener, bener.
0: Katanya lu punya punchline yang lucu banget.
1: Ah ini dia, serampang serimping. Jadi kayak pantun kalau kayak gitu.
0: Aduh.
1: Tapi anyway teman berdua seperti biasa. Seperti biasa, Elan dan Edith gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Yes.
1: Karena kita akan sama satu orang lagi.
0: Betul.
1: Cowok sayangnya.
0: Kenapa sayangnya?
1: Maksudnya cowok sayangnya yang lagi sedih kayaknya nih. Karena dia mengeluarkan single terbaru
0: bener.
1: Nih.
0: Dia gak cuma single aja yang dirilis, tapi sampai EP.
1: EP bro.
0: Dirilis nih.
1: Wow.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria bernama Pras.
1: Teguh.
0: Salah. Bukan.
1: Manan.
0: Salah. Salah. Pras apalagi ya.
1: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pras teman berdua.
0: Yes.
1: Jadi buat lo yang kayaknya mau bertanya sama Pras nih, kira-kira masih di PWK apa enggak?
0: Bukan
1: atau...
0: salah, jangan.
1: Salah.
0: Jangan nanya ini tuh.
1: Oh iya, sorry.
0: Jangan.
1: Kira-kira nanti
0: lauknya apa aja?
1: Emang lagi bisnis sih. Emang lagi bisnis. Nanti kita nanya-nanya sama Pras dan juga EP terbarunya pastinya.
0: Betul. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya juga, boleh banget teman berdua langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta ya.
1: Yoi.
0: 08118101.
1: Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio kamu. Yes. Pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih barengan sama Elan, Edit, dan kita sudah kedatangan Pras.
2: Halo.
1: Sup, bro?
2: Halo, sehat.
1: Oh, ini luar biasa. Hari ini Pras mau membahas sebuah EP terbaru lo ya, Pras.
0: Betul. Tapi sebelum ngomongin soal EP, pertanyaan pertama gue, kenapa nama IG-nya underscore-nya banyak banget?
1: Iya lo, nyepam lo. Nyepam lo. Kenapa ya, cuy?
2: Pertama nama Pras tuh umum ya.
1: Iya, benar.
2: Cari ya.
1: Benar.
2: Terus gue jadi waktu kemarin tuh nyobain underscore 1, ada 2, ada 3, 4 sampai 17 baru enggak.
0: Jadi itu banyak 17.
2: Jadi 17.
1: Wow. Lu harus ngitungin berarti ya.
2: Gak ada lagi, gak ada lagi. Oh, ini lah. 17 reta.
1: Oh, oke. Okay. Yeah.
2: Mungkin lucky number gue itu kayaknya.
0: Oh, mungkin. Bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang apa ya, kayak unik aja gitu. Tiba-tiba kayak underscore-nya panjang banget kan. Dari nama prasanya itu cuman berapa? 5 berarti ya. Ya kan ada 5. Berapa itu kan? Underscore-nya panjang gitu.
1: Nah. Lu apa lah username-nya ya?
0: Lihat tadi.
1: Boleh minta password ya?
0: Gak usah. Kenapa sama passwordnya? KTP boleh foto.
1: Terlalu personal. Terlalu personal. Jadi dia takutnya deg-degan ke sini kayak.
0: Iya,
1: waduh, data diri gue mau diambil. Data personal gue mau diambil.
2: Untuk kartu keluarga?
1: Ya. Mungkin kita daftarin asuransi.
0: Aduh.
1: Jadi Pras ini sebenarnya juga salah satu, lu juga hobinya adalah sepedaan ya Pras ya?
2: Betul.
1: Udah berapa lama, cuy?
2: Gue sebenarnya sepedaan baru setahun setengah kali ya sekarang ya.
1: Oh, setahun setengah.
2: Malah baru banget.
0: Oh, baru banget gitu.
1: Awalnya trigger apa, cuy?
2: Triggernya sebenarnya tuh gue tuh sempat nyobain beberapa olahraga.
1: Oke.
2: Terus kan ada beberapa olahraga yang kita harus ada temennya. Ada beberapa olahraga yang bisa sendirian tapi boring. Kayak nge-gym tuh gue boring banget tuh ternyata. Nah, ternyata nemu fun-nya tuh di sepeda.
0: Oh, I see.
2: Karena rasanya sama kayak gue dulu kan seneng naik motor tuh. Rasanya sama, jadi bengongnya tuh sama. Terus cepat aja.
0: Iya.
1: Lu tuh enjoy di bengongnya justru.
2: Justru gue ngejar bengongnya justru.
1: Mancing lu coba tuh. Banyak tuh bengongnya. Lu coba.
2: Tapi kalau mancing gue gak sabaran lagi.
1: Iya sih. Bengongnya.
0: Iya sih. Kan? Bengong doang sih nunggu.
1: Iya sih. Lu coba. Lu belum pernah mancing kan?
2: Belum sih.
1: Coba dah. Lu tungguin ini lempar 15 menit gak dapat-dapat tarik gitu. Oh, jadi awalnya sebenarnya karena lu juga motoran ya? Dulu motoran lama juga?
2: Itu agak lama kalau itu. Gue lumayan sering kalau itu dari zaman kuliah.
0: Oh wow, oke. Berarti sebenarnya lu kayak apa ya, kayak pencari hobi gitu ya? Karena hobinya berganti-ganti kan, tadi dari motor terus ke sepeda. Sekarang gitu kan. Hobi apa lagi yang pernah dicoba?
1: Iya.
2: Apalagi ya, paling ya umum-umum aja sih, kayak olahraga sih umum ya. Umum. Terus gue sempat hobi nyari-nyari semut.
0: Hah? Jadi gimana?
1: Lu apa sih lu tapir ya?
2: Itu semut semuanya gue kasih nama Andrew.
1: Serius?
2: Semuanya mukanya sama.
0: Iya sih. Maksud gue kayak bedainnya gimana ya semut ya?
2: Bener. Awalnya gara-gara gue nonton YouTube gak sengaja. Ada iklan tuh terrarium.
0: Oke.
2: Jadi terrarium itu tuh dia isinya cuman semut doang. Wadahnya ada gel gitu. Di Shopee juga ada. Nah, terus akhirnya gue kumpulin. Terus mereka kan bikin ini ya,
1: koloni.
2: Nah, ternyata itu doang serunya. Itu kayaknya paling aneh sih, tapi gue fun waktu itu.
0: Terus
2: tahun nih kayaknya ngerjain gitu-gituan.
0: Wow.
2: Itu menyenangkan.
0: Itu random sih.
1: Itu lu coba.
2: Cobain.
1: Itu yang kecil apa yang rang-rang?
2: Kecil.
1: Yang kecil.
2: Kalau yang rang-rang dia enggak berkoloni dan dia terlalu gede lah buat ukuran terrarium segini.
1: Iya. Itu yang merah apa yang hitam?
2: Hitam.
0: Oke. Berarti lu harus punya ratunya dulu dong.
2: Iya.
0: Buat bikin koloni itu.
2: Technically iya.
0: Iya kan.
2: Tapi ternyata ada juga yang jual di Shopee kok. Seriusan ada.
0: Ada.
1: Serius.
0: Jual semut.
1: Ini spesifik ratu semut, bukan semut.
2: Ada yang jual, benar.
1: Ada yang jual.
2: Gila. Gue juga baru ngeh. Wah, ternyata seru juga nih ya.
0: Iya. Benar.
1: Lo waktu nyari ratunya ada pingkan mambu apa kaya?
0: Beda ratu.
1: Sebagai kekasih. Oke, jadi itu salah satu hobi aneh lo ya.
0: Bener.
1: Jujur, gue baru tahu sih. Gue juga baru tahu nih dari
0: itu random sih. Itu random sih.
1: Pantes temenan sama Dave lo.
2: Iya.
1: Dave juga hobinya ganti-ganti kan?
2: Karena kita gabut aja.
1: Iya, bener. Lo tuh punya konten ini bukan sih yang prasmangan?
2: Iya.
1: Sama. Oh, tahu. Davi ngasih tahu.
0: Oke, I see.
1: Jadi lo juga salah satu coba kulineran juga.
2: Itu lebih ke gue mendokumentasikan hidup aja. Jadi kalau gue mampir nih sepedaan, ada tempat makan enak ya udah gitu. Enggak diniatin buat
1: konten
2: atau promo enggak.
0: Oh.
2: Lebih ke gitu aja.
0: Tapi kalau ada endorse mau kan?
2: Mau.
1: Bagus.
0: Ya kan?
1: Siapa yang gak mau kan?
2: Siapa yang gak mau makan dibayar?
1: Kenyang dibayar kan?
0: Bener. Tapi akhirnya gimana bisa terjun ke musik itu pertama kali kapan tuh berarti?
2: Gua tuh justru mulai musik tuh dari 2014. Okay.

0: jauh kan.
1: Iya, ya, benar.
2: Jatinangor Town Square tuh.
0: Ya itu. Ya itu kan. Itu hiburan termahal gitu.
2: Iya,
0: itu
2: iya kan. Jatos kan.
0: Jajannya Jeko sama 21.
1: Itu paling mahal.
2: Gitu. Itu udah paling mentok ya.
0: Mentok.
2: Sama ngeliatin Praja IPDN paling kan.
0: Iya.
2: Iya kan.
0: Iya. Tapi gue sih enggak liatin ya.
2: Enggak liatin.
0: Ya. Masa Praja gue liatin enggak.
2: Mahasiswa kan. Oh, jadi emang lo berawal dari Jatinangor juga ya?
1: Oh wow.
2: Oke. Cukup kebayang sih. Jadi itu dimulai dari kasanah lo di Jatinangor tuh masuknya bukan Bandung ya?
0: Bukan. Dia Sumedang masuk.
2: Sumedang masuk ya. Bahkan di sekitaran Bandung akhirnya lo menemukan feels musik lo di situ.
1: Asik. Benar. Dan akhirnya ini sekarang ngeluarin EP berarti ya?
0: Ya.
1: EP terbaru berjudul Free as a Bird.
2: Asik bebas bagaikan burung. Bener gak? Gue bagian translate aja. Tenang ya Pras, kalau di sini jangan tegang-tegang banget.
1: Kayak kalau translate banget.
2: Iya gitu, dong. Iya. Lu ngomong Inggris aja gue translatein. Gak apa-apa.
1: Oke. Oke, nanti kita bakal ngomongin soal EP-nya Free as a Bird barengan sama
2: Pras
1: tentunya. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
2: Yes, dan pasti jangan kemana-mana teman Pro 2, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, dan masih bareng Elan Edit dan juga Pras. Kita yes. masih ngobrolin seputar EP-nya terbaru dari Pras nih.
0: Betul, judulnya adalah Free as a Bird. Yang ini juga jadi salah satu singlenya berarti ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau makna dari album dan singlenya apakah sama? Atau apa nih? Menceritakan tentang apa nih EP ini?
2: Jadi sebenarnya ini tuh EP hasil dari gue journaling. Jadi beberapa tahun kebelakang tuh gue sempat ambil konsultasi hipnoterapis gitu. Karena sebelumnya gue psikolog, terus ke psikolog. Terus dari psikolog tuh gue dikasih obat kan. Terus gue gak mau lah, gak jangan obat lah. Ada yang lain gak, cara lain. Nah dia ngasih gue hipnoterapi. Nah di situ tuh gue diajarin buat journaling.
0: Oke.
2: Nah, ya udah mending journalingnya gue jadiin lagu aja yang gue bisa kan.
0: Oke.
2: Nah, jadi sebenarnya Free as a Bird itu dari track 1 sampai track 6 itu isinya adalah journaling yang gue bikin.
1: Oh iya.
2: Betul.
1: Wah, gila. Okay. Berarti ini sebenarnya adalah proses pemulihan lu ya, cuy?
2: Iya, proses lah ya.
1: Iya, proses, ya, ya.
2: Proses lah.
0: Gokil. Berarti EP ini digarap berapa tahun tuh? Proses journaling.
2: Sebenarnya gue journalingnya itu dari 2023.
0: Oke.
2: Okay. Starting journaling. Jadi gue gak nulis apapun. Tapi pas 2023 gue dikasih journaling, ternyata cocok. Dan ternyata yang gue lakuin adalah nulis lagu gitu.
0: Oke.
2: Okay. Sebenarnya di ini tuh ada gak cuma 6, ada 8, ada 10 totalnya. Tapi yang dimasukin ke timeline ini, gue masukinnya di 6 ini.
0: 6 lagu aja.
1: Oke. Okay, gitu. Okay.
0: Berarti selama lo journaling dari tahun 2023 sampai akhirnya rilis EP ini, Free as a Bird, apa yang lo dapetin, bro?
2: Sebenarnya yang paling penting adalah gue mulai bisa berdamai sama hal gak nyaman. Jadi apapun jadi fun gitu bawaannya. Okay. Terus respon gue juga gak yang kayak, gue gak merehat masalah jadi beban. Jadinya ya udah lebih fun aja, lebih loose aja gitu.
0: Oke.
2: Dan Free as a Bird ini sebenarnya akhir dari yang gue lewatin. Jadi ini babak barunya.
1: Oke, gue ngerti.
0: Paham.
1: Tapi ini terserah cuy, lo mau jawab apa enggak?
2: Yoi.
1: Trigger awal lo apa cuy?
2: Iya, masalah pribadi ya udah pasti lah ya. Kalau triggernya dari situ.
1: Oke. Okay.
2: Cuman justru yang gue suka adalah momen dimana gue mencarinya itu.
1: Oke. Okay, okay.
2: Ketika gue punya masalah,
1: okay.
2: Gue harus nyari solusi nih. Gue nggak bisa diam doang.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Nah itu justru momentumnya.
1: Oke. Okay.
2: Keputusan gue untuk nyari solusi ternyata adalah cara yang tepat. Dan itu akhirnya ngebuka gue ke banyak hal-hal baru setelahnya dan ternyata menyenangkan.
0: Bener.
2: Hidup menyenangkan.
1: Gila.
2: Tapi kayak serius banget ya.
1: Enggak cuy, karena gue baru aja melihat salah satu ini juga, kisahnya Eyang Habibie tuh. Dia tuh ternyata waktu Ibu Ainun meninggal ternyata sempat gangguan lah dalam tanda kutip secara mental gitu. Nah, dia sampai sakit banget, singkat cerita kata dokternya tuh pilihannya cuma 3. Lu masuk rumah sakit jiwa, lu pokoknya yang kedua apa, yang ketiga lu harus berkarya. Okay. Dia pilih yang ketiga. Berarti lu juga sama nih.
2: Yeah,
1: lu juga akhirnya harus berkarya. Dari trigger hour lu ini.
2: Iya, mungkin butuh pelepasannya aja.
1: Iya,
2: butuh pelepasannya.
1: Oke. Jadi ini adalah sebenarnya EP yang apa ya? Jadi proses lu untuk menuju kesembuhan berarti.
2: Iya, betul sekali.
1: Gila. Ini dalam banget, coy.
0: Parah, bro.
1: Parah kacau. Berarti ini adalah bagian dari Pras yang dulu juga.
2: Iya.
0: Alright, tapi kan berarti ini adalah sebuah journaling hidup lo. Ketika lo mungkin trigger awalnya adalah masalah pribadi, tapi lo akhirnya bikin sebuah lagu. Itu apa maksudnya, kenapa akhirnya berani buat ngejadiin sebuah lagu dan akhirnya dirilis? Ya mungkin akan didengarkan semua orang gitu kan.
2: Iya. Lebih ke karena mungkin gue mampunya bikin itu.
0: Oke.
2: Okay. Kalau gue bisa bikin karya lain, mungkin gue bikin karya lain. Tapi karena gue bisanya bikin lagu, akhirnya yang keluar adalah lagu. Terus gue tuh percaya kalau justru dengan gue merilis ini, itu justru membuat gue tuh lepas dari yang udah lewat itu.
0: Oke.
2: Justru karena pada akhirnya apa yang gue rilis tuh jadi milik orang kan.
0: Yeah.
2: Dan orang punya interpretasi masing-masing.
0: Betul.
2: Tentang apa yang kita tuliskan.
0: Yeah.
2: Nah justru ini adalah cara gue buat berdamai dan akhirnya gue merasa fun.
0: Oke.
1: Gila.
0: Betul.
1: Karena coping mekanisme orang beda-beda.
2: Benar.
1: Ya.
2: Iya, betul.
1: Kayak Firza Besari mungkin naik gunung.
2: Ya.
0: Betul.
1: Mungkin journaling.
0: Betul.
1: Pelihara semut.
2: Iya
1: kan? Iya kan salah satunya kan.
0: Limbat mungkin punya burung hantu.
1: Iya benar. Iya juga ya, Limbat narik kereta pakai gigi gitu kan. Terus siapa tuh itu coping mechanism?
0: Iya benar. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Kita tanya juga gak dijawab kan?
1: Iya benar. Kita gak ada yang tahu. Kita gak ada yang tahu.
0: Benar.
1: Oh jadi ini adalah salah satu coping mechanism, coy.
0: Alright. Okay, berarti di EP ini ada 6 lagu. Lagu yang kita bahas sedikit ya dari lagu yang pertama. Judulnya apa?
2: Yang pertama itu What If. Jadi What If itu lebih ke di masa gue lagi mempertanyakan gue tuh mau ngapain setelah ini ya.
0: Okay.
2: Karena gue ngerasa semuanya sudah falling down gitu. Jadi gue harus ngapain lagi nih setelah ini gitu. Jadi ada perasaan-perasaan kayak gitu. Dan dari What If ini justru muncul ide untuk kenapa gak gue memulai hal baru. Toh ujung-ujungnya juga ini udah beres gitu. Jadi itu udah titik nolnya banget sih kalau gue.
0: Alright.
2: Dari What If.
0: Next, yang kedua.
2: Yang kedua gue jujur lupa.
1: ini ada.
0: Yang kedua adalah bentar, kita bantu cari ya.
1: Makasih loh. Sabar cuy.
0: Worthy.
2: Oh, worthy. Nah, worthy itu pertanyaan soal gue tuh masih layak gak sih buat dapetin apa yang gue pengen. Gue masih layak gak sih buat nyusun ulang hidup apa yang gue mau bangun.
0: Oke.
2: Ya itulah penggambarannya.
0: Alright.
2: Ini gue sambil nyari contekan nih.
0: Boleh, aman.
1: Tenang aja.
0: Oke, kita basa-basi dulu ya. Halo Ilan, apa kabar?
1: Gak usah dong. Terlalu basa-basi. Pras udah makan. Terlalu basa-basi ya. Oke, jadi iya sih kalau gue lihat dari judul dan juga ini lo apa rilisan lo tuh emang maksudnya kayak psikis ada unsur psikisnya juga di sini ya.
0: Benar-benar. Oke. Berarti ada what if, worthy.
2: Terus pada akhirnya
0: kita akan mati.
2: Nah itu tuh terdengar kayak horor ya.
0: Benar.
2: Tapi sebenarnya kalau didengar lagi liriknya tuh justru ngomongin soal being present in the moment aja. Karena kalian pernah nonton ini gak? 50 First Date. Itu filmnya Adam Sandler. Yang dia punya istri. Istrinya tuh lupa tiap hari. Dia punya penyakit.
1: Alzheimer gitu ya?
2: Gitu macam Alzheimer. Terus si Adam Sandler tuh harus selalu menjadi orang yang ngingetin. Pertama kali pacaran lagi. Mereka harus bikin kayak gitu. Nah itu tuh idenya dari situ. Kalau it's okay kalau karena dunia ini bakal selesai juga. Jadi do your best untuk lu tetap present ke siapapun. Gitu. Dan itu ide awalnya. Terus long winding road. Itu justru dari sepedaan malah. Gue dapetnya dari sepedaan. Gue mengambil keputusan sepedaan jauh. Ikutan Audax pertama kali 75 kilo. Itu gue menyadari di kilometer ke 40 tuh gue mikir, ajir gue ngapain kayak gini.
1: Itu sering terjadi. Itu sering terjadi.
2: Tapi perasaannya gak ada pilihan kan.
1: Iya benar.
2: Cuman lu lanjutin sampai beres.
1: Selesain.
2: Atau lu naik go-kar.
1: Iya,
2: opsinya kan.
0: Bener.
2: Akhirnya gue beresin. Yang gue
1: ambil naik go-kar kan. Iya kan. Ngapain sih gue begini gitu? Ya jadi lagu dong.
2: Akhirnya gue lanjutin dan ternyata sepainful apapun tuh ternyata kalau udah nyampe akhir tuh happy.
1: Iya benar.
2: Malah itu yang dicari akhirnya.
1: Iya benar.
2: Setelah itu Keep Fire in Your Soul itu lebih ke gue ngebangun lagi spirit dari awal dan sisanya adalah Free As a Bird. Being loose.
0: Asik. Alright.
1: Seperti burung. Jadi emang triggernya sebenarnya banyak juga ya dengan proses hidup lo dan akhirnya sampai jadi EP ini.
0: Betul.
1: Gokil.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya salah satu single di EP ini yang menjadi judul dari EP ini juga, Free as a Bird.
1: Boleh dong. Kita dengerin dulu teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan Elan, Edit, dan juga Pras. Kita balik lagi membahas sebuah EP yang berdasarkan hasil journaling seorang Pras nih.
0: Betul.
1: Dari 6 lagu nih cuy, mana yang menurut tuh paling ada di fase terbawah lo? Yang fase jatuh terbawah banget.
2: Fase terbawah gue tuh di What If sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Karena itu tuh gue ngerasa kalau gue tuh udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue ngapain lagi ya setelah ini ya gitu. Nah justru di What If itu fase gue mempertanyakan apakah gue melakukan hal yang benar, apakah decision gue benar, keraguan-keraguan tuh ada di situ, takut tuh ada di situ semuanya.
0: Alright.
1: Okay. Jadi salah satu yang paling gelap lah ya di dalam proses ini dulu tuangkan di What If.
2: Iya.
0: Oke. Tapi mungkin ada nggak sih maksudnya saran dari lo ketika mungkin ada teman-teman Pro 2 juga yang sekarang juga mungkin lagi apa kayak mempertanyakan, bingung gitu kan, mungkin apa gitu yang harus lakuin?
2: Ini sama kayak orang bingung meng-guide orang bingung.
1: blind.
0: Bener.
1: Gimana cuy, maksudnya lu kan udah pernah ada fase ini.
2: Kalau menurut gue sih jangan buru-buru, artinya lu nikmatin dulu aja. Kalau lu ngerasa grieving ya udah grieving aja dulu. Jadi take a moment. Dan kalau lu ada kesempatan buat in touch sama orang, whenever you ready, lakuin aja. Sekecil apapun, gue mengalami menjadi yes man dulu kok beberapa bulan. Apapun gue iyain, ada ajakan apapun, iya, let's
1: nongkrong.
2: Go. Nongkrong apapun,
1: sepedaan, gas semua.
2: Semuanya digas.
0: Oke.
2: Itu justru membuat gue lebih familiar aja gitu buat balik lagi ke society gitu.
0: Iya.
2: Lebih ke gitu aja sebenarnya.
1: Berarti lu bikin realita baru ya dalam tanda kutip ini.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kurang lebih gitulah ya. Jadi jangan ragu buat, jangan ngerasa salah kalau lu grieving, dan jangan ngerasa ragu buat lakuin hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan lu juga gak masalah.
0: Gila.
1: Tapi fase sad boy lu lumayan lama gak cuy waktu itu?
2: Lumayan, tanpa sadar sih sebenarnya. Gue gak nganggap itu fase sad boy, tapi kayaknya lebih dari 2 tahun deh.
0: Okay.
2: Gue sempat mengalami beberapa bulan tuh yang gak keluar kamar sama sekali gitu.
1: Terus lu? Buset, lama
2: itu gue menik, itu cuma, dan itu lama banget memang.
1: Iya.
2: Itu grieving yang gue rasain lama.
0: Gila. Benar.
1: Gila. Itu wah. gue sih stres ya.
2: Tapi gue merasa kalau lu punya problem dengan psikologi, gue yakin itu akan ngaruh ke fisik lu satu.
0: Benar.
2: Kedua akan ngaruh ke cara lu bekerja. Ketiga akan ngaruh ke cara lu memandang hidup setelahnya gitu.
0: Iya.
2: Makanya kalau gue saran gue sih udah abisin aja dulu. Setelah itu pakai waktu lu buat grieving, setelah itu baru lu susun ulang gitu.
0: Iya, benar. Jadi jangan terlalu apa ya kayak buru-buru, harus kayak rapi langsung
1: itu
0: gitu.
1: Itu harusnya dibahasnya jam 2 malam ke atas. Ini enak nih, ya kan?
0: Bener. Kebetulan saya masih jam 8 kurang.
1: Jadi teman Pro 2 tungguin sampai jam 2 nanti kita siaran lagi ya. Abis Love Ambon. Karena ini menurut gue deep banget cuy. Ini obrolan cowok yang menurut gue deep dan ya bisa belajar. Kita bisa belajar dari ceritanya Pras gitu loh.
0: Bener.
1: Nah jadi banyak hal yang sebenarnya lo juga tuangkan juga ya dari proses lo di EP ini.
0: Oke, tapi kalau dari proses produksinya ini tergolong cepat kah atau gimana nih?
2: Kalau produksinya termasuk cepat, yang lama itu nulisnya.
0: Oh wow, okay.
2: Kalau produksi itu gue kemarin kayaknya cuman setahun setengah terakhir deh. Kalau produksi, kebetulan gue dapet produser yang sensitif banget sama perasaan yang gue mau sampein. Jadi dia lumayan bisa ngedivine, ini gue soundnya harus kayak gini nih. Dia butuh instrumental kayak gini. Jadi di sisi musikal gue gak ada masalah dan produksi gak ada masalah. Yang masalah tuh lebih ke ngedivine apa yang mau gue sampein.
0: Oke.
2: Itu yang lebih lama. Tapi semuanya worth it kok.
0: Alright.
2: Gue ngerasa worth it kok.
0: Iya.
1: Ada nggak yang lo pas lagi nulis lagu tato netes gitu tiba-tiba tanpa sadar?
2: Kayak ada sih kayaknya ya. Gue sebenarnya agak-agak lupa karena udah lewat. Tapi kayaknya ada deh.
1: Masa-masa
2: kayak gitu ada.
0: Alright. Oke, tapi kan ini jadi journaling lo kan dulu kan. Berarti proses nulisnya apakah lo ya journaling aja dulu atau jurnalnya itu udah bentuk lirik
1: gitu ya?
2: Nah justru waktu gue journaling itu gue nggak bisa ternyata.
0: Oke.
2: Karena ngejurnaling tuh kan lu ngorek-ngorek lagi yang udah tuh kayak nggak deh gitu. Kayak gitu kan. Nah justru ketika itu dituangkan ke lirik itu lebih nyaman.
0: Oh, I see.
2: Buat gue lebih nyaman karena gue bisa menutup maksud gue apa dengan hal lain.
0: Iya. Yeah.
2: Kan kalau dilirik bisa dibikin kiasan kayak gitu.
0: Betul,
2: kan.
0: Betul.
2: Jadi nggak plek orang tahu nih gue lagi curhat.
0: Iya. Yeah. Berarti nggak kayak dalam tanda kutip nggak sevulgar itu ya.
1: Iya. Yeah,
0: liriknya. Benar.
2: Gue ngerasa ini album ini terlalu personal sih somehow. Tapi.
1: Iya.
2: Benar. Gue ngerasa terlalu personal. Yeah. Tapi menurut gue ini penting untuk gue rilis karena gue akan dengan gini gue akan punya kenyamanan buat nulis yang lain.
1: Iya. Benar. Yeah. Karena orang beda-beda cuy, kadang menuangkannya ada yang nyaman dengan lagu, dengan lirik, ada yang milok di tembok gitu kan. Tapi itu jangan dicontoh yang itu.
0: Jangan.
1: Tapi kan orang nyamannya beda-beda ya.
0: Betul. Tapi dari EP ini, apa yang pengen lu sampein gitu? Maksudnya ketika orang dengerin EP ini dengan 6 lagu yang ada di EP ini, apa yang pengen orang dapat dari EP lu?
2: Gue pengen nyampein kalau semua orang berhak atas kesempatan kedua. Jadi seburuk apapun menurut lu hidup lu, atau sekurang beruntung apapun menurut lu, lu punya kesempatan buat memulai lagi.
1: Oke.
2: Di apapun.
0: Oke. Di hal apapun.
2: Jadi di ya nikmatin aja.
0: Iya.
1: Tapi lu percaya proses lu kemarin itu hanya fase?
2: Iyalah. Akhirnya gue percaya, dulu enggak juga.
1: Dulu. Hidup gue berantakan nih. Lu berpikir sempet kayak gitu ya? Sempet berpikir kayak gitu ya?
2: Sayangnya kan waktu dulu, waktu gue berpikir kayak gitu, gue duitnya tetap kurang ya.
1: Iya.
2: Jadi ya tetap harus kerja kan.
0: Iya bener.
1: Jadi menyadarkan lu ada ekonomi ya.
2: Tetap aja.
1: Iya. Yang menyadarnya kayak gue gak punya duit ya kalau gini terus gitu. Iya sih bener-bener. Orang tuh butuh apa ya, tamparan secara non-fisik ya kadang-kadang.
0: Bener.
1: Oke, ada yang nanya kan nih di WhatsApp nih.
0: Ini ada yang nanya dari Faris di Batu Malang.
1: Tanya dulu, Pras mau gak jawabin pertanyaan?
0: Gak apa-apa kan, ditanya kan.
1: Lu gak apa-apa gak ditanya? Aman. Oh iya boleh, berarti nanya.
0: Alright, ini single terbaru judulnya apa? Dari tadi udah kita spill ya. Terus kira-kira Pras mulai nyanyinya sejak kapan?
1: Oh iya.
0: Mulai bernyanyi.
2: Kalau nyanyi sebenarnya semenjak tanpa sadar tuh gue ternyata mulai nulis lagu tuh dari SMP. Ternyata. Jadi gue tuh dulu suka bikin, kalau zaman sekarang mixtape namanya.
1: Okay.
2: Jadi biasa dulu seneng sama cewek terus bikin mixtape, rekam dari radio terus
1: terus
2: sosokan jadi gitu. Voice note, suara-suara gitu slip-slipin ya, kayak gitu-gitu lah.
0: Okay.
2: Nah dari situ ternyata. Tapi gue mulai merasa divine kalau gue punya kenyamanan nyanyi itu justru pas di album pertama ini.
0: Oke.
2: Karena di band sebelumnya gue main gitar.
0: Oke.
2: Kayak gitu. Yeah. Jadi mulai divine karakternya tuh pas di album pertama.
1: Oh, okay. Wow. Menarik ya. Sebelum lu gitarer berarti ya.
2: Gitarer.
1: Vokaler. Drumis.
0: Agak aneh. Tapi ingat gak dulu ketika pertama kali bikin lagu SMP tuh judulnya apa? Ingat ya?
2: Gue masih ada lagi.
1: Harus lu rilis coy, rilis gak sih? Iya gak sih? Itu karya otentik loh.
0: Betul, karena kan journaling ya.
1: Iya.
0: Itu bagian dari cerita kan.
1: Iya.
2: Gue masih punya tuh, gue ngerekam dulu pakai. Lu tau gak dulu tuh radio tuh bisa ngerekam dari
0: Iya.
2: Itu gue ngerekam satu-satu. Itu literally gue set, gue timpa gitu.
0: Wow.
2: Sampai ada suara kayak
1: kadang kalau penyiar iseng dia ngomong tuh di tengah-tengah
2: lagu.
1: Iya.
2: Pertama kali tuh gue kasih buat hadiah cewek zaman SMP.
0: Oh, lagi. Wow.
1: Works gak itu?
2: Enggak lah. Orang zaman itu semua orang suka dengan nonton buat teman-teman
0: kasih. Iya, bener sih.
1: Aduh, gue pikir udah seromantis itu loh.
0: Gue udah mikir, romantis banget.
1: Iya, romantis banget.
0: Dibikin lagu, dikasih kaset gitu kan.
1: Kalau gak works ya, gak apa-apa ya.
0: Mungkin bukan orang yang tepat aja.
1: Bener.
2: Kayaknya dia menyesal sekarang.
1: Iya. Terus katanya juga itu aja bang, ini ya?
0: Ini beda lagi.
1: Oh beda lagi ya? Dia nanya apa tuh, Duit? Dari siapa nih?
0: Siapa sih? Lu namanya siapa sih?
1: Namanya siapa sih lu? Yang fotonya The Beatles.
0: Iya, fotonya The Beatles nih.
1: Ya
0: itulah ya.
1: Hawa. Nanya apa dia, Dir?
0: Ini, kira-kira selama rilis lagu dari 2017, lagu terfavorit yang Bang Prasuka itu apa?
1: Nah,
2: terfavorit itu ternyata gue ada satu lagu judulnya Lucky Man di album pertama. Dan itu yang jadi hoki gue di mana-mana. Kemarin terakhir bikin showcase di Kyoto tuh, itu justru jadi highlight utamanya lagu itu.
0: Wow.
2: Bukan di EP-nya malah.
0: Oke.
2: Tapi gue ngerasa kalau memang lagu itu lebih mudah ketemu orang aja sih. Dia tuh jadi mantra gue sih ke depan sampai sekarang.
1: Oke. Bagus. Keren.
0: Oke.
1: Jadi itu lagu favorit lu malah enggak ada di EP ini sebenarnya ya.
0: So far ya.
1: Oke.
0: Itu aja Bang Pras, keren, makasih, semangat terus buat rilis lagu lagi.
1: Betul.
2: Thank you.
0: Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi lain juga. Kalau pin collab, kira-kira collab sama siapa?
1: Reza Arab. Enggak apa-apa dong.
0: Kalau nge-rap.
1: Oh iya,
0: kalau
1: nge-rap. DJ gitu kan.
0: Iya, benar.
2: Gue tuh lagi pengen explore sesuatu di luar genre gue sendiri ya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau pengen, sebenarnya dari dulu tuh kepaling pengen sama Otong Coil.
1: Oh, wow. Gokil. Emang legend sih. Otong emang legend sih.
2: Tapi
1: kenapa Otong Coil, Cul? Maksudnya untuk genre yang gitu kan selain Otong banyak ya?
2: Banyak, iya kan? Tapi gak ada yang ngehe kayak Otong.
1: Iya.
2: Jadi gue melihat Otong dari zaman Twitter yang ngepost aneh-aneh. Bener. Itu sampai sekarang kayak, wah,
1: iya.
2: Otong itu.
1: Padahal awalnya kita lihat orang aneh.
0: Bener.
1: Otong Coil ya.
2: Otong Coil. Sama satu lagi, gue nonton SBY disinkronize. Mm-hmm. Kayaknya gue pengen sama SBY.
0: Bisa sih, seru bisa, sih.
2: Tolong dong.
0: Bener.
2: Kenalan lah, karena kan orang dalam kan.
0: Aduh.
2: Tolong.
0: Bener
2: SBY gitu.
0: Iya. Bisa. Ya gak apa-apa dong.
1: Kita tuh nge-define-nya dia musisi atau apa ya Pak SBY?
0: Seniman. Kan lu melukis juga soalnya.
1: Percaya pada ya, lagunya itu kan.
0: Iya. Jadi di sinkronis itu kan.
1: Bener.
0: Meski di gelap malam.
2: Itu achievement sih. Gue gak butuh Grammy sih kalau lagu gue dijain SBY udah.
0: Iya kan.
2: Gue gak butuh Grammy udah.
0: Gokil. Ya semoga nanti suatu saat bisa tercapai ya.
2: Amin.
1: Iya. MLC kita mau undang Pak SBY mungkin ke sini nanti.
0: Boleh.
1: Iya kan? Boleh kan?
0: Boleh.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Cuma agak deg-degan mungkin. Kalau Pak SBY yang ke sini ya. Oke, boleh tuh Otong Coil sama SBY ya.
0: Seru.
1: Oke.
0: Seru. Alright. Oke, mungkin buat diri lu sendiri, apa nih harapan lu next ya ke depan? Apakah lu pengin ada showcase lagi
1: atau
0: ada album selanjutnya?
2: Ya, kalau showcase udah ada beberapa jadwal, tapi gue masih belum bisa kasih tanggalnya kapan dan di mananya, lagi masih proses juga. Paling gue sih berharapnya gue punya kesehatan lebih aja buat terus bisa lanjutin ngenalin lagu-lagu ini ke orang. Dan gue juga berharap bisa punya banyak kesempatan buat ketemu orang-orang baru. Ya kayak kalian hari ini, gue juga sangat happy.
0: Thank you.
2: Jadi justru musik bikin gue tuh punya kesempatan baru untuk ketemu orang, dan itu gue happy banget.
1: Okay.
2: So gue cuma menikmati ini aja sih sekarang.
0: Yeah. Alright. Okay, nice.
1: Gokil. Banyak banget hal yang masih pengen lu capai ya, cuy. Iya. Semoga lancar.
0: Amin.
1: Semoga cepat ketemu Pak SBY. Iya. Kalau ketemu salamin dari kita juga ya. Iya kan?
2: Kalau gue bilang kesinilah.
0: Iya, boleh.
2: Ini Pak, rekomendasi ini bagus nih radio.
0: Boleh.
1: Kata Pak SBY. Oh iya, boleh.
2: Gimana nih? Oh iya, boleh.
1: Boleh.
0: Alright. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman produser.
1: Sorry. Apa? Kata Pak SBY, dekat kantor saya yang dulu.
2: Terus saya banyak temen gue di sana.
0: Bener sih, gak salah sih. Deket sih.
1: Dia sohib banget jadinya.
0: Sohib, bener.
2: Saya banyak temen gue di sana.
1: Oke. Kantor gue yang dulu itu.
0: Percaya.
1: Gimana cuy?
0: Gimana, ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Atau fans lo?
2: Gue mau bilang kalau keep going sama apapun yang kalian suka. Kalau kalian suka bikin konten, kalau kalian suka bikin art apapun, kalau kalian suka dengan pekerjaan kalian sekalipun, keep going, jangan berhenti. Dan gue harap kalian menemukan happinessnya kalian masing-masing. Jadi santai aja.
0: Betul.
2: Santai aja, keep going.
0: Benar. Santai aja, gak usah terlalu apa ya, kayak dibikin pressure gitu ya.
2: Medsos tuh bikin kita pressure.
0: Nah itu dia, jujur.
1: Benar.
2: Divine your happiness aja.
0: Benar. Itu dia ya.
1: Dengerin nih Pras nih.
0: Itu dia.
1: Gak usah kebanyakan overthinking karena akan merusak diri lu sendiri ya.
0: Betul. Daripada overthinking, mending dengerin aja EP terbarunya Pras,
1: Free as a Bird.
0: Di Smody SP ada berarti?
1: Smody SP?
0: Semuanya. Smody SP ada. Ada Visualizer. Apa itu?
1: Visualizer.
2: Visualizernya mulai dari minggu depan.
0: Oke.
2: Mau rilis dulu live sessionnya.
0: Oke.
2: Udah ada sih beberapa di live sessionnya di YouTube.
0: Okay.
2: Nanti sisanya bakal gue upload.
0: Alright.
2: Setelah itu baru mulai visualizernya.
0: Seru. Bisa dicek mana YouTube-nya?
2: Di YouTube-nya kanal Pras, kanal PRASS.
0: Alright.
1: Kalau mau follow sosial media lu di mana, coy?
2: Pras _nya 17 kali.
0: Ah, itu dia. Lu hitung satu-satu ya.
2: Akan kalian hitung ya. Gak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa.
2: Effort.
1: Tapi menurut gue lo cocok sih manggung di Synchronize dengan karakter lo yang begini. Eh orang di Synchronize enggak pernah orang biasa ya dong
0: ngetip ya. Bener.
1: Soal orang-orang kayak dia nih.
0: Iya, orang biasa mana nama username IG-nya 17 ada skornya.
1: Iya. Dicoba. Ah, udah ada sampai 17 kali.
0: Nah, gitu iya,
1: bener.
0: Udah.
1: Iya.
0: Oke, sekali lagi terima kasih Pras.
2: Thank you.
0: Makasih banyak. Thank you. Sukses selalu, ya, sukses betul. Buat EP-nya dan mungkin selanjutnya akan ada album-album selanjutnya ya.
1: Kabarin kita kalau udah di Synchronize ya.
0: Siap.
2: Iya dong.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Bro 2 seluruh Indonesia. Yes. Seru-seruan satu jam terakhir barengan sama Pras tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan
2: Pras, makasih banyak.
0: Alright, bye-bye.
2: Bye.

Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung. Salah satu bangunan yang masuk dalam sejarah pergerakan Indonesia adalah Istana Kepresidenan Yogyakarta atau disebut juga Gedung Agung. Dilansir dari Good News from Indonesia, istana ini merupakan satu dari 6 istana kepresidenan yang ada di Indonesia. Gedung Agung berlokasi tidak jauh dari titik 0 km kota Yogyakarta. Gedung ini pernah difungsikan sebagai tempat tinggal bagi para residen Hindia Belanda dan juga menjadi saksi ketika Presiden Soekarno menyampaikan

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat malam teman Pro 2. Kami ingin sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, Bantu International Sport Tourism Festival atau BISTF 2026 kembali menghadirkan atraksi olahraga udara yang memadukan keindahan alam, kreativitas, dan sport tourism di Kota Batu. Pada si Fun Play, para atlet tampil mengudara dengan berbagai kostum unik yang berhasil menarik perhatian masyarakat sekaligus memeriahkan festival bertaraf internasional tersebut. Olahraga, BISTF juga menjadi sarana promosi pariwisata yang menampilkan potensi budaya, keramahan masyarakat, dan juga daya tarik wisata Kota Batu kepada wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto mengatakan, BISTF bukan hanya sekedar kejuaraan para layang saja, tapi juga jadi media untuk memperkenalkan Kota Batu ke dunia melalui sport tourism yang mampu mengangkat budaya dan potensi ekonomi lokal. Kita balik informasi terakhir teman Pro 2, Universitas Airlangga melalui tim ekspedisi Patriot menampingi peternak sapi potong di kawasan Transmigrasi Pravi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat guna meningkatkan produktivitas usaha peternakan. Program yang berlangsung mulai Agustus hingga November tahun 2026 ini tidak hanya berfokus pada penambahan populasi ternak, tapi juga meningkatkan kemampuan peternak dalam pengelolaan usaha secara berkelanjutan. Untuk materi pendampingan meliputi pengelolaan kesehatan ternak, reproduksi, pakan, pencatatan ternak hingga pencegahan penyakit yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dari Ketua Tim Ekspedisi Patriot UNER, Oki Setio Widodo mengatakan, keberhasilan pengembangan sapi potong ditentukan oleh peningkatan kapasitas peternak dalam mengelola kesehatan, reproduksi, pakan, dan juga pencatatan ternak secara terpadu. Melalui program dari Universitas Airlangga, mereka berharap produktivitas peternakan sapi potong di Papua Barat terus bisa meningkat, sekaligus bisa memperkuat juga kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan juga peternak. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, selamat malam teman Pro 2. Gimana nih kabar kamu gitu ya di hari Rabu ini teman Pro 2 tanggal 5 Agustus, masih awal bulan gitu ya. Semoga hari Rabu kamu juga enggak jadi kelabu. Asik. Gimana nanti di jaga malam teman Pro 2 bakal ada Dila yang bakal nemenin kamu ya sampai nanti menjelang tengah malam. Dan spesial di jam 8 ini di jaga malam, aku bakal hadirkan informasi seputar film, karena juga barusan aku puterin lagu Ceylon 7 gitu ya, film favorit. Jadi selama satu jam ke depan Dila bakal hadirkan informasi seputar film gitu ya, ada film apa aja yang baru atau yang lagi happening belakangan hari ini gitu ya teman Pro 2. Jadi tunggu aja ya apa aja update-annya Dila bakal share ke kamu. Tapi sebelum itu, let's move dulu kita ke single satu ini. Ada lagu yang lagi happening juga, lagi banget diputar gitu ya sama seluruh orang di media sosial, ada dari Nonah dengan Hong.

0: FM。
1: Yang kita tahu selama ini, jika pindah rumah hanya memindahkan barang-barangnya saja. Tapi ada yang unik di suku Bugis, Sulawesi. Ada salah satu tradisi yaitu Mapalete Bola, yang dikenal juga sebagai tradisi pindah rumah. Dikutip dari Kompas.com, tradisi ini dilakukan dengan cara mengangkat bangunan rumah yang dilakukan oleh puluhan hingga ratusan orang. Tradisi ini punya makna gotong royong, di mana para lelaki akan bekerjasama mengangkat bangunan rumah dan para wanita akan menyiapkan berbagai masakan untuk prosesi ini.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, tema berdua sebuah lagu dari Five Seconds of Summer ya. Judulnya adalah Don't Stop, baru aja nih dilaputerin buat kamu yang lagi tune in di malam hari ini. Dan emang belakangan ini ya teman berdua, semua orang lagi gak ada stop-stopnya ngomongin film ini yang lagi happening banget. Karena emang di mana mana lagi ngebahas tentang Spider-Man Brand New Day gitu ya. Dimana dari film tersebut ini juga lagi benar-benar meledak nih teman berdua, dan berhasil menembus pendapatan sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat, atau kita kalau dirupiahin ada di angka 17,9 triliun rupiah. Dan itu berhasil diperoleh gitu ya dalam waktu 6 hari tayang aja teman berdua. Dimana capainya juga bikin film ini juga jadi film tercepat kedua gitu ya teman produa dalam sejarah nih, yang menyentuh angka tersebut tepat di bawah film Avengers Endgame di tahun 2019 kemarin. Dan gak cuma itu aja teman produa, film yang dibintangi sama Tom Holland, Zendaya, juga Jacob Batalon ini juga memecahkan ya beberapa rekor box office sejak hari pertama tayang. Jadi buat kamu yang mungkin lagi rame gitu di timeline kamu, atau teman-teman kamu juga lagi pada ngomongin tentang film Spider-Man Brand New Day ini, karena emang lagi se-happening itu teman produa. Jadi kamu yang belum nonton mungkin bisa disegerain nonton aja, karena juga masih tayang ya di bioskop terdekat kamu teman produa. Dan abis ini aku mau puterin sebuah lagu yang merupakan original soundtrack gitu ya dari film Spider-Man Brand New Day, ada dari Four Ravens dengan I Miss You Every Brand New Day.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga Malang, jangan galau malam-malam.
2: Yes.
3: Apa sih yes.
2: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
3: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: nangis melulu. Tolong atur diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Pro 2 FM.

Ya teman berdua masih bareng sama Dila ya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman berdua. Dan selain rame tentang Spider-Man Brand New Day gitu ya, ini lagi ada kabar keren juga gak kalah menarik teman berdua dari artis yang baru aja aku puterin, yaitu Agnes Monica gitu ya, yang kabarnya resmi comeback nih ke dunia acting lewat serial Richard Season 4. Nah menariknya lagi nih teman berdua, ternyata Agnes Mo ini memilih ikut blind audition gitu ya. Jadi para tim casting itu sama sekali nggak tahu kalau yang sedang audisi ini adalah seorang Agnes Mo gitu ya. Dan after dia lolos, ini barulah si kreator Richard ini tahu gitu ya kalau ternyata yang ikut blind audition tadi merupakan seorang musisi asal Indonesia yang udah mendunia. Nah bagi Agnes sendiri teman pro 2, ini juga jadi pencapaian spesial gitu ya, karena dia emang udah diterima murni nih bakat kemampuan actingnya, dan bukan karena popularitas yang dia miliki gitu teman pro 2. Dan harapannya ya Agnes juga berharap kedepannya aktor Asia Tenggara lainnya yang juga bisa dapat peran yang lebih kuat lagi dan gak sekedar ikut-ikut stereotip aja. Jadi buat kamu yang penasaran nih teman berdua, gimana sih acting dari Agnes Monica gitu ya, karena kan ini udah lama banget juga si Agnes juga gak main series atau film gitu ya. Jadi buat kamu yang penasaran, kamu bisa nonton Richard Season 4 ini di tanggal 12 Agustus dan bisa dilihat di Prime Video teman berdua. Oke deh teman berdua, jangan kemana-mana, dia juga masih bakal nemenin kamu ya sampai nanti menjelang tengah malam. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Ya teman Pro 2, buat kamu yang punya mimpi jadi seorang penyanyi gitu ya, dan buat kamu yang suka nyanyi juga, terus kamu juga pede buat tampil di depan banyak orang, dan kamu juga punya keinginan buat bisa dikenal lebih luas gitu ya, kamu langsung aja teman Pro 2 ikuti Bintang Radio RRI 2026, di mana pendaftarannya gratis dan terbuka bagi putra-putri usia 16 sampai dengan 25 tahun dengan batas usia yang dihitung per tanggal 28 Oktober 2026. Untuk pendaftarannya teman Pro 2 ini akan berlangsung ya sampai di tanggal 30 Agustus 2026, di mana pilihan lagu dan syarat lengkap bisa kamu cek aja di www.bintangradio.rri.id. Dan kamu jangan lupa juga ya buat follow Instagram di @rrimlg dan juga @bintangradio.id. Untuk di TikToknya kamu juga bisa follow teman Pro 2 di @rrimalang dan di @bintangradio.id. Serta untuk subscribe YouTube-nya ya di Bintang Radio Indonesia atau bisa juga di RRI Malang Official. Nah, selanjutnya kamu bisa aja langsung unggah video kamu gitu ya untuk menyanyikan lagu pop Indonesia dan juga lagu pop daerah di Instagram atau di TikTok dengan tagar hashtag Bintang Radio 26 Malang. Lalu kamu jangan lupa buat tag akun RRI Malang dan juga Bintang Radio. Untuk durasinya ini maksimal di 3 menit ya teman Pro 2. Ayo buktiin aja kemampuan kamu buat tampil di ajang bergengsi dan bisa banget untuk raih kesempatan menuju ke tingkat nasional. Jangan tunggu lama-lama lagi teman Pro 2, daftar sekarang. Kamu bisa daftar secara online atau bisa juga langsung datang ya ke RRI Malang di Jalan Dari Panggung nomor 58. Untuk informasi lebih lanjut kamu juga bisa WA di nomor humas di nomor 081-3333-674. Saatnya jadi bintang radio, saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penicillin. Dari sinilah lahir gagasan untuk

Di nomor 2 sebuah lagu dari Bunga Citra Lestari gitu ya, yang judulnya adalah Memilih Dia. Baru aja nih dilaputerin spesial buat kamu yang lagi tune in di malam hari ini teman Pro 2. Dan ngomongin tentang memilih nih, kamu pernah gak sih milih buat curhat atau cerita ke AI alias ke ChatGPT gitu ya, atau Gemini, instead of kamu cerita ke manusia? Nah kalau kamu pernah teman Pro 2, kamu gak sendiri, karena aku juga pernah gitu ya teman Pro 2. Dan selama 1 jam ke depan, Dila bakal share alasan kenapa sih kita lebih nyaman gitu ya untuk cerita ke AI daripada manusia. Tapi jangan kemana-mana, kita move dulu ke single satu ini. Ada Eat Gita featuring Hindia dengan Masih Ada Cahaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: satu-satunya aku yang udah tua ini. Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Ya teman Pro 2, emang ya manusia tuh kadang nyebelin gitu ya teman Pro 2. Karena juga pernah menghakimi tapi tidak dengan AI teman Pro 2. Karena mungkin banyak banget ya orang yang dulunya ini waktu masa kecil punya luka dengan pengalaman. Mungkin pernah disepelekan, mungkin juga pernah gak didengar gitu ya sama orang-orang terdekatnya. Dan mungkin ada juga yang pernah dibilang lebay saat mereka ini menguatkan perasaannya. Nah, hal-hal seperti ini teman Pro 2 yang akhirnya membuat seseorang ya ketika dewasa ini mereka lebih nyaman buat cerita ke tempat yang terasa aman. Nah, disinilah muncul AI teman Pro 2. Karena AI selalu tersedia gitu ya. Mereka juga, ya bukan mereka, dia si AI ini gak pernah motong pembicaraan juga dan gak bikin malu buat kamu yang mau cerita ke AI. Tapi bukan karena AI lebih baik dari manusia ya teman Pro 2, tapi karena AI ini tuh bisa memberikan sesuatu yang mungkin dulu kurang kita dapatkan, seperti didengarkan, direspon dengan tenang dan gak dihakimi, dan mungkin bikin mereka ngerasa terlalu banyak gitu ya teman Pro 2. Nah, buat seseorang yang mungkin inner child-nya ini masih ada luka di situ teman Pro 2. Nah, hal-hal sederhana seperti tadi yang udah aku sebutin ini bisa jadi terasa sangat menenangkan teman Pro 2, dan itu semua ada di AI gitu ya teman Pro 2. Tapi jangan salah, ternyata ada juga nih hal-hal yang gak bisa AI gantikan dari manusia gitu ya teman Pro 2. Buat kamu yang penasaran apa aja hal-hal itu, Dila bakal share tapi setelah beberapa lagu berikut ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Ya, teman Pro 2 masih bareng sama Dila ya. Di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Nah, aku juga masih ngebahas tentang hal-hal apa aja yang ternyata gak bisa dilakukan AI dan hanya bisa dilakukan sama manusia gitu ya teman Pro 2. Dimana informasi ini aku dapetin dari Instagram catatan _ psikologi. Dan hal yang gak bisa AI lakukan adalah yang pertama, AI gak bisa memberikan pelukan yang hangat teman Pro 2. Itu jelas banget gitu ya, karena kan AI kan cuma bisa cerita dan dia cuma bisa ngasih jawaban. Jadi dia gak bisa memberikan pelukan hangat selayaknya manusia. Kemudian AI juga ternyata gak bisa memberikan tatapan penuh empati dan gak bisa memberikan kehadiran manusia yang tulus teman Pro 2. Mungkin AI bisa ya ngasih jawaban yang tulus, tapi kadang kita tuh gak butuh solusi ya teman Pro 2, tapi kadang kita butuh perasaan bahwa mereka tuh benar-benar diterima dengan tulus teman Pro 2. Nah, biasanya kalau mungkin teman kamu ada yang bilang, aku lebih nyaman nih cerita ke AI daripada ke orang lain. Nah, mungkin hal itu bukan soal teknologi aja gitu ya teman Pro 2, tapi bisa jadi ada luka lama yang mungkin teman kamu atau kamu juga yang kamu alami gitu ya. Dan buat kamu ini takut buat dihakimi, takut buat ditolak, atau takut tidak bisa dipahami saat bercerita teman Pro 2. Kadang-kadang emang yang paling kita butuhkan gitu ya teman Pro 2 saat kita mau cerita itu bukan jawaban yang sempurna atau nasihat-nasihat bijak gitu ya, tapi kadang kita cuma butuh ruang yang aman untuk merasa didengar aja teman Pro 2. At least kita bisa ini ya, ngeluarin unek-unek kita teman Pro 2. Oke deh, buat kamu yang mungkin lebih nyaman curhat ke AI juga gak apa-apa teman Pro 2, gak ada salahnya. Tapi iya, mungkin kamu bisa juga kalau cerita ke teman kamu, kalau at least gak begitu ketergantungan gitu ya sama AI teman Pro 2. Pasti ada juga teman-teman kamu yang tulus mau dengerin cerita kamu, jadi kamu juga gak ngerasa sendirian teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana gitu ya, Dila masih bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang tengah malam. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Kita mau berdua baru aja kamu dengerin lagu Selesai ya dari Sabrina Leonor, teman pro 2. Dan buat kamu yang mau mengikuti jejak Sabrina, ini kamu bisa langsung aja ya ikutin Bintang Radio RRI 2026. Karena pendaftarannya gratis dan terbuka bagi putra-putri usia 16 hingga 25 tahun. Dengan batas usia ini dihitung per tanggal 28 Oktober 2026. Untuk pendaftarannya dibuka ya teman pro 2 dan akan berlangsung sampai dengan tanggal 30 Agustus 2026. Di mana pilihan lagu dan juga semua syarat lengkapnya bisa kamu cek aja langsung di www.bintangradio.rri.id. Jangan lupa buat follow juga ya Instagram di @rrimlg dan juga @bintangradio.id. Untuk TikToknya kamu bisa juga follow di @rrimalang dan juga @bintangradioid. Serta untuk YouTube-nya kamu juga bisa subscribe gitu ya di Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official, teman pro 2. Nah selanjutnya kamu langsung aja ya unggah video kamu aku menyanyikan lagu pop Indonesia dan juga pop daerah di Instagram atau bisa juga di TikTok kamu dengan tagar hashtag Bintang Radio 26 Malang. Lalu jangan lupa buat tag akun RRI Malang dan juga Bintang Radio. Untuk durasinya ini maksimal di 3 menit ya teman pro 2. Jadi langsung aja buktiin kemampuan kamu tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan untuk menuju ke tingkat nasional. Datang sekarang secara online teman pro 2 atau kamu bisa juga langsung datang ke kantor RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58. Dan untuk informasi lebih lanjut kamu bisa menghubungi WhatsApp Humas RRI gitu ya di nomor 081 3333 6074. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Itu mampu dua sebuah lagu dari Nuka ya. Masa ini, nanti, dan masa indah lainnya. Baru aja nih dilaputerin spesial buat kamu yang lagi tune in di malam hari ini, teman Pro 2. Dan kalau kita ngomong tentang masa atau waktu gitu ya, teman Pro 2, kamu tahu gak sih, ternyata banyak banget nih kebiasaan yang mungkin waktu kita kecil gitu ya, ini yang tujuannya buat melindungi dan juga membentuk diri kita jadi seseorang yang lebih baik. Tapi ketika beranjak dewasa, kebiasaan ini ternyata malah bisa jadi penghambat nih, teman Pro 2. Karena kita tanpa sadari gitu ya, mungkin terus membawa pola pikir dan juga perilaku lama yang kadang buat diri kita sulit berkembang atau merasa terkekang, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran apa aja kebiasaan itu ya, Dila bakal share ke kamu, tapi setelah beberapa lagu berikut ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga Malang. Jangan galau malam-malam.
2: Yang kita tahu selama ini, jika pindah rumah hanya memindahkan barang-barangnya saja. Tapi ada yang unik di suku Bugis, Sulawesi. Ada salah satu tradisi yaitu Mapalete Bola, yang dikenal juga sebagai tradisi pindah rumah. Dikutip dari kompas.com, tradisi ini dilakukan dengan cara mengangkat bangunan rumah yang dilakukan oleh puluhan hingga ratusan orang. Tradisi ini punya makna gotong royong, di mana para lelaki akan bekerjasama mengangkat bangunan rumah dan para wanita akan menyiapkan berbagai masakan untuk prosesi ini.

Ya teman Pro 2 masih bareng sama Dila ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Nah, aku juga masih ngebahas nih tentang kebiasaan kita waktu kecil yang ternyata bisa menghambat kita ketika dewasa teman Pro 2. Dimana yang pertama adalah selalu mencari persetujuan orang lain. Karena waktu kecil kita emang sering diajarkan gitu ya untuk meminta izin atau mencari persetujuan dari orang tua atau mungkin guru sebelum kita do something teman Pro 2. Dan ternyata ini juga sebenarnya ya ngebantu kita buat belajar nih tentang batasan dan juga tanggung jawab. Tapi kamu tahu gak sih teman Pro 2, ternyata kebiasaan ini ya saat kita dewasa ini tuh bisa berubah jadi kebutuhan konstan untuk mendapatkan validasi dari orang lain. Nah, akibatnya kita jadi sulit untuk mengambil keputusan sendiri dan sering juga ragu gitu ya untuk mengikuti kata hati kita teman Pro 2. Padahal sebenarnya ya untuk kita jadi dewasa itu berarti kita berani buat percaya pada diri kita sendiri teman Pro 2 dan bisa berani buat mengambil risiko juga tanpa harus selalu meminta pendapat dari orang lain. Kemudian kebiasaan kecil kita yang mungkin dulu kita sering normalisasi gitu ya, ternyata ketika kita dewasa malah menghambat adalah menghindari konflik teman Pro 2. Mungkin sebagai anak-anak ya, kita mungkin diajarkan untuk tidak bertengkar dan juga selalu menjaga kedamaian ke antara teman kita gitu ya teman Pro 2. Ini yang baik untuk selalu menjaga keharmonian, harmonisasian dan juga di keluarga gitu ya teman Pro 2. Tapi ternyata di dunia orang dewasa teman Pro 2, ternyata menghindari konflik ini tuh justru bisa menghambat kita loh. Jadi kita jadi sulit gitu ya buat bisa menyampaikan pendapat atau sekedar menetapkan batasan yang sehat dengan orang lain. Dimana kalau kamu terlalu sering menghindari konflik ya teman Pro 2, ini ternyata juga bisa membuat kamu memendam perasaan dan juga membiarkan masalah ini berlarut-larut. Padahal sebenarnya ada juga beberapa konflik yang sehat, ini tuh bisa membuka jalan kamu nih untuk bisa dapat pemahaman lebih dan juga solusi yang lebih kuat juga. Dimana menghadapi, belajar gitu ya untuk menghadapi konflik dengan bijak adalah bagian yang penting juga dari tumbuh dewasa teman Pro 2. Masih ada beberapa kebiasaan waktu kita kecil yang ternyata ketika kita dewasa justru malah menghambat kita gitu ya teman Pro 2. Dapat kasih ke kamu tapi setelah beberapa lagu berikut ini.

0: Ya, kok hujan sih?
1: Emang kenapa?
0: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
3: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
0: Hah? Kebiasaan apa?
3: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
0: Ih, sok tahu.
3: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuro, MSc, beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
4: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, atau kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek. Bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya teman Pro 2, sebuah lagu dari Another jebolan bintang radio RRI gitu ya, dari Tiara Andini teman Pro 2 yang judulnya Merasa Indah. Baru aja nih dilaputerin buat kamu yang lagi tune in di malam hari ini. Dan buat kamu yang juga merasa suara kamu indah teman Pro 2, kamu bisa banget ya ikuti Bintang Radio RRI 2026 karena pendaftarannya gratis dan juga terbuka bagi putra putri usia 16 sampai dengan 25 tahun dengan batas usia dihitung per tanggal 28 Oktober 2026. Dan untuk pendaftarannya juga udah dibuka teman Pro 2 dan akan berlangsung sampai tanggal 30 Agustus nanti. Dimana untuk pilihan lagu dan juga syarat lengkapnya kamu bisa langsung aja cek di www.bintangradio.rri.id. Kamu juga jangan lupa juga ya untuk follow Instagram di @rrimalang, di @rrmlg maksudnya teman Pro 2, dan juga @bintangradio.id. Untuk TikToknya kamu juga bisa follow di @rrimalang dan juga @bintangradio.id teman Pro 2. Untuk YouTube-nya sendiri kamu juga bisa subscribe gitu ya di Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official. Nah selanjutnya teman Pro 2, kamu unggah gitu ya video kamu pas menyanyikan lagu pop Indonesia dan juga pop daerah di Instagram atau TikTok juga bisa dengan tagar hashtag bintangradio26malang. Lalu jangan lupa juga buat tag akun RRI Malang dan juga Bintang Radio. Untuk durasinya sendiri ini maksimal di 3 menit ya teman Pro 2, jadi buktiin aja kemampuan kamu buat tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan menuju tingkat nasional teman Pro 2. Untuk pendaftarannya ini juga bisa secara online ya teman Pro 2, atau kamu juga bisa langsung datang aja ke kantor RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang. Untuk informasi lebih lanjut kamu juga bisa WhatsApp di nomor humas ya di 081-3333-674. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

Tahukah kamu, Keraton Sumenep adalah satu-satunya keraton di Jawa Timur yang masih berdiri. Dilansir dari Good News from Indonesia, keraton ini berada di Jalan Dr. Sutomo Pajagalan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dan kerap disebut sebagai Keraton Pajagalan pada masa silam. Keraton ini didirikan di tahun 1781 oleh Panembahan Somala yang merupakan penguasa Sumenep ke-31. Desain arsitekturnya adalah perpaduan gaya

Ya teman Pro 2, selamat malam, masih bareng sama Dila ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan aku juga masih ngebahas ya tentang apa aja kebiasaan waktu kecil kita yang ternyata ketika kita beranjak dewasa itu malah menghambat pertumbuhan kita teman Pro 2. Nah, selanjutnya adalah kebiasaan untuk takut membuat kesalahan. Mungkin di masa kecil kamu dan juga aku gitu ya teman Pro 2, kesalahan itu sering banget diikuti ya dengan teguran ataupun hukuman. Nah, sehingga waktu kita tumbuh dewasa, kita juga tumbuh dengan rasa takut untuk salah. Nah, akibatnya teman Pro 2, saat dewasa kita juga mungkin terlalu berhati-hati gitu ya untuk menghindari tantangan yang berisiko. Padahal sebenarnya kesalahan ini merupakan bagian alami dari proses belajar dan juga berkembang. Dimana rasa takut atau ketakutan ini ya teman Pro 2 itu bisa menghambat kita dalam mengambil keputusan besar atau juga dalam hal untuk mencoba hal baru gitu ya. Dan kita juga perlu banget sadar kalau kegagalan itu merupakan bukan akhir dari segalanya, tapi sebuah peluang baru untuk kita bisa tumbuh dan juga memperbaiki diri teman Pro 2. Kemudian next adalah yang terakhir mungkin ya, ini perasaan untuk mengabaikan perasaan kita sendiri. Dimana waktu kita kecil, kita sering diajarkan ya untuk menahan tangisan, kayak gak boleh nangis gitu ya, atau menekan emosi kita biar gak dianggap manja atau cengeng teman Pro 2. Dimana ternyata kebiasaan itu bisa terbawa hingga dewasa yang membuat kita kesulitan untuk mengenali atau mengekspresikan perasaan dengan jujur teman Pro 2. Dan akhirnya kita jadi cenderung untuk memendam emosi gitu ya, dan akhirnya bisa berdampak buruk pada kesehatan mental kita. Nah, teman Pro 2, mengabaikan perasaan ternyata juga bisa menghalangi kita gitu ya untuk membangun hubungan yang sehat. Padahal mengenali dan mengungkapkan emosi ini merupakan cara yang paling penting teman Pro 2 untuk kita bisa memahami diri sendiri dan juga bisa connect gitu ya dengan orang lain secara lebih dalam teman Pro 2. Ya, itu tadi ada beberapa kebiasaan masa kecil kita gitu ya yang mungkin dulu tuh dimaksudkan untuk melindungi diri kita dan juga membimbing kita, tapi ternyata waktu kita udah beranjak dewasa, memasuki dunia orang dewasa juga, ada beberapa diantaranya ini bisa berubah jadi hambatan yang menghalangi pertumbuhan kita teman Pro 2. Ya, semoga ya teman Pro 2 kedepannya secara perlahan tapi pasti kita bisa pelan-pelan meninggalkan kebiasaan itu dan bisa bertumbuh jadi orang dewasa seutuhnya gitu ya teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, itu tadi juga informasi terakhir dari Dila untuk jaga malam kali ini. Thank you banget buat kamu yang udah tune in bareng aku ya dari jam 8 tadi. Tapi jangan kemana-mana, nanti di jam 11 bakal ada Jazz Music yang berisikan musik-musik easy listening untuk menemani kamu menjelang kamu tidur teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu Dila pamit undur diri. Have a great night teman Pro 2.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
3: Kopinya enak ya?
2: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
3: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
2: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
3: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
4: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 serta Peraturan Menteri LHK Nomor P20 Tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Dilansir dari Good News from Indonesia, satwa langka yang satu ini mengeluarkan aroma tubuh yang mirip dengan popcorn. Tapi sayangnya, satwa ini masih banyak dijadikan hewan peliharaan dan ditangkap oleh para pemburu sehingga pelestariannya menjadi terhambat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM, teman terbaik kamu.

simetris dan tidak saling menumpuk, jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan, menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi, kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit, ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Carol? Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Lake adalah rumah tradisional Kerinci yang terkenal tahan gempa. Dilansir dari rri.co.id, Umoh Lahe dibangun sambung-menyambung satu dengan yang lainnya sehingga menyerupai gerbong kereta yang sangat panjang. Umoh Lahe adalah tempat tinggal dari Tumbi yang berarti keluarga besar.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu, 5 Agustus 2026. Melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Malang. Kembali mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Dan kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hari ini di hari Kamis 6 Agustus 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmatnya dan karunia-Nya lah kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kita. Kita dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kita dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kita semua sebagai umat Islam wajib berusaha agar generasi penerus kita menjadi generasi yang kuat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 9. Wal yahshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadidan. Dan hendaklah kamu merasa cemas bila meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan lemah serta khawatir atas kejahatan mereka, dan bertakwalah kepada Allah, katakanlah perkataan yang mulia. Berdasarkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sebagai umat Islam agar jangan meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah. Lemah fisik, lemah ekonomi, lemah akhlak, lemah ilmu, lemah pengetahuan, dan lemah imannya. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar berusaha menciptakan generasi yang kuat. Apa yang harus kita usahakan untuk menciptakan generasi-generasi yang kuat, yang sesuai dengan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salah satunya adalah dengan berusaha sekuat tenaga menciptakan generasi yang berpikir dan berzikir, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikenal dengan cendekiawan muslim. Cendekiawan yang tinggi ilmunya sekaligus rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai 191,

0: soal ayah, bila kita renungkan dan kita cermati ayat ini, maka di dalamnya terdapat dua unsur, yakni fikir dan zikir. Kita harus selalu berusaha menciptakan generasi-generasi yang suka berfikir hingga mempunyai ilmu yang tinggi. Di samping itu, kita juga berusaha menciptakan generasi yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menciptakan generasi yang berfikir, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Alaq ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhan yang telah menciptakan. Sebenarnya apa yang harus dibaca? Yang harus dibaca adalah ayat-ayat Allah. Akan tetapi ayat-ayat Allah yang dimaksud, yakni ada dua ayat-ayat Allah. Yang pertama ayat yang tertulis, dan yang kedua yakni ayat yang tercipta. Ayat yang tertulis yaitu ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Adapun ayat-ayat yang tercipta yaitu bumi, langit, bintang-bintang, bulan, matahari, tumbuhan-tumbuhan, serta planet. Semua itu harus difikirkan agar ilmu dan teknologi manusia dapat maju dengan pesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Rahman ayat 33, Ya ma'syarul jinni wal insi, inistata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, la tanfudhuna illa bisultan. Dalam merealisasikan ayat ini, maka sejarah mencatat bahwa pada tahun 1978 terdapat dua orang astronot Amerika Serikat, yakni yang bernama Neil Armstrong dan Buzz Aldrin, telah pergi ke bulan dengan menggunakan pesawat Apollo 11. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memotivasi agar manusia selalu berpikir, terus berpikir. Namun di samping berpikir, manusia juga harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut asma Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepada Allah pagi dan petang. Marilah kita sekolahkan, marilah kita didik anak kita agar mempunyai ilmu yang tinggi, dan marilah kita tempa imannya agar mereka selalu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan semua keturunan kita dapat menjadi orang-orang yang berilmu dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayah dengan tema Istidraj.
2: Kita mana kalau ditanya apa itu Istidraj? Kita jawab bahwa Istidraj adalah satu kondisi ketika seseorang merasakan penambahan nikmat. Ya, nikmat-nikmat yang kasat mata, bahkan diraih secara mudah, baik itu kedudukan, harta benda, pengetahuankah, atau sejenisnya. Tapi dalam saat yang bersamaan, semua titipan-titipan nikmat itu tidak memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupannya, yang disertai dengan pengingkaran terhadap semua arahan-arahan, nasihat-nasihat, dan pengingat-pengingat yang mengarahkan dia untuk memanfaatkan semua nikmat itu pada nilai-nilai kebaikan. Nah, itulah istidraj dan terapan yang disampaikan oleh Al-Quran dengan bahasa kadzabu bi ayatina. Mereka sengaja menepikan, menyepelekan, menganggap ringan atau bahkan melecehkan atau bahkan meninggalkan sama sekali semua titipan-titipan kami yang seharusnya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kami ingin mengajak pertama kali, ayo kita tunjuk diri kita pribadi apa yang Allah titipkan kepada kita. Bermula dari diri kita sendiri dulu. Ya, lihat ke dalam diri kita, jangan-jangan ini matanya nih, ini kan titipan mata kita ini. Jangan sampai ada istidraj di mata. Ya, kita enggak sadar tiap hari melihat yang salah, ya, terlihat yang salah, tapi enggak ada kesan untuk menghindar dari kesalahan itu. Maka jangan sampai mata ini memiliki fungsi istidraj, geserkan kepada nilai kebaikan. Ya, mulai sekarang sepekan ke depan latihan untuk melihat yang baik-baik saja. Lisan, hati-hati lisan. Kalau selalu diam, ya, padahal hal yang benar yang bisa kita ungkapkan misalnya, atau sengaja berkata-kata kotor yang menjauh dari kebenaran, awas kalau menikmati itu sehingga enggak punya kosakata baik lagi, boleh jadi ada istidraj di lisan. Sehingga nanti lisannya akan dihukum, matanya akan dihukum, semua akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah itu harta yang melekat pada tubuh kita nih, pakaian. Ya, ada kendaraan, ada rumah dan sebagainya, hati-hati. Jangan-jangan begitu mudah dapat harta tapi enggak ada maknanya, enggak ada fungsinya.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantuko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan matun atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

0: And I'll write your name.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
2: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, dia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Kuno makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Selamat pagi teman Pro 2. Ya sudah, ketemu di hari Kamis aja. Ini kalau orang-orang sih rata-rata biasanya menyebut hari Kamis tuh Kamis manis ya. Kenapa Kamis manis? Mungkin karena Kamis itu deketan banget gitu ya jaraknya sama hari Jumat, yang mana hari Jumat ini kan hari yang benar-benar kayak mau kerja pun tuh berasa jamnya pendek gitu. Jadi happy, Kamis tuh udah kayak bawa vibes ya Jumat teman Pro 2. Terus Jumat udah makin deket aja sama akhir pekan gitu ya. Dan mungkin kebanyakan juga WFH gitu dari beberapa corporate yang selama ini kalau tiap Jumat kan pasti ada ini ya, shift-shiftan WFH. Kira-kira kamu dapat WFH enggak nih teman Pro 2 ya? Oke, tapi yang pasti pagi hari ini akan ditemenin sama Irena Tasya sampai ntar jam 9 pagi. Pokoknya banyak banget informasi yang bakal kita share untuk menemani aktivitas kamu di hari ini, di Kamis 6 Agustus 2026. Karena banyak banget nanti informasi dari seputar di Spada ini, di program Spada. Kita bakal update teman Pro 2 dari Malang, info nasional ya, internasional, pokoknya banyak banget. Sambil juga info-info ringan dan receh sebenarnya ya kalau pagi ya. Kayak misalnya kalau pagi tuh biasanya rutinitas di pagi kamu morning rutinnya apa gitu. Boleh banget nanti sambil di-share ya di WhatsApp 081-555-6879. Karena sudah dibuka sama Rizwan Fadilah. Abis ini kita mau lanjut ke kakaknya Rizwan, yaitu adalah Rizky Febian. Gak pakai lama, ada mantra cinta. Siapa tahu pagi-pagi diawali dengan memberikan mantra-mantra cinta, jadi makin full of love gitu hidup kamu kan. Jangan lupa ya, kasih dulu mantra cintanya. Mantra cintanya. Yuk.

Teman berdua ngomongin soal WFH ini ya. Jadi memang WFH ini kan sistemnya akan melihat kondisi dan situasi geopolitik ke depan ini seperti apa gitu ya. Karena terkait juga efisiensi BBM sendiri gitu kan. Harapannya dengan adanya WFH ini bukan malah yang dikasih WFH terus ngana liburan. Jangan dong ya. Tapi dengan adanya WFH ini bisa menekan lah ya untuk konsumsi BBM dan lain sebagainya itu bisa lebih ya bisa lebih diminimalisir gitu ya tahun berdua. Nah ini WFH PNS sendiri kabarnya akan diperpanjang hingga akhir September 2026 gitu ya. Karena pemerintah sendiri sudah memperpanjang kebijakan work from home gitu bagi aparatur sipil negara selama satu hari dalam sepekan mulai Agustus hingga September, akhir September lebih tepatnya di 2026 ini. Perpanjangan ini juga diputuskan setelah pemerintah kemudian juga mengevaluasi pelaksanaan gerakan budaya kerja baru. Ini juga disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah di Bakom RI Muhammad Kodari melalui postingannya di akun Instagram resmi @kabakom.ri teman perdua. Nah memang harapannya dengan diperpanjangnya pelaksanaan WFH bagi ASN selama satu hari dalam sepekan mulai Agustus hingga akhir September ini, kebijakan ini diambil juga setelah evaluasi nih pelaksanaan gerakan budaya kerja baru dan menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang lebih adaptif, mempercepat digitalisasi birokrasi, serta meningkatkan efisiensi. Disampaikan juga bahwa pelayanan publik ini tetap berjalan lah ya selama kebijakan tersebut berlaku. Jadi tenang aja kaitannya dengan kebijakan publik ya dan lain-lainnya yang mengenai layanan terhadap publik ini tidak akan stop, jadi tetap berlaku sesuai dengan harinya, sesuai dengan jam kerjanya. Dan menurutnya layanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, kependudukan, perizinan, maupun pelayanan publik ini tetap beroperasi secara penuh dengan pengaturan WFH yang disesuaikan oleh masing-masing instansi. Kodari juga menyampaikan kalau kebijakan WFH ini merupakan salah satu bentuk dari penerapan pola kerja fleksibel gitu ya bagi ASN yang telah memiliki landasan hukum, yakni peraturan Presiden nomor 21 tahun 2023 tentang hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah dan pegawai ASN serta peraturan Menteri Pan-RB nomor 4 tahun 2025 yaitu adalah kaitannya tentang pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN secara lebih fleksibel pada instansi yang ada di pemerintahan. Yes, jadi harapannya dengan perpanjangan kebijakan ini ya juga tentunya relate juga dengan upaya pemerintah nih yang sekarang nih teman perdua lagi mendorong gitu ya penghematan konsumsi energi dan efisiensi belanja operasional. Dan nantinya dari pemerintah sendiri juga akan melanjutkan pengendalian perjalanan dinas secara lebih selektif ya, kemudian mendorong penggunaan transportasi umum aja sebagai bagian dari pola kerja ASN. Ini juga sejalan dengan statement dari Menteri Pan-RB gitu ya Rini Widianti yang juga menyatakan kalau kebijakan dari WFH satu hari setiap pekan dilanjutkan ini akan juga berdasarkan dari evaluasi pemerintah pelayanan publik selama penerapan itu tetap berjalan. Dan juga diminta setiap instansi pemerintah menyampaikan laporan pelaksanaan WFH-nya secara berkala gitu ya. Oke deh, biar semuanya efisien dan berjalan dengan baik.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Yeah, love me like I love me, love me. Suddenly it's about me. Now you wanna be around me, around me. Cause I love myself, I'm living my best life. Love me like I love me, love me. Suddenly it's about me, about me. Now you wanna be around me, around me.

Oke, tahun pro 2 sudah jam 6.50 menit waktu Indonesia Barat. Kita bawa ke informasi dari dunia olahraga dulu ya. Ini adalah yang perlu kita dukung, perlu kita apresiasi, karena atlet BMX Kota Malang kabarnya berpeluang untuk tampil di kejuaraan internasional setelah kejurnas teman pro 2. Dan dari Radar Malang nih ya, keberhasilan atlet ISI Kota Malang dalam meraih medali kejurnas BMX 2026 menghadirkan banyak sekali advantage ya. Selain menambah capaian prestasi, kabarnya sejumlah atlet yang berhasil naik podium tertinggi saat itu berpotensi tampil di kejuaraan Asia Tenggara. Mereka juga mendapatkan kesempatan tersebut karena prestasi di kejurnas BMX 2026. Ini mendongkrak ranking internasional atlet yang juga menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum tampil di ajang tersebut. Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi BINPRES Ikatan Sport Sepeda Indonesia ISI Kota Malang, ISSI ya, ini ada Sugeng Trihartono yang juga bilang kalau ada lebih dari satu atlet Bumi Arema yang punya peluang tampil di ASEAN BMX Championship dan juga di International C1 2026 yang akan dihelat di Malaysia. Mereka juga sebelumnya berhasil nih ya meraih prestasi gemilang selama kejurnas BMX 2026. Jadi setidaknya ada 4 atlet yang masuk ke dalam rekomendasi mengikuti perlombaan di Malaysia nanti teman pro 2. Dan juga perolehan dari poin atlet ini juga didasarkan atas prestasi di kejuaraan sebelumnya, baik itu di tingkat regional, nasional maupun internasional, di mana poin-poin ini juga dikumpulkan sampai memenuhi syarat. Dan dari situ nantinya pihak penyelenggara akan melihat atlet mana saja nih yang punya peluang tampil di ajang level internasional. Itu karena untuk bisa tampil di luar negeri butuh batas poin tertentu dari ajang di bawah naungan UCI atau Union Cyclists International atau Federasi Balap Sepeda Dunia. Dan kalau nantinya atlet BMX Kota Malang berhasil lolos nih tahun pro 2, Tono juga melihat hal ini sebagai satu kesempatan gitu ya, untuk bisa menjadi satu stepping stone, di mana keempat anak asuhnya ini juga meningkatkan jam terbang mereka, sekaligus juga nanti akan mengasah kemampuan mereka. Harapannya sih mereka bisa ya merasakan kompetisi tingkat Asia dan semakin naik level. Yuk kita dukung dan kita support terus ya tentunya para atlet yang luar biasa ini dalam menghadapi kejuaraan internasional setelah kejurnas nanti untuk para atlet BMX Kota Malang.

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.